0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.
1: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu. Ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: 100,6 Heartland FM, your family station.
1: Good morning. Selamat pagi semuanya di Morning Espresso untuk edisi hari Kamis 3 September 2026.
0: Wih, kenapa sih? Cepet banget sudah September ceria.
1: September ceria. Semoga di bulan ini selalu dipenuhi dengan keceriaan ya.
0: Amin.
1: Meskipun banyak permasalahan, meskipun banyak juga gitu ya, konflik-konflik gitu kan. Tetap senyumin aja kalau kata orang.
0: Iya benar, apalagi bulan depan ya, Oktober.
1: Kenapa bulan depan?
0: Harus lebih ceria lagi.
1: Oktober apa sih biasanya?
0: Nah, ada deh yang dinanti. Kita sapa dulu pagi hari ya ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita. Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elsa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi. Kita sapa juga teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Hai. Thank you, ada Astahiam, ada Evel, ada Andi Nova, ada Envy, ada Megamang. Wah, banyak banget pagi
1: banyak
0: hari
1: banget
0: ini
1: ya,
0: yang udah bermunculan. Ada juga yang sudah mengirimkan atensinya di 081926910. Nanti kita bacain ya.
1: Okay.
0: Hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang sesuatu yang bikin heboh, yang bikin orang kayak, hah? Beneran.
1: Apa itu sih?
0: Apa itu? Kita lagi ngobrol tentang RUU hukuman mati untuk para koruptor. Wah, seru nih ya kayaknya ya. Bakal jadi perdebatan gak sih kalau menurut kamu, Dika?
1: Kalau kita tunggu aja.
0: Bersambung
1: kemarin
0: dong
1: Pak, kalau banyak, banyak yang komen. Justru ini ramenya karena Pak Ahok ya.
0: Kenapa tuh Pak Ahok?
1: Kan sempat ditanyain gitu. Kalau dia jadi apa, memimpin ketua KPK gitu kan. Jadi ketua KPK. Ada satu syaratnya katanya. Harus ada pengesahan ya, syarat mutlak ya. Pemerintah di DPR harus terlebih dahulu mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi koruptor.
0: Jadi maksudnya Pak Ahok ini memberikan persyaratan gitu ya.
1: Yep.
0: Kalau aku jadi ketua KPK ada syaratnya gitu ya. Aku ini apa harus disahkan gitu. Hukuman untuk hukuman mati untuk para koruptor gitu.
1: Oh, gue kira lu sih.
0: RUU-nya.
1: Mau ikutan?
0: Sih.
1: Kita siaran aja lah.
0: Bener. Jadi gimana nih kelanjutan ceritanya? Ini adalah cerita yang akan ditunggu oleh banyak kalayak masyarakat Indonesia. Apakah Pak Ahok akan menduduki kursi jabatan sebagai ketua KPK? Kita tunggu ya. Jadi gimana Heartlander, gimana menurut kamu? Kamu sudah siap gak sih kalau seandainya RUU hukuman mati koruptor ini benar-benar diterapkan di Indonesia? Pada setuju gak guys?
1: Yes.
0: Yuk aku tunggu komentar kamu. Yang mau gabung lewat voice note juga boleh ya, di 08192.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan pagi hari ini bisa nambah semangat kamu yang mulai letih, lesu, berbeban berat, udah 4L. Mulai males-malesan.
1: Lemah, letih, lesu, loyo.
0: Ya. Iya benar. Semoga bisa lagu-lagu kita tuh bisa buat kalian semangat gitu. Ya. Ada T5 dengan Dia, itu tadi yang baru saja kita dengarkan bersama. Yuk, kita balik ke topik kita yang sangat seru, guys. Ini adalah RUU

0: Syahna Saraswati dengan Kau Adalah, sebuah lagu yang membawa kita ke menit 45 lepas dari pukul 8 pagi. Masih ada Ragil Z dan juga di Kak Arwan pagi hari ini. Oke, sudah banyak banget yang sudah bergabung pagi hari ini di 0819 26 9000. Langsung aja aku mau bacain ya. Jadi pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang RUU hukuman mati untuk para koruptor. Kira-kira kalian setuju gak sih guys dengan hal ini gitu ya. Ada Mas Ari pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak Yohanes Baptista. Terus lanjut lagi teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Yep. Tunggu ya, nanti kita bacain satu persatu.
1: Gak jadi.
0: Mau sekarang?
1: Ada Kak Abadi, good morning Kak Ragil, Bang Dika katanya salam morning, sehat. Morning. Dari Ibu Siti Halimah, setuju sekali nih pejabat-pejabat di Indonesia ramai-ramai korupsi.
0: Ramai korupsi. Yang mana yang kamu baca?
1: Supaya jera hukuman mati harus dilakukan, oke.
0: Okay. Terus?
1: Dari, ada tambahan dari Bang Abadi nih. Mm-hmm. Bagi aku memang udah saatnya para koruptor harus dimiskinkan dan dihukum mati biar ada efek jera katanya. Mm-hmm. Selamat pagi juga untuk Pak Haris, Pak Budi Kurniawan, ada Nikolaus Samsuri, semoga sehat selalu. Dari Pak Budi, sangat setuju karena RU yang begini baru bisa mencegah para koruptor katanya.
0: Iya.
1: Dan ada The Glory of Joy, sehat-sehat buat semuanya. Ada Pak Syarif Hidayat, salam sapa dari Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Dan ada kakak user yang kayaknya gak setuju kali ini.
0: Dia cuma jawab G gitu, tapi gak ada alasannya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Dan ini ada tambahan lagi dari Bu

0: Siti Asmanah. Mm-hmm. Setuju banget bisa hentikan maling elit katanya.
1: Maling elit ya, mm-hmm. Bukan abal-abal. Gaya kayak dewa, taunya Abu Nawas, kata Ibu Siti Asmanah. Oke, terus kita ke 0819269000. Sudah ada yang bergabung dengan mengirimkan voice note juga. Nah, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo.
1: Halo.
2: Saya Lia dari Surabaya. Saya ingin memberikan tanggapan tentang koruptor itu layak dihukum mati.
1: Ya.
2: Karena merugikan masyarakat.
1: Okay.
2: Banyak masyarakat yang miskin, sulit untuk makan, kesulitan untuk kesehatan, pendidikan. Jadi supaya tidak ada lagi koruptor-koruptor yang lainnya. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Ada dari Lia yang turut berkomentar. Terus ada lagi juga yang mengirimkan voice note-nya. Kita dengerin ya, guys.
3: Halo, Zidan, Dika. Apa kabar nih?
0: Waduh, baik, baik.
3: Pung seru Mike, banget ya pembahasan kalian ya. Makin hari makin berani hardline berbicara. Bagus ini, bagus. Ya, kalau dibilang RUU perampasan aset itu terlalu ringan.
1: Bentar guys, ada keduanya.
3: Halo Zi dan Dika, apa kabar nih? Wah, seneng sekali ya. Kalian makin rame, makin heboh ini pembahasannya, makin berani. Ya ginilah, Hardline harus berani bersuara. Saya setuju sekali nih. Kalau dibilang RUU perampasan aset itu lebih ringan, betul. Karena memang faktanya hari-hari ini koruptor gak ada yang megang hartanya sendiri sih. Koruptor pasti pakai orang lain untuk pencucian uang. Ya paling gampang ya pakai artis atau pakai orang-orang lain yang susah untuk diperiksa kan. Tapi kalau RUU hukuman mati, ya mungkin memang bisa beri efek jera. Tetapi satu kali lagi sih, yang paling penting menurut saya bukanlah kepada hukumnya sebenarnya. Karena kalau kita lihat undang-undang kita itu sudah mengatur setiap hukuman yang ada, dari mulai korupsi, dari mulai apapun pencurian, apapun itu, sudah ada semuanya. Tetapi masalahnya, supremasi hukum, penegakan hukum, ini masih simpang siur, tergantung apa kata komandan di atas. Kalau tadi uang berbicara, saya rasa bukan cuma uang sih, tapi ada beberapa kepentingan-kepentingan, itu yang rasanya juga perlu untuk betul-betul diselidiki, apa sebenarnya motifnya sehingga korupsi bisa terus ditekan dari muka bumi Indonesia. Itu sih, semangat terus, suarakan terus.
1: Okay, ada Opung Mike.
0: Tapi masih dugaan ya itu yang terkait dengan artis ya. Oke, okay, masih kita tunggu deh untuk teman-teman semua yang mau bergabung.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

balik lagi masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Ada Rangilzi dan juga Dika Arwan nemenin kamu sampai di jam 10 nanti, guys. Masih dengan topik perbincangan kita pagi hari ini tentang

0: untuk para koruptor ya, yang dikatakan oleh Bapak Ahok apabila dia menjabat sebagai ketua KPK. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi gitu ya kalau dia jadi ketua KPK. Gimana nih kelanjutannya?
1: Kalau lu seandainya ditawari ketua KPK, ada syarat-syaratnya sih?
0: Aku enggak kepikiran ke sana karena bukan bidang aku.
1: Jadi mau jadi apa nih? Oh, tetap yang berbau kebudayaan ya, kesenian ya. Oke, kita doakanlah supaya didengar.
0: Oke guys, jadi ini ada beberapa daftar nih negara-negara ya yang menerapkan hukuman mati untuk para koruptor, untuk korupsi gitu. Ya, ini ada dari China, terus kemudian ada dari Vietnam, Korea Utara, Irak. Terus ada juga Thailand, ada Laos juga. Wow, banyak juga ternyata ya negara-negara yang memberlakukan hukuman mati gitu untuk para koruptornya.
1: Yang terkenal kan yang Korea Utara ya, sampai ada di TikTok-TikTok. Gue gak tahu tuh beneran apa enggak gitu kan. Pokoknya isunya kalau udah digandeng sama si Pak Presiden itu.
0: Kenapa kalau udah digandeng?
1: Aduh lah, gak usah dibahas. Karena lucu komen-komennya, tapi gak tahu itu benar apa enggak gitu kan. Karena dia kayak, kalau dilihat sih memang orangnya disiplin kali ya.
0: Iya, iya. Ngelihat wajahnya aja udah, kita udah ini ya.
1: Tapi udah takut ya, gitu. Semoga Korea Utara tuh menjadi negara yang apa ya, bisa tetap terus bekerja sama dengan Indonesia. Iya gak sih? Okay. Ada Pak Roki nih, salam kenal dari Bali. Setuju sih dengan hukuman mati para koruptor, asal benar-benar bisa dibuktikan dengan sejujur-jujurnya. Jangan direkayasa katanya.
0: Kayak lagu ya, Rekayasa Cinta.
1: Rekayasa, siapa yang
0: kalau cinta sudah direkayasa. Oke.
1: Okay.
0: Lupakan. Ada Linda juga. Halo. Dengan adanya RUU ini, orang gak akan berlomba jadi pejabat. Iya, takut kayaknya jadi pejabat ya.
1: Ya
0: enggak
1: juga kalau banyakan orang jujur yang mau ikut. Siapa takut gitu.
0: Kalau takut itu berarti dia gak jujur.
1: Ya gak juga sih.
0: Bingung kan lu.
1: Ada siapa lagi nih? Ada Willy. Kakak Fitri. Oh, Willy, Willy. Dengan sendirinya para pejabat akan mikir 1000 kali sebelum melakukan korupsi. Tapi pertanyaannya gini sih, manusia itu kan ada kesalahannya ya.
0: Gak sempurna. Ya.
1: Kalau misalnya salah hitung gimana ya?
0: Kalau salah hitung selisih 1000-2000 ya gak apa-apa lah Dik. Tapi kalau selisihnya 1T ini bukan selisih bukannya.
1: Iya sih. Ini kayak kalau gak salah ya, itu dulu ada undang-undang tipikornya dan sempat ada perubahan juga di tahun 2000 berapa gitu. Ini hukuman mati sempat atau memang udah ada gitu. Tapi itu ada syarat khususnya sih. Kayak misalnya kita lagi bencana nih, dalam keadaan bencana. Terus dalam keadaan, pokoknya dalam keadaan darurat lah.
0: Berarti ada S dan K berlaku gitu ya.
1: Nah, syarat dan ketentuannya gitu. Itu baru bisa diberlakukan hukuman mati bagi mereka yang terbukti untuk koruptor.
0: Kan waktu itu juga udah pernah dilakukan di Indonesia ya, tapi bukan korupsi sih kasus yang
1: Kebiri.
0: Bukan.
1: Kebiri bukan yang suntik itu loh. Kebiri cuy.
0: Iya, tapi ini hukuman mati buat para teroris. Kan? Kan sudah pernah dijalankan di Indonesia, tapi untuk teroris bukan untuk korupsi.
1: Tapi berhasil tuh akhirnya yang bom Bali itu punya kafe kan dia akhirnya di Bali ya?
0: Begitu? Lu pernah ke sana?
1: Enggak, itu ada di gua baca berita kemarin.
0: Dia punya berarti maksudnya dia udah keluar gitu.
1: Udah tobat.
0: Oh, sudah bertobat. Akhirnya dia punya kafe di sana. Iya. Wow. Jadi itu kan dikasih
1: kasus,
0: kesempatan ya, berarti
1: kasus
0: ya.
1: Bom Bali atau apa? Pokoknya dia kan dakwaannya teroris. Gitu.
0: Dikasih kesempatan gitu ya berarti.
1: Nah, sama yang hukuman dulu kan sempat juga tuh yang hukuman suntik itu tuh buat predator seksual itu enggak salah ya. Akhirnya kan dibatalkan. Karena terkait dengan HAM juga.
0: Benar. Oke, lanjut lagi kita bacain ya. Ada dari Fitri. Memang harus ada langkah awal dan langkah awal inilah yang berat.
1: Iya, benar sih. Ada Kakak Mika, untuk sebuah perubahan positif kenapa enggak?
0: Oke,
1: tadi banyak yang setuju ya.
0: Banyak yang setuju juga. Tapi aku tadi juga baca di komentar di 0819269 ada yang enggak setuju juga. Nanti kita bacain ya. Terus kita beralih ke live TikTok Heartland FM.
1: Yo.
0: Thank you buat Bapak siapa ini? Beb Gibran ya. Supermasi hukum di Singapura itu sudah dimulai

0: dari Lee Kuan Yew dan warga juga pejabat sadar hukum. Oke, terus ada Pak Ibeng Banana, Indonesia juga Kak Ragil hukuman mati si korupsi. Gitu ya, bener ya? Maksudnya ini berarti setuju gitu ya Pak Ibeng ya? Oke, ada Beb Gibran, Indonesia ini sudah menjadi budaya kelebihan bayar dan kelebihan anggaran di dewan. Waduh, berat nih ya. Supremasi hukum terbaik di dunia itu Denmark.
1: Denmark.
0: Bener banget.
1: Tadi lu baca ada berapa negara sih?
0: Ada tiga negara dengan ini yang dinilai paling bersih dari korupsi di dunia. Yang pertama itu adalah Denmark, kedua adalah Finlandia, dan yang ketiga itu Singapura. Tetangga kita sendiri loh. Ya harusnya itu tuh kita itu bisa mencontoh gitu ya.
1: Padahal
0: dari
1: bukan,
0: negara sebelah.
1: Bukan yang menerapkan hukuman mati ya?
0: Bukan, kalau yang Singapura ini enggak. Tapi dia bisa benar-benar jujur gitu. Maksudnya bebas, bukan bebas, benar-benar bebas ya. Tapi paling bersih di peringkat dunia gitu.
1: Okay.
0: Sebagai negara bersih dari korupsi gitu. Tadi Dika juga sempat ngobrol bahas kalau di Singapura mungkin ini karena gaji dari
1: menterinya emang menterinya
0: gede gitu ya. Jadi kalau gajinya udah gede, jadi dia nggak akan
1: ya
0: korupsi.
1: Mungkin, ya bisa sih. Nah, namanya udah kaya, lu ngapain lagi korupsi ya? Iya. Tapi tergantung balik lagi ke orangnya ya.
0: Ke pribadinya gitu ya.
1: Udah
0: ada
1: puas
0: orang
1: atau
0: yang
1: belum,
0: udah
1: gitu.
0: Kaya, tapi masih aja berasa kurang ya.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartland Radio, your family station.

0: Berita 30
1: untuk melakukan korupsi.
2: Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。

0: Oleh Bang Daniel dan juga untuk Oktrin, selamat bertugas sampai sampai tuntas. Tuhan berkati sudah di absen semuanya. Ya, terima kasih. Ibu Rita, ditunggu lagunya ya. Lalu masih di line interaktif kita ada Ibu Iren, Heartland Request. Selamat siang Mbak Oktrin, selamat siang Ibu Iren. Mau request lagu dong dari Ibu Iren di Tangerang, Armada Asal Kau Bahagia. Oke, nanti Oktrin cek dulu ya Ibu Iren ya, apakah ada. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Ayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman yang ada di grup GGA. Dan salam spesialnya untuk Mbak Oktrin, serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mbak Oktrin.
1: Terima kasih Mbak Oktrin.
0: Terima kasih juga Ibu Iren. Terima kenapa kasih, terima kasih ke aku?
1: Wah, okay. Ya.
0: Lalu masih di line interaktif kita juga nih Dustin. Okay. Siang Oktrin and Dustin. Siang. Dari Ibu Titi nih. Selamat siang juga
1: Selamat
0: Ibu Titi.
1: Siang, Bu Titi.
0: Mau request lagu dong dari Elemen, judulnya Rahasia Hati. Dikirimkan untuk semua pendengar Heartline. Tetap semangat semuanya untuk yang bertugas juga. God bless. Okay, ditunggu ya Bu Titi ya. Dan masih kita tunggu juga untuk Heartliner ya yang ingin request lagu Anda di tahun 2000-an. Tahun 2000-an ini bukan tahun 2000 aja ya Dustin ya, tapi dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Iya, yes, benar banget. Kalau mau request lagu bisa di mana nih Dustin?
1: Bisa langsung di nomor WA interaktif kita ya di 0819269000 atau langsung aja di live TikTok Heartline FM ya.
0: Iya, yes, benar banget. Dan sembari kita masih menunggu untuk Heartliner yang ingin request lagu, kita dengarkan lagu dari Ari Lasso dengan Penjaga Hati. Request dari rekan kita ada Bang Pram Anthony.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Capek bukan berarti produktif. Ada kebiasaan aneh yang sering terjadi. Semakin capek seseorang, semakin bangga dia menceritakannya. Saya kerja sampai tengah malam. Saya tidur cuma 4 jam. Saya tidak sempat libur. Saya sibuk terus setiap hari. Seolah-olah kelelahan adalah tanda kesuksesan. Padahal belum tentu. Hardliners, capek hanya menunjukkan satu hal. Anda mengeluarkan energi, tapi produktif menunjukkan hasil. Itu dua hal yang berbeda. Ada pebisnis yang bekerja 14 jam, tapi hasilnya biasa saja. Ada pebisnis yang bekerja 6 jam, tapi hasilnya luar biasa. Mengapa? Karena produktivitas bukan soal lama kerja. Produktivitas soal dampak yang dihasilkan. Masalahnya, banyak pebisnis sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil, membalas pesan masuk sepanjang hari, menghadiri rapat yang tidak perlu, mengurus masalah yang seharusnya bisa didelegasikan. Akhirnya energi habis, tapi tujuan tidak semakin dekat. Capek memang terasa seperti kerja keras, tapi hasillah yang menentukan nilainya. Jangan ukur hari Anda dari seberapa lelah. Ukur dari seberapa banyak kemajuan yang terjadi. Karena pasar tidak memberi penghargaan pada pebisnis yang paling sibuk. Pasar memberi penghargaan pada pebisnis yang memberi hasil. Hardliners, mulai sekarang jangan hanya bertanya, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Tanyakan juga, apa yang paling penting untuk saya kerjakan hari ini? Karena fokus menciptakan hasil, dan hasil menciptakan kemajuan. Dan ingat, hardliners, jangan bangga menjadi lelah. Banggalah menjadi produktif. Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan pada kesibukan yang tidak membawa perubahan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: This is Heartline Radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Pergantian Kapolda Sulut disebut penyegaran organisasi. Pemerintah ingin buka 3 juta lapangan kerja di 2027 mendatang. Dari Iran tangkap 11 warga asing terkait dugaan penyelundupan 382 ribu liter solar. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Alamsyah Hasibuan hari ini menyampaikan pergantian jabatan organisasi Polri dalam rangka pembinaan karir hingga peningkatan kinerja. Ia mengatakan jabatan Kapolda sebelumnya diisi oleh Irjen Pol Royke Harilangi yang saat ini dijabat oleh Brigjen Pol Yudo Hermanto yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Karopaminal Divpropam Polri. Irjen Pol Royke kemudian dilantik Kapolri dalam jabatan baru sebagai Astama Ops Kapolri yang sebelumnya dipegang oleh Komjen Pol Muhammad Fadil Imran untuk dimutasi sebagai Patis Tama Ops Polri dalam rangka purna tugas. Dengan jabatan yang baru diharapkan dapat melanjutkan program-program yang ada. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan pemerintah berencana akan membuka 3 juta lapangan pekerjaan pada 2027 mendatang. Pada Rabu kemarin di Kompleks DPR, Menaker menyatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan kementerian lain dengan harapan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyatakan banyaknya lowongan kerja yang masih didominasi pasar informal. Untuk itu, pemerintah ingin menyasar sektor prioritas nasional, salah satunya proyek hilirisasi yang dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya, otoritas Iran menangkap 11 warga negara asing yang diduga berupaya menyelundupkan bahan bakar minyak keluar dari negara tersebut. Penyelundupan BBM telah menjadi persoalan lama di Iran karena harga yang murah, namun tindakan tersebut bisa memperburuk kelangkaan BBM di beberapa daerah. Setelah melakukan penangkapan pada Rabu kemarin, petugas melakukan penggeledahan sebuah kapal tunda di perairan Teluk dan menemukan sekitar 382 ribu liter bahan bakar diesel. Temuan ini dinyatakan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap jaringan penyelundupan BBM. Meskipun telah melakukan penangkapan 11 tersangka, hingga saat ini kewarganegaraan tersebut belum diungkap.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan, dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 FM Radio Your Family Station.
1: Oke, okay, selamat. Masih bersama dengan Oktrin dan juga
0: Dustin.
1: Masih di Hardline Request Hardliner di program kesayangan Anda, memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Jadi untuk Hardliner yang sedang mendengarkan kita, kita sapa-sapa untuk Hardliner yang sedang dalam perjalanan nih, Dustin.
0: Okay.
1: Biasanya kan kalau lagi pergi kemana gitu, apalagi mungkin baru selesai makan siang ya.
0: Betul sekali.
1: Gitu ya, mendengarkan, aduh dengerin radio lah di radio mobilnya masing-masing. Selamat sampai tujuan untuk hardliner semuanya, hati-hati di jalan. Kalau ingin request lagunya jangan sambil
0: berkendara
1: karena itu berbahaya. Iya, benar banget. Jadi kalau mau request lagu mungkin bisa berhenti dulu ya,
0: atau nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan saja.
1: Itu dia. Benar banget, setuju dengan Dustin. Jadi untuk hardliner kalau masih di perjalanan udah enggak apa-apa. Nikmati dulu ya.
0: Betul.
1: Dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang kita putarkan nih.
0: Ya.
1: Juga ingin menyapa untuk hardliner yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini sambil bekerja di kantornya, atau yang lagi nugas kuliah,
0: Betul.
1: Sekolah gitu ya.
0: Atau mungkin
1: yang sedang
0: di rumah aja.
1: Benar banget, selamat siang ya semuanya. Juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.hardline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang sedang mendengarkan di live TikTok kita nih, Dustin, di akunnya Hardline FM. Kita sapa-sapa dulu nih Dustin yang hadir dan juga yang request lagu, ada siapa aja nih, boleh disapa-sapa dulu.
0: Oke, sejauh ini di live TikTok kita ada Kak Kawai, masih ada Kak Jo, masih ada Kak Ame, ada Kak Sari, ada Kak Glendos, ada Kak Erik, ada Kak Septiani, ada Kak Zain, sama ada Kak Orang ya di sini ya.
1: Oke, Kak Orang namanya.
0: Ya,
1: namanya Orang ya. Oke, ya. Selamat siang semuanya hardliner. Tadi Ibu Icu ingin mendengarkan lagu dari Adele dengan Someone Like You. Juga dikirimkan untuk semua pendengar, semoga terhibur dengan lagunya. Dan dikirimkan untuk sahabat GGA, HSPR, kru hardline, Yaski yang sedang bertugas. Terima kasih. Lalu ada Mbak Sari juga. Mbak Sari, halo, selamat siang. Di WhatsApp juga ada nih, halo Kak Oktrin, jumpa lagi tapi tanpa Kak Chandra katanya. Dan bersama dengan Dustin, mau request lagu Rasa Cintaku Mayang Sari atau mungkin Kastin Stinky. Tapi Mbak Sari ini lagunya tahun 90-an ya, jadi gak bisa kita putarkan. Mungkin Mbak Sari bisa ganti lagunya di tahun 2000-an. Lalu salamnya buat Ibu Iren, Bu Rita, Bu Rince, Opung Roy, Pak Wardiono, Pak Le, Pak Epi, Bung Yus, Bung Jeff, Bung Roman, Mbak Ragil, Mbak Versi, dan kawan-kawan yang bertugas, semoga terhibur. Juga buat yang jauh di mata, dekat di hati, selamat tugas, selamat bertugas, sukses selalu. Thanks Oktrin dan Dustin. Hayo semangat-semangat katanya. Semangat dong kita, semangat ya kita ya. Sini ya.
0: Tetap semangat ya.
1: Tetap semangat karena kita kan jiwa-jiwa Gen Z-nya masih
0: berapi-api
1: ya. Dustin Gen Z kan?
0: Iya.
1: Belum Gen Alpha kan?
0: Belum. Kok belum Gen Alpha berarti saya?
1: Bukan Gen Alpha hitungannya kan ya. Iya, masih Gen Z lah. Oke, terima kasih Mbak Sari. Ditunggu ya diganti lagunya ya Mbak Sari ya. Lalu ada siapa lagi nih tadi di TikTok kita, ada Kak Ame ya. Ada Pak Ame, ada Kak Kawai. Tadi ingin mendengarkan lagu dari Judika dengan Hilang Tapi Ada. Lalu Kak Jo juga ingin mendengarkan lagu I Do. Ditunggu ya lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Yang baru bergabung ada siapa nih Dustin? Ada Kak Erik tadi ya. Artisnya ada. Jogja hadir nih katanya Kak Erik Setia. Gimana nih kabarnya di Jogja nih? Kak Erik bolehlah menginformasikan ya. Ada siapa lagi nih Dustin yang bergabung di TikTok kita
0: ini
1: yang
0: ada. Baru? Oh, ada ini Kak Isu ada di sini. Terus ada siapa lagi? Kak Glendos kayak tadi sudah disebut atau belum ya?
1: Iya, sudah.
0: Terus ada Kak tadi, ada Kak Kay baru bergabung lagi. Terus ada Kak Sari tadi juga udah.
1: Ya, selamat siang ya semuanya.
0: Selamat siang ya semuanya ya.
1: Ini di online interaktif kita. Shalom, selamat siang Mbak Oktrin dan juga Dustin. Saya Wardiono dari Cengklong katanya. Hai Pak Wardiono.
0: Halo Pak.
1: Mau request lagu judulnya Cinta Luar Biasa dari NMS Kamaleng. Oke. Nanti kita carikan ya dan kita putarkan. Kirim salamnya untuk Opung Roy, Pak Toto, Pak Hardi, Pak Coki, Pak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Indah, dan juga Ibu Iren. Dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request, semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Buat Oktrin dan juga rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Okay. Terima kasih Pak Wardiono. Nanti akan kita putarkan. Dan juga untuk Heartliner ya, boleh banget yang ingin request lagu Anda di tahun 2000-an, dari lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2026, boleh banget langsung hubungi saja kita ya, bisa melalui live TikTok kita di akunnya Heartline FM.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Kembali bersama dengan Octrine dan juga Dustin, tentunya masih di 100,6 FM menemani Anda di program Heartland Request hingga jam 3 sore nanti. Tadi kita mendengarkan lagu dari Adele dengan Someone Like You. Salah satu lagu galau ya, Dustin ya. Dustin suka dengerin lagu galau enggak?
1: Apa ya? Apa karena aku belum pernah galau, jadi kalau
0: parah sih. Sumpah.
1: Bukannya bagus ya kalau enggak pernah galau ya?
0: Iya, bagus sih. Maksudnya aku bilang sumpah di sini kayak wow gitu loh, seorang Dustin yang berumur berapa sekarang?
1: 21
0: tahun. Belum pernah galau dia, guys. Ya, ya ampun. Oh ya, jadi Dustin, mungkin ini dalam hal galaunya, galau karena dalam hal percintaan.
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Kalau kita galau itu kan banyak hal ya.
1: Iya, banyak aspeknya.
0: Galau mungkin memilih mungkin sebelum masuk di perkuliahan, ya, Dustin sempat galau enggak? Galau memilih jurusan pernah enggak?
1: Pernah.
0: Nah, itu juga galau tuh.
1: Kita aja milih nanti malam mau makan apa aja juga pasti bingung.
0: Oh iya.
1: Ya, kecuali kalau dimasakin sama orang tua di rumah.
0: Kecuali dimasakin sama orang tua. Ternyata Dustin juga bisa galau ya, guys, dalam memilih makanan apa nanti malam ya. Kirain hanya perempuan aja yang galau, aduh nanti makan apa ya. Giliran ditanya mau makan apa, jawabnya terserah. Nah, itu tahu. Ayo lo.
1: Terserah itu makanan apa.
0: Terserah itu terbuat dari apa bahannya, gitu ya Dustin ya.
1: Terserah, pokoknya terserah itu pasti buatnya dari serat-serat itu lah, itu beda-beda.
0: Bener banget. Jadi kalau dibilang galau mungkin dalam hal, kalau tadi lagunya Adele Someone Like You itu memang lagu galau dalam hal hubungan percintaan gitu ya. Jadi kalau ketika ditanya sama Dustin, memang dia belum pernah merasakan di bagian itu. Beruntung sekali Anda lo ya. Yeah. Jangan dulu, enggak apa-apa, dinikmati dulu ya masa-masa yang sekarang ya Dustin ya. Yeah. Jadi kalau mungkin galau dengan masa depan, ya boleh gitu ya. Bingung memilih apa, mungkin untuk hardliner sekarang lagi bingung nih, aduh ambil jurusan apa ya yang cocok ya, galau nih gitu ya. Itu kan sangat berkaitan dengan masa depan. Kalau Dustin tadi kan bilang sempat waktu mau masuk kuliah sempat galau memilih jurusan itu, kenapa? Apa karena terlalu banyak pilihan atau gimana?
1: Berarti karena terlalu banyak pilihan sama itu ya, tentuin dari minat kita lagi ya.
0: Oke, jadi kamu melihat minat kamu banyak?
1: Enggak sih ya,
0: okay.
1: Dari beberapa pilihan gitu kan, oke yang cocok mungkin 1, 2, 3 gitu. Terus mungkin kita konsultasi aja gitu sama orang terdekat kita gitu. Okay. Kira-kira kalau aku masuk ini cocok gak untuk buat jadi bahan apa, referensi dulu aja gitu.
0: Jadi Dustin ketika dia bertanya, dia tanya sama orang terdekat gitu, sama orang yang mungkin bisa nih, yang Dustin percaya kayak oh dia bisa nih menolong untuk menentukan, oh ya lebih bagus mengarah ke sini. Dan akhirnya memilih jurusan yang sekarang ya, ilmu komunikasi ya Dustin ya.
1: Atau tidak sama kayak apa, kita contoh mau beli baju nih kan bingung nih bagus atau enggak, kita pasti nanya ke teman kita juga.
0: Iya,
1: kan
0: bener. Cocok
1: bagus
0: enggak? Enggak
1: cocok enggak, muat enggak, kekecilan enggak, kan ditanya gitu. Nah itu bagus,
0: itu
1: justru
0: dia. Bener banget. Jadi memang kalau ketika kita galau memang larinya minta tolong, kadang biasanya
1: ya,
0: minta saran gitu. Gimana, bagus enggak, cocok enggak
1: gitu.
0: Oke. Kalau kata Kak Jo, kalau Dustin galau enggak pakai lagu, galau ya galau aja ya Dustin katanya.
1: Oke.
0: Kalau kata Kak Orang nih tadi di username-nya, galau nengok dompet, liatin dompet yang tadinya gemuk jadi kurus.
1: Itu semuanya mengalami ya sepertinya ya.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu nih Dustin. Waduh. Untuk hardliner yang bergabung di TikTok kita di akunnya Hardline FM, ada siapa aja gitu tuh kan.
1: Oke, sejauh ini kita lihat ada Kak Kawai, masih ada ya. Kak Jo, ada Kak Sari, ada Kak Ame, ada Kak Glendos, ada Kak Orang, ada Kak Maria, ada Kak Marsia juga di sini ya.
0: Yes, benar.
1: Kak Glandios mungkin ya juga. Terus ada Kak Isu tadi, masih ada atau tidak? Harusnya masih ada.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, selamat siang semuanya ya. Tadi
1: halo,
0: ada Mbak Sari. Jadinya lagunya diganti dengan Anji Menunggu Kamu. Lalu ada Kak Orang di username-nya ya. Dia bilang, Kak, Kalimantan lagi kena bencana kabut asap. Oke, kita berdoa bersama-sama supaya
1: bencananya tepat pulih gitu ya.
0: Daerahnya juga kembali pulih seperti sedia kala juga. Karena kan asap itu kan bikin orang apa ya, ada
1: sesak,
0: yang sesak napas,
1: penglihatan
0: gitu ya,
1: berkurang
0: dan bisa jadi itu muncul hal-hal lain gitu ya, hal-hal buruk lainnya. Jadi kita berdoa bersama-sama supaya Kalimantan jadi pulih lagi.
1: Betul
0: keadaannya
1: sekali.
0: Dan Kak Orang Gila, karena lagi bencana kabut asap nih, dia pengen dengerin lagu Udara Mana Kini Engkau Hirup. Tahu nggak lagunya?
1: Wah, kurang tahu.
0: Hujan di mana tahu lagunya. Jadi kak orang ini dia bilang, dia hanya bilang liriknya saja. Jadi kita menentukan judulnya apa. Baik, kebetulan gitu. Aku tahu lagunya.
1: Soalnya kalau misalkan tentang bencana tuh saya ingat lagunya malah lagu
0: yang mana?
1: Kenapa di tanahku terjadi bencana.
0: Oh, okay. Ya, benar. Itu juga boleh tuh masuk tuh.
1: Bisa tuh. Mungkin.
0: Tapi kita enggak tahu itu lagu tahun 2000-an apa enggak.
1: Oh iya, nah itu harus hati-hati.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Harus hati-hati.
0: Oke, okay. Berarti tadi lagunya dari Dere dengan Kota ya kak orangnya, nanti kita akan putarkan
1: ya.
0: Untuk
1: kita putar, ya.
0: Kamu. Yes, benar banget. Lalu ada Kak Kui juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Nah. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Kawai, dia kasih kopi supaya kita gak ngantuk. Mana, tadi dia bilang, Oktrin ngopi dulu biar gak ngantuk katanya. Aku gak ngantuk dong. Kalau udah bersama dengan hardliner,
1: betul.
0: Langsung hilang tuh ngantuk-ngantuk. Bener kan? Dari
1: ya.
0: Skin ya. Terima kasih juga untuk Kak Rafael yang sudah follow akun kita. Terima kasih juga yang sudah share dan repost live TikTok kita di siang hari ini. Ingin request lagunya bisa di mana nih Dusty?
1: Langsung aja di ini ya, kolom komentar live TikTok kita di Radio Heartline FM ya.
0: Yes, benar banget. Kita dengarkan request dari Kak Jo. I do.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: kembali di 100,6 FM bersama dengan Dustin dan juga Octrin tentunya. Ada Dere dengan Kota.
1: Kota adalah lagu debut Dere yang menggambarkan rasa rindu melalui kenangan terhadap sebuah tempat. Lagu ini diciptakan Dere bersama Tulus, diproduseri Petra Sihombing dan dirilis pada 28 Oktober 2020. Kekuatan utamanya ada pada lirik yang sederhana tetapi sangat visual, sehingga pendengar bisa menghubungkan dengan kota atau seorang diri masa lalu mereka sendiri.
0: Oke, dari salah satu lagu terbaiknya Dere juga ya, yes. Judulnya dengan Kota. Dirilis pada 28 Oktober 2020. Udah hampir 6 tahun ya ini lagunya ya Dustin ya.
1: Mau masuk
0: Dustin
1: 6 tahun.
0: Udah mau masuk 6 tahun benar banget. Hampir 4 tahun kan ini udah September kan ya.
1: Ya
0: bulan depan kan Oktober ya. Oke, salah satu lagu kesukaan aku juga nih lagunya si Dere ini dengan Kota. Dustin sendiri dengerin gak lagu-lagunya Dere?
1: Wah,
0: salah satunya lagu ini dengerin gak?
1: Wah, tidak.
0: Tidak juga ya, tidak begitu ya. Tapi apa ya, kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang easy listening gitu ya, gampang, enak banget gitu didengar di telinga gitu ya. Menemani tidur, menemani perjalanan juga kadang gitu ya. Jadi liriknya bagus. Ini lagunya di request dari Kak, yang username-nya orang tadi nih. Katanya tadi kan karena di Kalimantan lagi banyak kabut asap katanya. Jadi dia mau mendengarkan lagu yang udara mana kini yang kau hirup gitu ya. Oke, jadi kita kasihlah lagu dari Dere dengan Kota. Lalu kita ingin menyapa nih Dustin untuk Hardliner yang sedang bergabung bersama dengan kita ya di siaran kita kali ini di akunnya Hardline FM. Ada siapa tuh?
1: Masih ada Kak Jo, ada Kak Kawai, Kak Amenarang, ada Kak Ibeng, terus ada Kak
0: siapa?
1: Ada Kak Sari lagi masih sepertinya, terus ada Kak siapa lagi nih? Ada Kak Jo, apa Kak Jo masih di sini? Mungkin tadi ada masih?
0: Masih bersama dengan kita Kak Jo.
1: Ada Kak Glendos Audio masih ini.
0: Iya, selamat. Selamat siang ya. Masih siang ini
1: siang,
0: ya.
1: Masih siang.
0: Sore.
1: Masih siang.
0: Masih siang. Okay.
1: Halo, ada Kak Orang juga tadi masih ada. Ada Kak, apakah Kak Ocang masih ada? Nah, kita tidak tahu ya.
0: Iya, tadi Kak Ibeng juga ingin mendengarkan lagu Kotak dengan Aku Masih Cinta. Oke, nanti kita carikan ya untuk Kak Ibeng ya. Ditunggu. Oh,
1: terima kasih Kak Gion sudah nge-follow kita ya.
0: Iya, yes, benar banget. Terima kasih untuk Hardliner yang sudah follow kita. Juga kita ingin menyapa untuk Hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.hardline.co.id, juga yang sedang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati atau yang sedang di frekuensi kita nih 100,6 FM juga ya. Selamat siang semuanya Hardliner. Selamat ingin siang. Request lagunya boleh banget ya. Judul penyanyinya siapa? Langsung deh meluncur di live TikTok kita ya Destin ya, di akunnya Hardline FM. Dan juga kita ingin menyapa untuk Hardliner mungkin yang sedang mendengarkan siaran ini sambil bekerja. Gitu ya. Karena kan Hardline request hadir itu bukan menemani bukan kepada satu orang yang sedang ngapain aja gitu ya, tapi kepada siapa aja.
1: Dimanapun Anda berada,

0: Dimanapun Anda berada,
1: apapun aktivitas Anda,
0: apapun aktivitasnya benar. Jadi mungkin yang sedang mendengarkan sambil bekerja, nah, biasanya kan, yaudah aku pengen dengernya di TikTok nih, yeah, biasanya pakai earphone gitu ya, supaya nggak bocor ke yang lain.
1: Iya, yeah, bisa, bisa. Tapi kalau nggak mau pakai headset juga bagus, jadi orang sekitarnya juga bisa mendengarkan dan mungkin tertarik, wah dia sedang mendengarkan apa?
0: Apa? Gitu. Iya, benar juga tuh.
1: Bisa,
0: bisa benar juga tuh.
1: Tapi suaranya dikondisikan.
0: Dikondisikan, takutnya mengganggu yang lain.
1: Betul.
0: Ya. Atau mungkin juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan di rumahnya masing-masing nih, Dustin.
1: Bisa. Ya,
0: bisa banget. Dan juga semoga lagu-lagu yang kita putarkan, lagu-lagu tahun 2000-an ini, menghibur hardliner ya semua dimanapun berada. Nah, juga gitu, yang sedang mendengarkan di kendaraan juga ya.
1: Gitu.
0: Tetap berhati-hati di jalan. Nah. Selamat sampai tujuan tentunya. Tuh. Dustin mau sapa-sapa teman-temannya nggak nih?
1: Sapa teman-temannya.
0: Iya, atau kenalan-kenalannya boleh disapa-sapa dulu.
1: Ada nggak ya? Oh ada pasti, ada. Mungkin teman-teman yang like TikTok dari kemarin itu ya yang setia,
0: iya, mendengarkan ya, ya mendengarkan siaran ini sekali. Ya oke, terima kasih juga untuk hardliner. Dan yang ingin request lagunya masih bisa. Gimana caranya Octrin? Yuk langsung meluncur saja di live TikTok kami,
1: yes,
0: di akunnya Hardline FM, diketik judulnya apa, penyanyinya siapa, siapa, dan dipastikan itu tahun 2000-an
1: sampai 2026.
0: 2000 sampai 2026.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Kemdik Dasmen dan BNPT perkuat pencegahan ekstremisme di sekolah. Dari DPR menyatakan RUU perampasan aset di sejumlah negara tidak hanya sasar koruptor. Persib tak bisa gunakan Stadion Sijalak Harupat untuk FIFA Asian Cup. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkuat sinergi untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan dan paham ekstremisme. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penguatan peran komite sekolah hingga tenaga pendidikan untuk mencegah kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pada Rabu kemarin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, lingkungan pendidikan yang aman adalah prioritas utama. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan gembira dalam mengejar cita-cita. Upaya pencegahan juga sejalan dengan kebijakan Presiden dalam membangun budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah. Selain dari lingkungan sekolah, peran orang tua tidak hanya mengajar, namun juga membimbing. Untuk itu, keluarga bisa menjadi faktor kunci untuk menghindari anak dari pengaruh negatif. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pada Kamis ini menyatakan aturan perampasan aset di sejumlah negara tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, namun juga berbagai kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang menerapkan perampasan aset terkait narkotika, pencucian uang, penyelundupan hingga manipulasi sekuritas. Sementara untuk Inggris dan Australia menerapkan aturan serupa untuk kejahatan berat, perpajakan, penipuan terorganisir, serta kejahatan finansial. Habibur Rahman menyatakan DPR menerima masukan agar RUU perampasan aset di Indonesia diperluas untuk kasus narkotika, terorisme, penipuan investasi, kejahatan lingkungan, perpajakan, dan sektor perasuransian. Meski demikian, ia menekankan pentingnya integritas aparat dan pengawasan agar kewenangan perempuan, maksud kami perampasan aset, tidak disalahgunakan. DPR menargetkan aturan ini menjadi payung hukum yang mampu memulihkan kerugian negara sekaligus kerugian masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, Persib Bandung dipastikan tidak dapat menggunakan Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, untuk pertandingan sementara waktu. Hal ini karena stadion memasuki masa pemeliharaan rumput sebagai persiapan menghadapi FIFA Asian Cup 2026. Kepala Dispora Kabupaten Bandung, Diki Anugrah, pada Kamis lalu menyatakan pemeliharaan stadion telah dimulai sejak 31 Agustus. FIFA juga menetapkan Stadion Sijalak Harupat tidak dapat digunakan untuk pertandingan apapun. Akibatnya laga Persib yang dijadwalkan pada 6 September mendatang tidak dapat digelar di stadion tersebut. Larangan ini merupakan keputusan FIFA dan PSSI. Persiapan berlanjut dengan uji coba lapangan pada 19 September sebelum kedatangan peserta dari negara-negara ASEAN.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 FM Radio Your Family Station.
1: Ya, masih kembali bersama dengan Oktrin dan juga
0: Justin
1: tentunya masih di Heartline Request. Di program kesayangan Anda nih, Heartliner. Menemani hingga jam 3 sore. Kurang lebih 20 menitan lagi ya, Dustin ya. Kita bisa menemani Anda di lagu-lagu tahun 2000-an yang akan terus kita putarkan. Ingin menyapa untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini di perjalanan ya. Tetap berhati-hati di jalan, Heartliner. Selamat sampai tujuan tentunya. Juga sedang mendengarkan siaran ini sambil bekerja, baik di rumah ataupun di tempat kerjanya masing-masing juga ya. Tetap semangat melakukan setiap aktivitas dan pekerjaannya. Jadi semangati dulu lah, Destin, Heartliner.
0: Tetap semangat. Tetap dan semangat. Selamat berjuang.
1: Selamat berjuang. Dan di line interaktif kita nih, Destin, ada yang masih ingin request lagu nih. Ada Pak Darwin Chen. Selamat siang Oktrin dan juga Darren. Bukan Darren ya, ini Dustin nih Pak Darwin.
0: Halo Pak Darwin.
1: Salam sehat dan semangat selalu. Kirim salamnya buat semua pendengar Radio Heartline. Supaya sehat dan semangat selalu juga katanya. Terima kasih Pak Darwin.
0: Pak Darwin
1: ingin mendengarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau. Ditunggu ya Pak Darwin ya. Masih di kontak kita juga. Siang Kak, aku Lia. Halo Lia.
0: Halo Lia.
1: Mau request lagu dari Ari Lesmana yang sesi potret dong. Sebelumnya makasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali Kak Lia. Akan kita putarkan ya sesi potret dari Ari Lesmana. Kak Daryl Joshua nih, mau request lagu Nuansa Bening dari Vidi Aldiano. Oke, nanti kita putarkan ya Kak Daryl ya. Semoga masih cukup waktunya.
0: Ada yang request lagi nih di TikTok kita sepertinya.
1: Iya, ada siapa tuh? Tadi Kak Daryl ya.
0: Ya. Apakah masih itu sempat atau tidak?
1: Kak Daryl tadi ya, Daryl Joshua ya.
0: Iya betul.
1: Oke, benar banget. Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening. Kita cukupkan.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain. Padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang loh. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: kembali di 100,6 FM yang masih menemani Anda nih Heartliner di program Heartline Request. Dan ada And Now dan Ariel Lesmana dengan sesi potret menemani kita di pukul 14.51 menit di studio kami. Wow, tidak terasa ya Destin ya, hampir 2 jam kita menemani Heartliner semua.
1: Kakak-kakak semua.
0: Iya, dengan lagu-lagu tahun 2000-an.
1: 2000 sampai 2026.
0: Benar banget. Dan juga untuk Heartliner nih yang baru masuk, mungkin ya baru join baru di join live TikTok kita.
1: Bisa langsung gitu follow TikTok kita.
0: Iya, dan follow dulu.
1: Lalu setiap jam 1 sampai jam 3 ya, ikuti keseruan kita di request lagu.
0: Iya, yes, benar banget. Mungkin sebelum kita tutup nih Destin, karena sudah jam segini ya, kita harus bye-bye. Harus pamit undur diri kepada Heartliner semuanya. Ada yang mau disampaikan nih Destin kepada Heartliner semuanya?
1: Ya, seperti tadi ya, ketika pas kerja ya, tetap semangat dan selamat berjuang ya.
0: Tetap semangat dan selamat berjuang. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.heartline.co.id, di aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang di frekuensi kita juga ya, di 100,6 FM. Juga yang sudah request lagu, menginformasikan cuaca juga di sekitaran kamu, atau mungkin update dan info terkini di sekitaran kamu. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya Heartliner ya. Oktrin dan Dustin harus pamit undur diri, namun jangan khawatir, akan ada program Cemilan Sore yang nanti akan menemani kamu dari pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti ya. Tadi Kak Daryl juga terakhir bilang nih, Kak Oktrin, Heartline Tangerang dan Yaski Radio. Yes, benar banget. Oke, terima kasih ya sekali lagi. Akhir kata saya Oktrin
1: dan saya Dustin.
0: Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening menjadi lagu penutup kita di sore hari ini. Sampai jumpa.
1: Bye bye.
2: Yep. J Flow right here.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner.
1: Selamat sore.
0: Kembali lagi bersama Versi dan Daniel dalam program Jemilan Sore.
1: Iya betul, edisi hari ini 3 September 2026. Kita berdua bakal temenin kalian sampai nanti di jam 5 sore.
0: Betul.
1: Udah pada nyariin di TikTok, kita memang lagi gak TikTok dulu. Tapi paling hanyalah 10-15 menit, mudah-mudahan gak lah sampai setengah jam.
0: Gak akan lama kok.
1: Iya gak ada lama. Jadi yang merindukan wajahnya Daniel, penampilan visualnya dia tahan say,
0: tahan sebentar.
1: Iya, ngomong-ngomong kita mau ngomongin apa nih sore hari ini?
0: Iya.
1: Nah, sore hari ini tadi gue dengar ada temen curhat. Aduh Ver, sosial baterai gue tinggal 5%.
0: Sosial baterai, oke.
1: Iya, jadi baterai sih sebenarnya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Tapi kan orang Hong Kong bilang.
0: Orang Hong Kong.
1: Ya, orang Hong Kong bilang ini sosial baterai.
0: Oh, iya.
1: Sosial baterai gue tinggal 5%, gitu ya. Iya, jadi gue kepikiran, aduh gue bahas ini kali ya. Nah, sebenarnya kebalik sih. Buat topik ini ada baru orangnya curhat, katanya sosial baterainya tinggal 5%. Nah itu gue pengen tanya nih ke hardliner semuanya, kalian tuh sosial baterainya itu lagi berapa persen posisinya? Kalau memang lagi 5%, gue cas.
0: Pakai apa itu ngecasnya ya?
1: Itu dia yang akan kita bahas nanti sampai di jam
0: 5
1: sore tentang bagaimana sosial battery kita itu kita jaga biar nggak keburu lowbat sebelum kita charge.
0: Iya betul.
1: Oke, jadi tunggu sebentar live TikToknya kita akan kembali. Kalian boleh banget interaksi WhatsApp di mana?
0: Di 0819269000.

0: Di 100,6 Heartland Radio, Your Family Station, ada versi anak untuk kalian semua dan versi gak sendiri juga bersama Daniel. Biasanya Daniel tuh di studio 1, tapi sekarang dia lagi di studio 2. Dan oke, kita tes dulu suaranya Daniel. Halo Dan.
1: Halo.
0: Ya, halo ha. Aman di situ. Gimana reportase dari studio 2 saat ini?
1: Ya, cukup terang dan dingin di sini ya.
0: Cukup terang dan dingin ya. Jadi lebih dingin daripada studio 1 ya. Oke. Jadi ada sedikit apa namanya? Jeda atau apa tuh namanya? Perbedaan waktunya itu. Jadi kita enggak langsung dengar.
1: Ada delay.
0: Itulah si semut delay ya. Oke, ngomong-ngomong, sekarang kita ngomongin si social battery. Iya, pengen nanya ke hardliner semuanya, social battery kalian itu lagi berapa persen? Iya kan? Ada banyak orang tuh bilangnya gini loh Daniel, ya kalau social battery ini bukan soal orang-orang antisosial, cuma orang-orang yang lagi low bit. Ya, bisa dengar ya suara gue ya, ya bisa dengar. Tapi suara lo lagi nggak keluar memang. Ya, suaranya lagi nggak keluar. Oke, kita coba lagi. Kita coba pastikan sambil kita cek-cek. Jadi social battery ini istilah sederhana sebenarnya. Istilah yang gue bilang sih so simple. Ini ngegambarin tentang energi yang kita punya untuk interaksi sama orang lain. Bukan baterai dalam makna yang sesungguhnya, ya baterai dalam istilah medis. Ini cuma cara gampang untuk gue mau ngejelasin kenapa ada hari ketika kita seneng banget ngobrol, ketemu orang, nongkrong, ketawa ke TV, dan ada hari lain ketika kita baru dengar suara WhatsApp bunyi. Boleh ngomongin WhatsApp, gak usah diwawa karena gak lagi live TikTok. Nanti TikTok marah. Sekarang yang penting adalah Zoom-nya gak marah. Iya. Oke, bisa dengar ya. Jadi ada pesan aja, ada notif aja dari sosial media. Kita sudah bertanya, aduh siapa lagi sih? Iya. Aduh siapa lagi sih? Ya ampun. Bukan lagi kita benci, lagi benci sama orang. Bukan lagi kita lagi berubah gitu ya. Bukan lagi kita lagi sombong. Bisa jadi sebenarnya memang baterai sosial kita tuh lagi aus. Lagi aus, lagi habis, atau lagi lobat, atau apapun istilahnya. Dan yang menarik nih Daniel, setiap orang pasti punya kapasitas sosial bateri yang beda-beda loh. Ya, lu lagi dengerin gua kan? Ya, oke. Nah, enggak kedengeran suaranya. Ya. Oke, hardliner mohon maaf kita sambil ada sedikit maintenance di studio. Jadi suaranya Daniel agak kesendat-sendat gimana. Nah, Daniel lu jelasin menggua dah apa sih social battery battery yang kita omongin ini? Ya. Tapi karena suara lu gak kedengeran, ya, oke. Suara lu gak kedengeran, jadi gue bantu
1: jelasin. Iya, sebenarnya, oke.
0: Oke, itu udah. Ya, oke, sekarang kedengeran. Putus-putus, Mas Pram.
1: Oke. Iya, jadi gak... Jadi gampangnya gini ya. Sosial baterai adalah sebenarnya mental dan juga emosional yang kita gunakan ketika berhubungan dengan orang lain.
0: Energi dan mental dan emosional.
1: Karena karena berinteraksi dengan manusia ternyata bukan cuma soal ngomong ketika kita sedang ngobrol. Nah, karena kita juga bisa mendengarkan, bisa berpikir mau menjawab apa, lalu juga membaca ekspresi dari wajah orang, menjaga sikap, menyesuaikan diri, lalu juga menahan emosi, menjaga perasaan orang lain gitu ya. Kadang kita juga harus terlihat ramah walaupun sebenarnya kita itu sedang di titik yang dimana kita sedang capek gitu ya kan. Makanya ada orang yang kemudian habis meeting seharian ini dia itu ngerasa capek banget gitu. Padahal kalau ditanya, sebenarnya lu hari ini kayaknya kelihatannya cuma duduk dan ngobrol doang deh, ya. Yeah. Dan mikir ya, yeah. Kan?
0: Iya. Jadi cuma duduk dan ngobrol aja tuh kayak berasa udah capek banget ya. Ya, karena mungkin karena otaknya kerja terus kali ya. Tapi gue jadi timbul pertanyaan nih. Kalian
1: iya, betul.
0: Hardliner atau Daniel pernah enggak ngerasa kayak gini? Gue hari ini memang enggak ketemu siapa-siapa sih. Pengen pulang cepat, malas angkat telepon. Gue lihat WhatsApp juga udah 30-an chat, gue tutup lagi. Gue habis acara keluarga rasanya pengen tidur. Atau sesimpel kita lagi weekday ya. Seharian kerja sampai rumah enggak pengen ngomong apa-apa lagi. Kalau pernah ngerasain yang kayak gini, mungkin bukan soal lu antisosial deh. Yeah. Lu memang mungkin ya itu tadi sedang low battery secara sosial. Yeah, yeah.
1: Low battery secara sosial.
0: Yes.
1: Iya. Jadi sebenarnya gini. Iya. Betul. Versi dan juga hardliner bahwa sosial battery itu sebenarnya bukan cuman masalah introvert loh. Iya kan? Gitu. Karena ini penting supaya kita juga nggak salah paham nih, nggak salah kaprah untuk kedua hal ini. Low social battery dengan introvert itu adalah dua hal yang sebenarnya berbeda. Gitu. Sering ada anggapan begini, introvert sama dengan mungkin cepat capek bersosialisasi gitu. Extrovert sama dengan mungkin nggak pernah capek ketemu dengan orang lain gitu. Padahal sebenarnya nggak sesederhana itu loh teman-teman. Hardliner dan juga versi. Orang yang sangat supel, gampang ngobrol, suka ketemu orang, itu juga bisa kehabisan sosial energi atau sosial baterai itu tadi. Contohnya, misalnya nih gue kasih contoh ya, ada orang yang pekerjaannya itu memang bertemu dengan banyak orang, misalnya sales, guru, customer service, penyiar, kita announcer di sini gitu ya kan, atau master seremonial, dokter, pengusaha, pemimpin organisasi, dan banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan lain yang bersinggungan dengan banyak orang gitu.
0: Okay.
1: Di depan orang dia bisa sangat aktif gitu. Begitu sampai rumah itu kadang dia cuman kayak, aduh gue cuman mau diem dulu deh sebentar sejenak, tolong kasih gue waktu 1 jam gitu untuk gue berhenti dari kepenatan ini misalnya gitu. Bukan karena dia tiba-tiba jadi orang yang introvert loh. Sekali lagi, bukan karena dia mau introvert, tapi karena dia cuma sudah menggunakan banyak energi sosial sepanjang hari ini.
0: Gitu. Jadi ini bukan soal, balik lagi ya, kemarin kita sempat membahas yang sedikit ngerempet ke introvert, extrovert. Ini sebenarnya lebih deep daripada sekadar low introvert, low extrovert. Lebih deep dari itu. Kadang-kadang yang bikin capek bukan jumlah orang yang lu temuin, lu obrolin atau lu ketemu tiap hari, tapi jenis-jenis orangnya ini yang kayak gimana mungkin ya. Karena gini loh, kadang kita bisa ada di acara dengan 50 orang, let's say 50 dan biasa aja. Tapi ketemu satu orang selama satu jam rasanya sudah capek banget ya. Ini kenapa? Karena mungkin gini loh, ketika sama orang itu kita merasa harus kayaknya gue mesti hati-hati banget nih ngomong sama nih orang nih. Ya kan, waduh, gue mesti jaga image nih, ya kan, jaga image pejabat nih lagi di depan gue, ya. Atau lu punya ketakutan, gue salah-salah, ntar gue disalahpahami lagi, ya. Lagi terlalu banyak ketakutan untuk disalahpahami sama orang, sampai lu akhirnya jaga-jaga sikap lu ke kebanyakan. Ya, atau mungkin memang ada di lingkungan yang terus-menerus dikritik ya. Ya, jadi lu kayak ntar lagi dikritik apa nih gua? Ya dikritik mulu gitu ya. Oke. Terus ada mungkin lu ada di circle atau mungkin di tempat yang orang-orangnya ngeluh terus, enggak ada berhenti. Capek ya kan? Ya atau di tempat yang dimana di situ lagi jadi pemain drama semua. Padahal nggak ada yang perlu dilakonkan, tapi kok orang-orangnya main drama ya, ya berarti lagi pakai topeng semua dong itu ya, atau sebenarnya lu nggak suka, ya, oke, gimana? Atau bisa jadi lu lagi nggak suka sama situasinya, ya pembicaranya, lu lagi di workshop misalnya, tapi lu harus pura-pura tertarik gitu sama materi obrolannya. Lu lagi nggak, ya ini kayak ya, ini ya, bukan ya, lo banget ya, lagi ngobrolin misalnya kan Daniel kan nggak suka gosip ya, denger-denger ya, tetapi kalau diajak
1: ya begitulah kurang lebih.
0: Jadi lu diajak ngegosip pada sesuatu hal yang sebenarnya lu nggak suka dengerin itu gitu ya. Jadi lu harus menyesuaikan diri sama yang kayak lu bilangnya, lu harus iya gitu. Padahal ya itu lu hanya masuk di dalam

0: antara manusia dan satwa. Untuk itu, pemerintah didorong mengubah penanganan karhutla dari sekedar reaktif menjadi pencegahan permanen berbasis risiko. Setiap titik panas diminta segera diverifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM. 100.6

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Daniel dan juga Versi.
1: Yep. Kita di ICS, yeah. 3 September 2026. Maaf banget tadi kita tuh agak apa ya, siaran LDR.
0: Iya benar, iya.
1: Siaran berdua tapi LDR.
0: LDR, yeah. Satu di studio satu, satunya di studio dua.
1: Iya, sebentar lagi kita punya studio 3.
0: Doakan saja ya, Heartlander.
1: Sebenarnya total kita punya studio 4 studio.
0: Iya.
1: Tahu yang satu mana?
0: Kemana yang satunya?
1: Ya, ini Obi Fan tuh studio kita.
0: Oh iya, padahal gue tuan rumahnya.
1: Iya, lo merasa itu milik lo sendiri, itu kita.
0: Itu
1: kita.
0: Sebenarnya punya kita semua. Iya.
1: Oke, nah dari tadi versi Ama Daniel tuh sebenarnya kalau kalian perhatiin lagi ngomongin tentang si social battery,
0: betul.
1: Banyak hal yang udah kita bahas tadi bahwa social battery atau kehabisan baterai secara energi mental dan sosialnya itu bukan soal introvert extrovert. Karena banyak orang yang kesininya tuh salah paham tentang yang namanya social battery, atau energi sosial atau apapun kamu menyebutnya.
0: Iya, betul.
1: Ini bukan soal karakter introvert extrovert. Oke, kita sapa dulu nih yang lagi bantu tap tap love kita di TikTok, Daniel.
0: Iya, betul, ada Kak Sari.
1: Hai.
0: Ada Kak Isak juga.
1: Hai,
0: gitu.
1: Dua-duanya lagi di kantor, betul. Sama yang dari tadi udah gabung di kita di TikTok, Dan membahas soal fakta si social battery ini adalah akan cepat aus atau lobat kalau ternyata lu keseringan pakai topeng.
0: Pakai topeng yang dimaksud tuh yang seperti apa?
1: Gini loh, ada orang yang kalau sama-sama lu bisa jadi diri sendiri. Mau lu diam nggak masalah, mau lu ketawa bebas, lu ngakak nggak masalah, mau ngomong ngawur ngelantur, lu nggak bakal takut di judge, Tapi ada orang yang bikin lu terus mikir, puter otak lu kalau sama dia, aduh, gue salah ngomong nggak sih, aduh, ini orang tersinggung nggak sih, aduh, gue kelihatan bodoh nggak ya, ini sering terjadi sama orang yang lagi jaim, lagi jatuh cinta, lagi berbuat salah, lagi sama orang penting.
0: Iya, betul.
1: Aduh, gue kelihatan bodoh. Nanti gue jawab apa ya?
0: Iya.
1: Aduh, gue mau diajak dinner deh kayaknya nih. And then lu harus pakai topeng dalam arti harus selalu kelihatan fine. Aduh, itu rasanya capek banget ya.
0: Iya.
1: Karena lu harus selalu terlihat baik-baik aja, sementara interaksi kayak gitu itu akan cepet banget nguras energi lo. Karena gini loh, selain ngobrol dengan orang-orang yang seperti ini atau menjadi seperti itu yang gue bilang tadi, lu juga seperti sedang mengelola diri terus menerus,
0: Jadi lo terus proses gitu ya, kayak lo mikir mulu ya jadinya.
1: Iya, sebenarnya kan makanya seringkali orang-orang merasa paling nyaman adalah di tempat di mana orang-orang yang dia merasa jadi rumah.
0: Comfort zone-nya mungkin
1: circle-nya
0: yang circle aman gitu.
1: Biasanya lu gue kan ngawin comfort zone lu kan, salah satu rumah lu.
0: Betul.
1: Kadang kalau udah ngobrol lu kakinya kemana-mana, di meja gitu.
0: Enggak sih. Bahaya itu nanti. Jangan. Yang ada di meja cukup makanan aja.
1: Iya. Enggak segitu ya,
0: Jangan. Iya. Okay. Karena gini versi dan juga hardliner. Ini yang kadang bikin kita juga akhirnya membuat low bat energi kita itu sebenarnya kayak small talk.
1: Okay.
0: Ini juga bisa bikin kita low bat.
1: Yeah.
0: Nah, jadi gue jelasin ya. Jadi small talk itu sebenarnya bukan menjadi sebuah hal yang salah.
1: Gak
0: sih.
1: Gak salah ya.
0: Jadi ngobrol soal cuaca, makanan gitu, atau mungkin pekerjaan, macet-macetannya di jalan tadi gitu, atau hal-hal ya kecil yang kemudian bisa menjadi cara untuk membuka percakapan, ya kan? Tapi kalau sepanjang hari isinya cuma small talk doang terus-menerus, ya kan? Sebagian orang itu bisa jadi merasa capek.
1: Wah.
0: Ya, lelah dia.
1: Kalau seharian lu small talk doang, lu bisa capek, kesedot energinya.
0: Iya, benar.
1: Ini relate banget. Jadi gue merasa kalau deep talk malah gue merasa kecas.
0: Iya, betul.
1: Kalau small talk gue merasa kekuras.
0: Kekuras, karena kayak ya lu jadi buang-buang energi untuk itu kan. Apalagi kalau misalnya sebenarnya kita itu sedang tidak punya energi untuk ngobrol.
1: Oke.
0: Misalnya contohnya nih, udah makan belum?
1: Belum. Mau traktir?
0: Ya ini sih jadi kecas ya energinya ya. Misalnya, yeah, yeah, udah makan belum? Terus dia jawab, udah. Makan apa? Ya nasi lah. Gitu kan. Makan sendiri. Terus mau sama siapa? Gitu kan. Terus tadi lo masak apa? Nah ini kadang kayak apa di titik-titik tertentu kita mulai berpikir kayak, ini dia lagi interview gue. Apa dia mau ngobrol sih?
1: Iya, ya, kan? Betul-betul. Kadang-kadang kalau kita merasa obrolan itu seperti interview, bukan lagi ngobrol, ya capek juga sih.
0: Capek, bener. Menanggepin aja udah males.
1: Iya, tapi gue mikir ya, kenapa ngobrol aja, sengobrol itu aja bisa bikin capek? Gue kepikiran sih.
0: Iya, iya.
1: Yang tadi lu bilang apa, Nana, small talk tadi, padahal obrolan receh kan?
0: Receh, iya bener.
1: Bisa bikin capek, kok bisa nyedot energi? Jadi gue jadi bersotak juga mikirnya. Karena ternyata ketika kita nih kayak gue sama lo bersosialisasi gitu, mau nggak mau, walaupun kadang gue nggak mau,
0: jadi yuyur banget ya,
1: yuyur banget karena kita seruangan sekantor, mau nggak mau gue sama Daniel harus jadi teman sosialisasi hidup gue.
0: Betul.
1: Di situ ketika kita ngobrol, kita ketemu orang, kita menggunakan yang namanya energi mental.
0: Energi mental. Ya,
1: kita dengerin. Ya, pas Daniel datang, hey, sis, ya, apa, pagi, gitu ya.
0: Iya.
1: Mau, gue lagi lobet, gue, hey, pagi.
0: Iya, maksa.
1: Iya, kita harus mikirin respon. Ya, kalau pagi ya masih penuh lah energi, nggak mungkin udah basa-basi pagi-pagi kan ya.
0: Iya, betul.
1: Kita harus baca juga situasi. Sementara di satu titik juga kita mesti ngatur emosi kita kan. Belum lagi kayak gue yang agak sulit menjaga ekspresi, harus jaga-jaga ekspresi. Gue lagi berusaha nih, ekspresi gue bagus terus dilihat orang nih.
0: Iya.
1: Jaga ekspresi, menyesuaikan bahasa. Kalau bahasanya dia agak kurang nyambung sama cara ngobrol atau bahasa gue.
0: Iya, betul.
1: Kadang-kadang ya kayak lo yang nyablak, gue kan soft spoken banget.
0: Soft spoken, betul. Iya,
1: walaupun
0: perlu diakui itu.
1: Ya, seringkali kebalik ya memang. Kadang-kadang kita harus tetap ramah meskipun sebenarnya hati kita lagi gak fine. Makanya wajar banget ada orang yang bilang, gue gak perlu melakukan pekerjaan fisik hari ini. Gak ngapa-ngapain gue. Gak ada event ini itu, gak pergi keluar kantor. Gue di kantor seharian. Tapi capek banget asli.
0: Kayak lo kerja keliling dunia ya jadinya.
1: Karena memang kenyataannya ya Dan, capek itu bukan berasal dari badan doang, Shay.
0: Oh, secara fisik enggak ya?
1: Bukan. Ada juga capek mental, ada juga yang namanya capek emosional dong.
0: Iya, itu biasanya mempengaruhinya langsung ke badan tuh kayak gitu.
1: Yes.
0: Setuju. Iya kan. Jadi gini sebenarnya, kalau misalnya kita bicara tentang kehabisan energi sosial kita tapi ada juga kok orang yang kalau misalnya kita ketemu orang yang tepat, itu justru kebalikannya loh.
1: Kayak
0: misalnya kita ketemu orang yang sefrekuensi lah, anggaplah seperti itu ya.
1: Kayak gua ya.
0: Kayak lo gitu ya,
1: selalu
0: kan.
1: Selalu sefrekuensi dengan semua orang.
0: Betul, karena selalu cun di 100,6 Heartland FM gitu ya kan. Jadi kita harus sefrekuensi gitu. Itu justru kebalikannya, dia akan mengisi sosial energi kita, sosial baterai kita.
1: Oke, yang sefrekuensi ya.
0: Nah, ini sebenarnya bagian yang menurut gue bagus untuk kita buat lebih hangat lagi ya kan obrolannya. Karena ternyata enggak semua orang itu membuat kita itu lobet loh.
1: Enggak semua.
0: Enggak, lo pasti ada lah temen lo yang bikin lo happy kalau ketemu.
1: Ya, ada lah.
0: Ada pasti kan gitu. Apalagi kalau misalnya dia ngajak ngopi, yuk gue yang bayarin. Nah, itu makin kecas lagi tuh.
1: Makin kecas sih.
0: Ya, karena memang gini, ada orang yang justru itu setelah kita ketemu dia, itu kita merasa lebih ringan. Lebih ringan dalam arti mungkin pemikiran apa namanya, kita rilis capek kita gitu. Jadi kita, beban kita kayak kita bisa share ke dia, jadi lebih ringan gitu. Lalu juga ada teman yang bisa diajak ngobrol mungkin dengan berjam-jam. Gue punya teman begini nih.
1: Iya, lu punya?
0: Punya, gue bisa seharian ngobrol sama dia. Dan gak ada capeknya gitu.
1: Iya, itu kan gue, lu gak ngaku aja kan.
0: Iya, gue tadi gak mau nyebutin biar hardliner tuh nanya gitu. lu udah mengakui. Terus ada juga orang yang bahkan nih kalau kita diem pun itu sebenarnya gak masalah bagi dia. Mungkin dalam hal pasangan gitu ya. Mungkin pasangan kita juga ada mungkin yang membuat kita itu merasa aman gitu. Ada keluarga yang kemudian juga membuat kita sebenarnya gak perlu pura-pura deh jadi orang lain gitu. Ya namanya keluarga kan. Kita pasti jadi diri kita sendiri gitu. Jadi jangan selalu berpikir kayak, gue gak suka nih bersosialisasi.
1: Yeah.
0: Mungkin sebenarnya gue itu cuma nyaman bersosialisasi dengan orang-orang tertentu saja.
1: Oh, paham. Gue makin kesini makin paham nih. Ngomong-ngomong yang baru pada masuk di TikToknya Hardline, harus banget yang belum follow-follow dulu dong.
0: Oh iya bener.
1: Ya, abis itu lu tinggalin jejak beberapa tap love gitu ya.
0: Iya, boleh.
1: Sambil gue pengen tanya banget ke lo, kalau sosial baterai lu lagi berapa? Karena tadi ada teman gue yang curhat, dia bilang sosial baterainya tinggal 5%.
0: Tinggal 5%.
1: Itu gawat, Shay.
0: Waduh. Sudah warning ya.
1: Itu gawat, Shay. Ya, lu bukan hanya butuh di-charge kalau udah tinggal 5%.
0: Iya.
1: Iya. Lu harus masuk selimut udah.
0: Go to sleep.
1: Iya. Nah, dalam hubungan yang namanya ngobrolin soal si social battery ini, ini menurut gua sering banget disalahartikan. Bukan hanya soal tadi kita sudah ngomong introvert, extrovert dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Ini akan makin relate menurut gua ke hidup lo yang lagi gabung saat ini di 100,6. Iya. Misalnya, let's say pasangan lo pulang kerja.
0: Iya.
1: Pasti dong pengen ngobrol, ditanyain gimana kerjaan hari ini. Tapi jawabannya lu jawab ya apa adanya, karena memang mungkin dia rumah lo untuk pulang.
0: Oke.
1: Capek. Gua mau diem dulu, jangan ditanyain. Ya. Pasangan lu tuh bisa langsung mikir gini, kenapa lu? Ya, marah sama gua. Gua salah apa? Gua tanya doang ya. Enggak mau ngobrol. Oke, fine. Ya, itu bisa jadi masalah loh. Padahal kan sebenarnya belum tentu, Shay. Ya, bisa saja orang itu memang sedang habis sosial baterainya. Lagi habis sosial baterainya, enggak usah dipaksain dulu kalau pasangan lu udah bilang gitu. Makanya gua merasa di titik itu kita mesti belajar untuk ngejelasin sih, ya.
0: Iya, betul.
1: Kadang-kadang kita mengungkapkan bahwa capek sebenarnya wajar banget sih.
0: Wajar.
1: Tapi ngungkapin itu dengan baik, ini yang masih jadi PR banyak orang.
0: Iya, betul.
1: Kalau seandainya lu bisa ungkapin itu dengan gua capek banget hari ini. Boleh ya, iya, kasih gue waktu sebentar atau kasih gue waktu sebentar aja. Nanti abis ini kalau gue udah rada enakan, kita ngobrol deh.
0: Wah, lebih soft ya jadinya.
1: Lebih
0: ya.
1: Soft.
0: Jadi lebih indah gitu ya.
1: Kayak Daniel, lebih soft spoken kayak Daniel.
0: Bener, iya. Ya.
1: Kan? Dan itu akan jauh lebih sehat sebenarnya daripada langsung ngilang, iya. Apalagi banting pintu, tutup, udah. Tidur, main handphone.
0: Iya.
1: Dan lo diamin orang tanpa ada penjelasan apa-apa ya.
0: Di ghosting.
1: Iya, di ghosting. Serumah di ghosting.
0: Gawat ini guys.
1: Gawat.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, jadi memang selain itu juga sosial baterai ini ada juga lo di dalam keluarga.
1: Iya, betul. Ya.
0: Karena ini juga sangat dekat dengan kehidupan orang-orang yang sudah mature, yang sudah dewasa gitu. Bayangkan aja nih ya kan, lo pagi kerja. Di kantor lo pasti ketemu banyak orang. Ada meeting, ada telepon masuk, ada chat dari klien gitu kan. Itu semua itu semua ngurusin pekerjaan. Pulang ke rumah, anak udah mau cerita nih, "Papi, tadi di sekolah aku gini gitu." Gitu. Terus kayak tiba-tiba bini lo, istri lo datang ke lo kayak, "Pih, tahu nggak tadi si tetangga A ini masa dia jemur ini gini gitu ya, pokoknya dia mau cerita lah gitu ya kan." Terus tiba-tiba grup keluarga rame gitu lagi ngomongin lagi ngomongin sate panggang atau apalah kan. Terus belum lagi ada urusan rumah, genteng bocor lah atau apa air nggak bisa dibenerin. Akhirnya kepala lo akhirnya berkata gini, "Aduh, tolonglah, gue tuh cuman pengen duduk, ngopi enak-enak, dan gak mau ngomong selama paling gak 15 menit aja deh."
1: Capek banget kayaknya.
0: Banget gitu. Harus gue pikirin semua. Dan itu bukan berarti kita sebenarnya gak sayang loh sama keluarga kita. Ini harus dicamkan ya, gitu.
1: Camkan
0: gitu. Kita bukan gak sayang loh. Kita hanya sedang menyayangi diri kita sendiri sepertinya. Kadang gini, kita justru butuh waktu sebentar supaya setelah itu kita itu bisa kembali hadir lagi tuh di tengah-tengah kehangatan keluarga kita itu untuk orang yang lebih baik justru. Kita udah ready untuk ngobrol sama mereka.
1: Menurut gua kalau malah dipaksain lu sebenarnya udah social battery lu itu udah
0: low bat ya.
1: Udah low bat. Tadi teman gua 5% ya. Let's say 2 1% dan lu maksain diri untuk tetap apa ya, entertain family, iya, iya, gitu ya, mm-hmm, tetap ngobrol sama anak dan sebagainya, tetap lu nice apa ya istilahnya, tetap soft spoken walaupun rasanya kepala lu udah mau meledak,
0: iya, di, betul,
1: saat itu juga gitu loh,
0: yeah.
1: Menurut gua itu malah bisa bikin lu tambah kacau loh.
0: Kalau lo paksain ya?
1: Kalau dipaksain, ya kan. Tiba-tiba lo nggak sadar, ya tahu namanya anak bocah ya kan.
0: Ya.
1: Dia bikin sesuatu yang lo jengkel dan sebagainya. Tiba-tiba lo meledak, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi maksain diri di tengah sosial battery lo udah low banget, itu sebenarnya nggak baik juga ternyata.
0: Betul, karena itu pastinya akan memicu konflik nggak sih?
1: Yes, betul banget. Apalagi kalau kejadiannya di tempat kerja say.
0: Ya. Wah, iya sih.
1: Ada orang-orang yang profesinya sepanjang hari harus ramah, ya. Kayak teman kita di bawah si Tara, ya.
0: Iya benar.
1: Customer service kita tercinta.
0: Iya,
1: dia nggak mau lagi pengen senyum, nggak pengen senyum, dia harus senyum terus kan.
0: Senyum terus.
1: Layanin orang, jawab telepon, pertanyaan, harus meeting, belum presentasi.
0: Iya
1: ya.
0: Benar.
1: Dan komunikasinya orang-orang yang ada di front line biasanya itu banyak banget karakternya.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya nih ada tamu datang, gue buru-buru dong, gue mau ketemu sama si Daniel Sasando.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Tolong dong, maaf kakak udah appointment dulu belum?
0: Iya, yeah, betul.
1: Iya, kan? Belum. Tapi tolong dong, ini gue nih orang dekatnya nih, penting banget.
0: Ah, gitu. Tiba-tiba ya, ada kan? Telepon lagi masuk, yo. Ya, saya mau pakai mobil jam segini ya.
1: Iya. Dan itu biasanya orang yang ada di front line kayak gitu, ya, yang komunikasi sama karakter yang macam-macam, pulang kerja biasanya, tolong dong, please jangan ajak gue ngobrol dulu, baterai gue habis. Mungkin dia nggak sebutin, please jangan baterai gue habis, belum sadar, tapi tanya, please jangan ajak gue ngobrol dulu. Ini bukan berarti dia sebenarnya benci kerjaannya juga.
0: Iya, betul.
1: Kadang-kadang kita langsung mikir, lu nggak angel, lu nggak bersyukur lah ya sama kerjaan lu udah dikasih kerjaan dan segala macam. Bisa aja dia hanya sebenarnya butuh sedikit aja waktu untuk turun dari yang namanya mode kerja ke mode rumah.
0: Oh begitu.
1: Iya,
0: di switch dulu ya.
1: Iya, di switch dulu itu masih peralihan say.
0: Iya.
1: Jadi dia perlu waktu sedikit.
0: Iya betul.
1: Mandi air hangat dulu di rumah ya
0: betul.
1: Kan. Ngemil dulu yang di atas meja ada tempe goreng ya kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Ketahuan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Cemilannya tempe goreng ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi ya ya itu.
0: Iya betul. Nah, ini ada satu hal sebenarnya yang perlu juga diperhatikan gitu.
1: Iya.
0: Kadang status online itu sebenarnya bukan berarti kita itu available loh.
1: Iya.
0: Kadang kan orang mikirnya gini, "Oh, lu enggak balas chat gua padahal lu online lu. Gua lihat lu online kok di Wawa, ya kan?"
1: Ada
0: gitu.
1: Ada sosmed yang suka kayak gitu nih.
0: Ada gitu.
1: Jadi ini suka bikin orang berantem kadang-kadang.
0: Iya, benar gitu. Ya. Karena kayak konfliknya adalah gitu, mentang-mentang kita kelihatan online, terus orang pikir kita itu siap untuk dihubungi,
1: ready untuk ngobrol.
0: Iya benar. Ah. Padahal ini kan belum tentu. Kadang kita online itu bukan berarti kita tuh siap ngobrol kan. Jadi pegang HP itu bukan berarti kita siap untuk membalas semua chat yang masuk.
1: Exactly. Iya.
0: Lalu satu lagi nih, satu hal, ngerit WA Wawa gitu ya, ngerit chat itu ya.
1: Iya.
0: Bukan berarti itu kita punya energi untuk menjawab loh.
1: Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang agak keras ya saya.
0: Iya, dan juga perlu jawaban saat itu juga. Iya. Kan itu
1: iya, pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban yang deep juga.
0: Itu dia.
1: Weekend ini lu free enggak? Gua ada event ini terus tolong bantuin.
0: Nah, itu. Kan enggak mungkin langsung kita jawab ya kan gitu.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya online bukan berarti silakan semua orang silakan menghubungi saya.
1: Gua siap jawab
0: silakan,
1: semuanya.
0: Silakan. Aku akan seperti AI kok menjawab pertanyaan kalian semua. Enggak, guys.
1: Anytime anywhere.
0: Iya. Itu dia. Kadang kita cuman gini loh, kita cuman buka HP itu untuk melihat sesuatu yang kesannya itu kayak mendadak atau tiba-tiba.
1: Yes.
0: 10 chat muncul tiba-tiba, yes, ya kan. Ada 5 voice note lah, ada 3 grup lah gitu. Walaupun gue percaya gak cuma 3 grup yang bunyi ya kan. Ada juga yang nelpon lah tiba-tiba. Terus tiba-tiba ada yang nanya, "Lah kok lu online tapi gak bales?" Gitu ya kan. Nah, sosial battery juga kemudian langsung 1% tuh gara-gara hal itu.
1: Iya. Jadi memang yang namanya sosial media, karena sering bikin orang salah paham.
0: Iya, mengecoh sih.
1: Gue khususnya gue pribadi ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang gue lagi interview orang, talk show atau lagi apapun, pertanyaannya gue save di Wawa nomor Wawa gue.
0: Oh paham.
1: Iya. Jadi kayak gue udah siapin script. Nah gue siapinnya kayaknya lebih gampang untuk gue buka di Wawa.
0: Wawa.
1: Ya, thanks God sekarang Wawa tuh bisa diatur. Lu nggak kelihatan lu lagi online.
0: Iya yeah, betul.
1: Iya kan.
0: Betul.
1: Jadi sometimes aku punya kebutuhan itu untuk ngeprotek sebenarnya.
0: Oh.
1: Iya, karena kadang ya itu Wawa dipakai buat kerjaan saya.
0: Betul.
1: Iya kan. Jadi bukan untuk terlihat. I'm here.
0: Yeah.
1: I can answer all your question. Yeah. No, bukan ke gitu, bukan gitu. Tetapi bisa jadi ini sempat gue bikin gue salah paham juga sama bokap gue sih.
0: Oh, iya, pernah ya
1: asli,
0: pernah.
1: Asli, gue lihat dia, ya ampun.
0: Online ternyata.
1: Ini bokap sebenarnya lagi ngomongin apa lagi apa sih? Ini lagi browsing apa sih? Gue inbox dia tadi nggak dibayar. Gak dibales gitu kan. Padahal sebenarnya dia lagi geletekin handphone.
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Dengan posisi yang terbuka
1: kan
0: si.
1: Ketiduran saya.
0: Aduh.
1: Iya kan.
0: Yang salah siapa ini?
1: Nah, itu dia. Jadi ya ya itu dia, social battery itu bisa tiba-tiba ngedrop hanya gara-gara sosial media juga.
0: Oh, benar.
1: Mesti hati-hati banget kita pakai sosmed kalau gitu ya. Bukan hanya kita yang salah paham sama orang, orang juga jadi salah paham sama kita.
0: Itu dia betul.
1: Nah, nanti abis jeda kita akan lebih lagi masuk lebih dalam. Kenapa sih si sosmed ini bisa
0: menguras
1: sosial battery kita?
0: Oke.
1: Sesudah yang berikut. Yuhu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih bisa bertahan lebih lama ketimbang uang yang dikumpulkan secara cepat. Dunia ini mempunyai hukum yang paradoks. Uang yang semakin sering dibagikan akan sering kembali berlipat-lipat kali ganda. Mungkin bagi Anda yang mau memulai memberikan uang kepada orang lain akan terasa berat. Tapi coba deh untuk belajar selalu berbagi. Kalian akan melihat uang yang dibagikan akan kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Saya sering membagikan sedikit uang kepada karyawan saya. Saya mempunyai karyawan di konter yang membantu saya untuk berjualan. Di saat saya memberikan uang kepada mereka, begitu banyak uang yang kembali kepada saya dalam berkat yang berbeda. Percayalah, semakin banyak Anda memberikan uang kepada orang yang terdekat kepada Anda, maka itu akan kembali lagi kepada Anda. Jadi, belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore Heartliner, kembali lagi bersama Versi dan juga Daniel.
1: Iya, betul. Thank you loh yang dari tadi udah dengerin kita.
0: Betul.
1: Iya, katanya ada yang dengerin dari Heartland.co tadi.
0: Ah, betul. Ya. Aplikasi jalur hati juga.
1: Iya, tapi yang kita paling suka sih kalau kalian bisa lihat visual kita juga di TikTok
0: ya itu kan? Dia.
1: Karena kita udah bestian banget sama TikTok.
0: Betul.
1: Bestie harus diamanin dong, best. Oke, ngomongin si social battery ini memang selalu menarik ya ternyata.
0: Iya, betul.
1: Karena ada fakta menarik di mana media sosial ini yang tadi sebelum jeda kita obrolin itu bisa nguras banget yang namanya social battery kita.
0: Oh, betul.
1: Padahal kan kita nggak ketemu nih sama orang-orangnya nih.
0: Secara langsung ya.
1: Iya. Nggak bertatap muka sama yang komen, yang like. Atau dan segala macamnya.
0: Betul.
1: Kita cuma bersosialisasi lewat ya Wawa,
0: Igoi,
1: ya TikTok, ya.
0: Itu dia.
1: Aduh, gue bingung dah ngomong.
0: Muka buku ini.
1: TikTok marah lagi. Jadi walaupun seharian kita mungkin libur di rumah aja, kita tuh masih bisa tetap ngerasain. Gue capek kayak ketemu orang banyak banget, ngobrolnya tuh orang karakternya banyak banget.
0: Iya. Yeah.
1: Padahal yang lu temuin itu manusia yang lewat layar aja, ya.
0: Iya ya.
1: Apalagi dalam sehari lu work from home, work from anywhere.
0: Iya, betul.
1: Pakai si Zoom, ya kan? Bahkan media sosial itu bikin lu harus terus merespon kadang-kadang ya kalau kebablasan dengan terus-terusan scroll. Ya, lu kayak temen nih enggak enak kalau enggak nge-like.
0: Ah,
1: ya.
0: Bener.
1: Harus kayak harus di komentar.
0: Iya, betul.
1: Bahkan harus terlihat aktif ngebalesin juga ya kalau ada yang komen gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Itu bisa bikin capek, Shay.
0: Capek ya sebenarnya. Karena memang yang paling menguras itu sebenarnya akhirnya kita harus berpura-pura kan.
1: Oke.
0: Menjadi bisa dibilang fake begitu ya kan di depan orang. Kadang kita itu bukan capek karena ngobrolnya sih.
1: Oke.
0: Kita capek itu karena kita harus terus bertahan dengan kepura-puraan.
1: Oke.
0: Iya, pura-pura senang, pura-pura enggak tersinggung.
1: Waduh.
0: Padahal udah kesel banget gitu ya kan. Pura-pura fine-fine aja gitu ya. Mungkin pura-pura tertarik, "Ih, keren banget lo pakai sepatu itu dan segala macamnya," gitu ya kan. Pura-pura tetap tegar, tetap kuat gitu ya kan. Atau lo pura-pura kayak menyetujui sebuah statement orang temen lo gitu ya. Atau lo pura-pura enggak, gue gak capek kok, gue kuat gitu ya kan. Padahal di dalam hati nih, aduh, tolong gue pengen pulang. Gitu ya kan. Ya, semakin lama kita itu harus kemudian memainkan peran di sana. Yang sebenarnya itu bukan menjadi jati diri kita sendiri. Bukan diri kita itu sebenarnya.
1: Iya, jadi pribadi yang berbeda. Bukan bukan real kitanya.
0: Betul.
1: Yang banyak pura-puranya.
0: Iya.
1: That's why, Daniel. Gue tuh orangnya sulit berpura-pura.
0: Oh, lo apa adanya aja ya.
1: Gue energi gue tuh mahal.
0: Iya, betul.
1: Mesti dihemat-hemat. Karena abis pulang kerja gue mesti ngurusin banyak kerjaan lagi.
0: Bener.
1: Mesti ngurusin bocah saya.
0: Iya, ada Sam yang menunggu ya.
1: Iya. Nah, social battery ini itu ternyata erat kaitannya sama batasan diri.
0: Boundaries ya.
1: Iya. Kita kan sering diajarin buat udah jangan orang tua tuh sih, jangan ngecewain orang loh.
0: Oke.
1: Ya, ada tamu dari jauh tuh datang.
0: Iya.
1: Ish, udah jauh loh, effort banget ketemu kamu gitu kan.
0: Betul.
1: Sometimes karena kita dari kecil diajarin yang disebut jangan mengecewakan orang itu, kita jadi nggak sadar kayak mau iyain semua hal.
0: Oh, gitu.
1: Telepon siapa aja, teman lama, teman baru, teman dari alam mana kita angkat teleponnya.
0: Iya.
1: Semua request kita layani. Permintaan apapun kita layani.
0: Iya.
1: Semua orang kita dengerin. Ya. Padahal kita bukan mesin, Shay. Ya. Aduh. Apalagi kita bukan AI. Jangan ikutan gaya si AI.
0: Iya, betul.
1: Kapasitas kita terbatas banget. Ya. Sometimes kita belajar harus bilang, "Wah, maaf banget ini gue udah hari ini udah sibuk banget nih hari ini ya."
0: betul.
1: Gak bisa deh kalau hari ini ya. Apalagi minggu ini juga gue padat banget. Kayaknya gue butuh waktu deh. Apalagi apa namanya, 2 minggu terakhir nih di kantor tuh lagi hektik banget.
0: Betul
1: ya kan?
0: Betul.
1: Ya jadi kalau lu mangsain gue harus ada di tanggal ini, ini jadi pembicara di sini untuk pemotretan sana sini.
0: Betul. Ya casting di mana mana ya kan.
1: Itu bukan berarti kita jahat juga.
0: Iya ya. Enggak ya.
1: Bukan berarti kita egois karena diajarinnya jangan ngecewain orang dari kecil. No. Bisa jadi itu sebenarnya bisa sebuah cara kita untuk akhirnya kita enggak meledak pada orang lain.
0: Oh, jadi supaya enggak akhirnya orang itu enggak kesemprot
1: sama lu. Betul, kadang-kadang kita serba jaga-jaga sama orang lain yang di luar rumah.
0: Iya, iya.
1: Pas
0: iya.
1: Sampai di rumahnya habis energi kita. 1% tiba-tiba 0.
0: Iya. Push. Meledak di rumah.
1: Meledaknya di rumah. Serem say. Padahal itu orang-orang yang sebenarnya yang paling kita cintai kan.
0: Iya, dan enggak tahu apa, enggak tahu apa-apa juga ya kan. Apa masalahnya?
1: Enggak ada angin, enggak ada hujan, pulang rumah banting pintu kamar.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Ternyata dia emang tukang kayu ya.
1: Iya. Mau dibenerin.
0: Mau dibenerin. Iya.

0: pimpin saya harus seperti apa untuk menjalankan perusahaan ini, dan setiap keputusan yang harus saya ambil, saya tanya Tuhan seperti itu.
1: Okay. Nah, keadaan yang tidak mudah tadi, Bu. Apa pernah ada momen ketika Ibu marah, kecewa kepada Tuhan, bahkan mungkin sempat bertanya gitu, kenapa Tuhan, kenapa harus sekarang?
0: Ya, itu pasti ya. Setiap orang pasti begitu. Sama seperti saya bilang, saya nggak siap Tuhan, saya nggak mau dulu seperti itu. Terus kenapa? Terus kalau seandainya gitu. Jadi kalau seandainya begini, seandainya begitu, seandainya saya tahu dia bakal dia pergi, saya akan begini. Nah, banyak banyak hal pertanyaan dan seandainya kenapa ya, hal-hal seperti itu. Tapi ya ternyata tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Karena sudah ada yang menuliskan bahwa garis hidupmu adalah seperti ini. Untuk sekian-sekian kamu bersama ini, tapi setelah itu kamu akan bersama saya. Seperti sekarang ini.
1: Jadi Bu, apa yang sebenarnya akhirnya perlahan-lahan membuat Ibu bisa menerima bahwa kehidupan Ibu itu memang berubah akhirnya?
0: Ya, karena saya mungkin minta bimbingan dan pimpinan Tuhan, saya menyadari bahwa ternyata hidup kita itu sudah ada yang mengatur. Lahir sendiri, ya mati pun sendiri. Kita hanya sebagai kayak wayang golek, sudah ada yang mengatur permainannya, wayangnya jalan kemana, dan kita sebagai manusia hanya untuk menjalankan peran saja. Mungkin bagi yang luar sana juga perannya sebagai ibu, anak, bapak, eyang atau segala apapun, ya kita hanya menjalankan peran kita sekarang, bahwa itu bukan milik kita, itu milik Tuhan seperti itu.
1: Dan hardliner memang benar. Mungkin ketika kita menganggap sesuatu itu adalah milik kita, yang nyatanya bukan milik kita selamanya, hardliner. Jadi ketika kita mungkin merasa sesuatu yang berharga harus merasa kehilangan akan itu, percayalah semua sudah diatur oleh Tuhan ya.
0: Betul.
1: Sudah diatur oleh Tuhan dan kita hanya memerankan gitu ya.
0: Betul.
1: Hanya menjalankan dan juga menjaga apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Dan
0: Betul.
1: Bu Siska, menurut Ibu, apa bedanya Bu antara menerima kehilangan dengan melupakan orang yang kita kehilangan?
0: Menerima, kalau menurut saya ya, menerima ya, sekarang itu saya sudah menerima bahwa saya sudah sendiri. Dan saya sudah menerima bahwa beliau sudah pergi dan hubungan kami sudah terputus 7 tahun yang lalu sebagai suami istri di kehidupan ya. Tapi kalau untuk, dan saya harus move on menjalani kehidupan saya walaupun tanpa suami ya almarhum. Tapi kalau melupakan itu kayaknya nggak mungkin ya, karena itu separuh jiwa, tidak akan mungkin, tidak mungkin kita lupakan, pasti akan selalu ada di dalam hati kita, tidak akan mungkin terlupakan. Itu menurut saya sih.
1: Dan Bu Bu Siska, saat itu juga kan Oktrin juga sudah menjelaskan di awal tadi kalau Ibu adalah seorang business woman juga ya. Dan setelah kehilangan suami, Bu Siska juga harus menghadapi COVID-19 ya. Dan bertanggung jawab juga atas bisnisnya Ibu. Mungkin bisa diceritakan Bu, ketika setelah kehilangan suami, Ibu juga tidak hanya harus menghadapi proses berduka, tapi juga harus melanjutkan bisnis. Boleh diceritakan apa yang terjadi dengan bisnis Karisma Group saat itu, Bu?
0: Ya, waktu itu memang saya langsung waktu kehilangan almarhum, saya tidak kuat, anak-anak tidak kuat, kami sama-sama menguatkan ya. Jadi kami adakan doa bersama supaya Tuhan membimbing dan memimpin kami, dan juga memberikan kekuatan kepada kami, karena bukan saya kehilangan sebagai kehilangan suami, tapi anak-anak juga kehilangan papanya. Terus saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, apa yang harus lakukan dan keputusan apa saya ambil sekarang, karena sekarang lagi COVID. Bimbing saya, tolong saya, strategi apa yang harus saya lakukan untuk bagaimana perusahaan ini tetap stabil. dan

0: Nah, puji Tuhan, Roh Kudus membimbing saya, memberikan saya ide-ide untuk bagaimana perusahaan itu tetap bertahan. Dan ya memang pasti banyaklah risiko ya, tapi ya namanya usaha pasti ada risikonya. Tapi ya mau diapain lagi gitu ya. Ya kita harus jalanin dan puji Tuhan selama COVID perusahaan tidak apa jatuh ya, kalau goyang pasti akan ada impact semua ya. Tidak sampai jatuh, tidak ada pengurangan karyawan, juga tidak ada pengurangan gaji, tidak ada keterlambatan gaji. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan memberikan hikmat kepada saya bagaimana cara saya mengaturnya. Jadi tetap oke.
1: Oh,
0: Malah
1: wow.
0: bertambah.
1: Malah bertambah
0: Iya.
1: yang tidak disangka-sangka ya, Bu ya. Itulah kekuatan dari sebuah doa hardliner.
0: Betul.
1: Ketika mungkin keadaan terpuruk sekalipun seperti yang dialami oleh seorang Bu Siska, sesuatu yang berharga adalah suaminya sendiri. Tapi ketika itu harus Tuhan ambil dari hidupnya, dia mau terus berdoa, menyerahkan dengan bisnis yang sekarang menjadi tanggung jawabnya. Wow, dan yang tidak disangka-sangka usaha dan juga doa-doa tentunya yang membuat di tengah-tengah susahnya kehidupan ya Bu ya, di COVID-19 kita
0: Ya,
1: tahu bersama-sama
0: betul.
1: bagaimana sulitnya saat itu, tetapi tidak membiarkan grup ini ya, perusahaan ini untuk redup, jatuh. Kalau goyang sudah pasti karena keadaan demikian, tetapi malah diangkat, malah
0: Betul.
1: bertambah.
0: Ya.
1: Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, dan itulah bukti dari kekuatan
0: Doa.
1: sebuah doa. Oh,
0: Ya.
1: wow. Dan hardliner, tentunya kita akan terus mendengarkan kesaksian dari seorang Bu Siska bagaimana kehidupannya saat ini yang mungkin sekarang kelihatannya sangat kuat, tetapi di balik itu semua ada proses demi proses
0: Iya.
1: yang terjadi, ada rintangan
0: Betul.
1: demi rintangan yang terjadi. Sesaat lagi hardliner setelah kita mendengarkan yang berikut ini.

0: Ya, kembali lagi di 100,6 FM, masih di program kesayangan Anda di BDK Bangkit dari Keterpurukan bersama dengan Ibu Siska di sore hari ini. Langsung saja kita lanjutkan ya, Bu Siska. Tadi kita sudah membahas bagaimana Ibu tetap menjalankan bisnis di Karisma Group ketika keadaan dan mengalami COVID-19 juga saat itu. Dan Bu, ketika dunia sedang menghadapi COVID-19, bagaimana sih Bu rasanya mengelola bisnis sementara keadaan hati masih berduka saat itu dan juga situasi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak mudah. Bagaimana Bu?
1: Ya, itu dia. Kembali lagi. Waktu kami kehilangan, 4 bulan kami adakan doa bersama, itu selalu ibadah, tiap malam selama 4 bulan untuk diberikan kekuatan kepada kami semua. Dan berat-berat ya, tapi satu hal yang selalu aku boleh sharing kepada teman-teman yang ada di luar sana, apapun masalahnya, jalan keluarnya pasti ada. Bila kita memanggil Tuhan, maka Tuhan akan datang, akan ada. Jadi untuk setiap masalah yang ada itu saya campur tangan Tuhan itu selalu ada gitu loh. Jadi apalagi COVID, kami lagi national meeting ya. National meeting, jadi hati saya ini masih berduka nih, masih butuh sebenarnya mentalku sih yang lebih perlu berat ya, perlu dipulihkan mentalku yang sebenarnya hati lah gitu ya, yang perlu dikuatkan gitu, masih lemah. Tiba-tiba pulang dari meeting nasional itu, anggota-anggota saya atau karyawan yang pulang ke Surabaya itu sudah kena COVID. Terus itu, wah, gimana nih ya, bagaimana caranya? Nah, terus ya udahlah dengan segala aturan pemerintah dan yang lain-lain. Nah, saya tetap berharap kepada Tuhan, tetap pada bimbingan Tuhan bahwa saya yakin Tuhan ini pasti atas pengetahuan-Mu. Jadi saya percaya bila ada masalah pasti ada jalan keluar. Saya selalu bertanya kepada Tuhan apa yang akan saya lakukan dan apa keputusannya. Dan mungkin gini ya, kalau orang mungkin bilang bertanya nih kepada Tuhan, kok doa saya nggak dijawab ya, gitu. Tapi kalau saya bilang doa saya selalu jawab. Kenapa bisa begitu? Bukan berarti nanti orang bilang, oh, jadi kamu bilang Tuhan hanya sayang sama kamu, sama saya enggak, Tapi mungkin cara berdoanya yang masih kurang benar atau bagaimana tidak dikasih. Kalau aku berdoa begini, ya udah hanya berdoa saja gitu, tapi tidak dikasih rambu-rambu lah. Umpamanya contohnya nih, kalau saya mendoakan sesuatu, kalau dia diterima begini begini begini, kalau enggak berarti begini begini. Dari hasil itu kan kelihatan. Oh iya, kalau ini lancar, oh berarti diterima, berarti Tuhan tujui. Nah, hal-hal seperti itu juga yang saya bawa dalam memutuskan sesuatu hal dalam pekerjaan. Jadi Tuhan, saya mau bikin begini begini nih, gimana Tuhan setuju enggak? Baik enggak? Kira-kira Tuhan mesti setuju. Kalau umpamanya Tuhan setuju dan oke, seperti inilah hasilnya. Tapi kalau enggak, seperti ini. Nah, kalau memang jawabannya itu antara kiri dan kanan, udah ketahuan dong jawabannya. Kalau udah enggak, ya udah jangan. Gitu. Itu sih. Jadi ya karena bimbingan Tuhan ajalah, gitu aja. Saya bisa bertahan. Dan mungkin Karisma waktu itu masih ada dua waktu itu, ya masih dua perusahaan waktu masih almarhum pergi, dan setelah beliau pergi lah, jadi selama zaman COVID 4 tahun setelah dia pergi, inilah saya bangun. Makanya sampai sekarang jadi ada Karisma Group.
0: Dan ketika saat Ibu mengalami rasa yang paling berat gitu ya Bu, mengalami kehidupan yang paling berat sekalipun, Ibu memilih untuk tetap bertahan karena meminta tuntunan dari Tuhan. Dan tidak pernah bosan-bosan untuk terus berdoa pastinya.
1: Betul.
0: Oh, wow, luar biasa sekali.
1: Setiap saat berbicara.
0: Setiap saat pastinya mengadu pada Tuhan.
1: Betul.
0: Nah, Bu, sebagai ibu juga adalah seorang single mom sekarang dengan 3 orang anak. Bagaimana sih, Bu, membagi energi Ibu menjadi seorang ibu, mengurus rumah tangga dan juga harus menjalankan bisnis?
1: Itu tadi ya. Bareng-bareng aja. Jadi nyelam minum air gitu. Jadi kalau orang mungkin melihat saya kayak gak ada masalah. Orang banyak bilang, ibu enak banget sih. Kayaknya gak ada masalah deh. Orang bilang, orang happy lah, apalah gitu ya. Tapi kan mereka tidak tahu prosesnya seperti apa. Dulunya seperti apa. Sampai sekarang seperti apa. Dan yang saya alami itu apa sampai saya di taraf ini. Seperti itu. Nah, karena itulah saya sering ya cerita-cerita kepada yang lain bahwa kamu tidak lihat proses, kamu hanya melihat hasil. Gitu. Sedangkan untuk mendapatkan hasil itu perlu proses. Seperti itu. Jadi ya sekali lagi sebagai ibu, ya saya dekat sama anak-anak. Ya sebagai pimpinan saya harus bekerja. Ya semua-semuanya deh. Saya serahkan sama Tuhan aja. Karena ada Tuhan yang menopang, udah gitu aja.
0: Nah, Bu, kalau tadi juga Ibu berkata kalau saya jadi semangat untuk bangun pagi lagi setiap pagi ya, bangun setiap pagi. Apa sih, Bu, sebenarnya yang menjadi alasan terbesar Ibu untuk tetap bangun setiap paginya?
1: Yang pasti kadang-kadang ya, kita udah capek, kita udah stres, banyak masalah yang harus kita hadapi sehari itu berapa. Ya perlu menguras otak gitu. Terus kita udah tidur juga, saya agak memang susah orangnya tidur. Otak saya tuh jalan terus, nyanyi terus gitu ya. Saya juga gak tahu kenapa. Satu lagu bisa diputar-putar berkali-kali di otak saya ya, seperti itu. Saya susah tidur dan apa ya, saya hanya berserah kepada Tuhan aja bahwa saya miliknya, bahwa Tuhan akan melancarkan semua-semuanya untuk saya selagi saya berseru kepadanya dan minta pertolongan dia, maka Tuhan akan selalu ada. Itu.
0: Luar biasa sekali. Dan Bu, kalau kita bicara tentang bangkit, apakah menurut Ibu bangkit itu berarti sudah tidak sedih lagi atau bagaimana, Bu?
1: Oh, enggak lah. Namanya bangkit itu berarti bagi saya sendiri ya. Saya tidak akan berharap lagi kepada dia karena sudah tidak ada. Tidak akan ada lagi teman untuk curhat, untuk teman, ya kan? Berarti ya sama siapa? Ya sama Tuhan lah. Kalau dibilang bangkit ya, karena saya sudah tidak punya suami lagi, dia sudah meninggalkan saya, bagaimana saya menjalankan perusahaan? Saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, bimbing saya. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, hanya mengandalkan Tuhan. Saya hanya punya Tuhan. Dan Tuhan sudah berbuat seperti ini kepada saya gitu. Jadi kadang-kadang ya boleh juga dong ngambek-ngambek gitu sama Tuhan ya. Karena saya merasa bahwa Tuhan itu adalah seorang ayah yang baik ya, yang bagaimanapun kita anaknya ini tetap dicintai, tetap didengarkan, keluhannya apa. Sama seperti kita umpamanya, ya kayak kita punya anak aja lah gitu kan ya. Sebandel apa anak kita seperti apa. Tapi kan kita tetap mencintai anak kita ini, kita bimbing, kita kasih makan. Nah, saya juga seperti itu sama Tuhan. Bahwa saya bilang sama Tuhan, Tuhan sudah terjadi seperti ini, Tuhan harus tanggung jawab. Tuhan harus bimbing saya, Tuhan harus pimpin saya, karena saya harus menjalankan ini seorang diri, tanpa siapa lagi kalau tanpa Tuhan. Itu, jadi kalau sebut bangkit ya berarti saya harus berjalan menjalankan perusahaan ini, membentuk perusahaan baru sampai 4 waktu beliau nggak ada, karena saya bangkitnya di situ. Oh, saya tidak bisa lagi. Ternyata bertanya ke dia nih, saya tidak bisa lagi mengharapkan dia nih. Berarti saya harus mengandalkan Tuhan. kalau dulu pelapor saya kan ada suami, apa-apa tanya suami, apa-apa tanya suami. Sekarang ya, ya tanya Tuhan, pelapornya udah nggak ada gitu. Berarti sama Tuhan ya, Tuhan besok begini begini begini begini nih, Tuhan begini begini nih, Tuhan pokoknya apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, seperti itu aja. Jadi mungkin dengan begitu saya juga bisa bangkit dan berpikir jernih, dan Roh Kudus membimbing saya untuk saya harus seperti apa dan mengambil apa, membentuk apa, strateginya seperti apa. Ya Tuhan yang memberikan bimbingan lihat Roh Kudusnya. Seperti saya kalau doa, kalau doa saya pagi, siang sampai di kantor juga doa minta bimbingannya. Ya pokoknya pagi, malam, pagi lagi sampai di kantor, serahkan aja semua sama Tuhan. Jadi saya hanya alatnya, yang kelola itu sebenarnya Tuhan. Seperti itu, dan semua milik Tuhan.
0: Oh wow, kita diajarkan hardliner pengalihan dari kita mengandalkan manusia yang kita anggap sangat berharga dalam hidup kita. Kita diajarkan untuk kita hanya bersandar dan mengandalkan kepada Tuhan saja. Karena mau sehebat apapun manusia, mau sesempurna apapun dia menurut penilaian kita, kita hanya boleh bersandar dan hanya boleh mengandalkan Tuhan saja.
1: Wow,
0: luar biasa. Ketika kita mau menyerahkan, ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, percaya ialah kehidupan kita yang terpuruk sekalipun pasti akan dipulihkannya. Wow, luar biasa. Nah Bu, di tengah proses Ibu juga mencoba bertahan dan menjalankan bisnis yang sampai sekarang ini, Ibu juga mendapatkan kabar tentang kondisi kesehatan Ibu, benar ya?
1: Iya.
0: Lalu gimana Bu ketika merasakan mendapatkan kabar kalau kondisi kesehatan Ibu yang miom yang cukup besar saat itu ya? Bagaimana Bu perasaan Ibu atau bagaimana Ibu bisa menerima kabar tersebut?
1: Awalnya saya pasti tidak bisa menerima dong ya. Karena saya bilang gini, Tuhan apa maksudmu? Maksud Tuhan apa sih? Gitu. Suami udah kau ambil. Ya kan? Terus sekarang COVID. Terus kok kenapa ini miom ada lagi gitu. Jadi dulu miom ya, karena saya kaget itu sebelum almarhum meninggal sebenarnya udah diangkat kista. Kista di indeng telur dan sudah dibersihkan yang keduanya. Tapi ternyata kok ada lagi gitu. Nah jadi Desember beliau pergi, tanggal 19 Desember dia pergi. Terus COVID itu Maret ya, Maret 2020. Terus bulan 6 saya tahu bahwa penyakit saya banyak lah, ada batu ginjal apa kecil-kecil lah yang memang harus diperhatikan gitu ya. Tapi saya langsung shock gitu. Saya sempat bingung, saya bilang Tuhan maksudnya apa ya, kok nggak berhenti berhenti nih, kok seperti saya udah jatuh ditimpa tangga, terus dipentungin lagi sampai hancur. Terus saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan, saya teriak kepada Tuhan, Tuhan maksudnya apa ini? Kalau memang Tuhan membentuk saya menjadi bejana indah, mampukan saya. Saya merasa bahwa diri saya waktu itu seperti benar-benar kata Alkitab ya, seperti tanah liat siap dibentuk. Saya merasa diri saya seperti itu dulu. Saya dibanting, diangkat, dibanting lagi, dihabisin lagi, sampai benar-benar kayaknya dibanyak-banyak-banyak gitu. Sampai kemudian dibentuk sekarang, seperti sekarang ini. Seperti itu. Jadi marah apa semua, saya hanya, Tuhan, saya jadi punya lagu unggulan.
0: Apa itu Bu?
1: Suka-sukamu Tuhan.
0: Salah satu bentuk penyerahan diri ya Bu.
1: Karena ya, ya sudahlah terserah Tuhan aja lah. Karena memang aku ciptaanmu. Ya suka-sukamu lah, mau apa kek, terserah atur aja. Aku berserah padamu saja 100%. Jadi aku merasa seperti bayi tadi, bahwa aku seperti seorang bayi yang sama ibunya yang harus dikasih makan, harus dilindungi, dikasih baju, dikasih hidup, Seperti itu.
0: Oke.
1: Seperti itulah aku merasa di hadapan Tuhan. Makanya pada waktu itu kejadian dapat, sempat shock, agak bengong, diem.
0: Muncul terus ketakutan, akhirnya, Bu.
1: Ketakutan sih, ya itu. Pasti ketakutan, akhirnya menyerah.
0: Oke, okay, berserah juga.
1: Iya, menyerah. Setelah ketakutan, ya udahlah terserah Tuhan aja lah. Suami aja pun udah kamu ambil. Kalau kau ambil saya, ya berarti anak-anak saya udah siap.
0: Oke.
1: Okay. Sampai seperti itu. Karena buktinya saya juga sekarang siap kok. Saya mampu kok. Okay. Gitu. Yang paling berat itu adalah dalam kehidupan menurut saya adalah kehilangan suami. Itu. Jadi kalau kita udah kehilangan suami, kita akan tahu bagaimana sih sebenarnya hidup itu.
0: Oke.
1: Oh, ternyata hidup hanya sebatas ini. Dan semua akan berlalu.
0: Semua akan berlalu.
1: Yes.
0: Dan semua sudah diatur oleh Tuhan. Ya, benar
1: betul,
0: ya, Bu?
1: Betul
0: ya?
1: Sekali.
0: Oh, wow. Dan sangat bersyukur sekali Bu bisa bertahan sampai saat ini. Ya. Bentuk penyerahan diri kepada Tuhan saja. Oh, wow. Dan Bu, dari pengalaman ibu menghadapi kehilangan, ada juga tekanan bisnis, bahkan masalah kesehatan, Bu, harus ibu alami juga. Apa yang akhirnya ibu pelajari tentang menjaga diri ibu sendiri?
1: Karena menjaga, dalam arti apa kata nih, menjaga kesehatan kah? Ya. Atau dari segi teologi nih?
0: Dari segi, dengan semua yang udah ibu alami, kehilangannya juga, bisnisnya juga, kesehatan di diri ibu juga.
1: Iya, jadi saya harus menjaga diri saya supaya tetap sehat, supaya kuat, supaya gak stres, karena tanggung jawab saya besar. Saya harus bersama anak-anak saya, membesarkan anak saya. Kalau dibilang membesarkan, anak saya udah besar-besar ya. Ya gitu ya. Jadi gak perlu lagi dibesarkan, cuman mendampingi mereka mungkin dalam masa-masa masih sendiri, belum menikah ya. Terus ya saya berusaha sehat. Dengan apa supaya tidak stres? Dengan tidak stresnya apa? Doa aja.
0: Berdoa.
1: Doa, nyanyi, doa, nyanyi. Dan memang benar-benar tulus. Jangan pernah kita pintar berdoa, kita pintar berbicara, tapi tidak melakukannya, do nothing.
0: Oke.
1: Banyak orang seperti itu. Tapi kalau saya membantu orang, ya sudah selesai. Karena doa saya adalah, Tuhan, biarlah perusahaan ini seperti pohon yang berdiri di tepi air sungai.
0: Oke.
1: Yang berbuah tiada tanpa intinya dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
0: Oh, wow.
1: Itu. Jadi airnya siapa? Sungainya siapa? Ya Tuhan Yesus.
0: Wow, luar biasa.
1: Tuhan gitu aja dah. Jadi banyak hal yang saya dapat setelah kehilangan suami sih ya. Semakin strong, semakin kuat, semakin menjaga diri, bagaimana sudah stres ya itu tadi. Kalau saya lagi stres, saya lagi marah apa ya udah nangis aja sama Tuhan.
0: Okay.
1: Kunci pintu kamar. Udah dungging-dungging dari situ. Seperti itu.
0: Oke, wow, Bu. Dengan banyaknya yang ibu alami, fase kehidupan yang boleh Tuhan izinkan ibu lewati, apa yang berubah, Bu, dari cara ibu memandang kehidupan?
1: Ya, banyak yang harus sampaikan ini. Bagi saya sekarang hidup itu adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
0: Ya.
1: Selagi kita hidup, lakukanlah yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kita ada, diciptakan untuk Tuhan adalah untuk memuji dan menyembah.
0: Oh, wow.
1: Tuhan suka sekali kan, kalau dipuji dan disembah ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, dengan itu pun, ya pastinya nggak hanya di mulut saja, tapi benar sungguh-sungguh.
0: Benar, dari
1: kayak
0: hati,
1: gitu ya, dari hati. Dan saya, kalau saya menyanyi itu pasti saya menangis.
0: Oke.
1: Ya, ada lagu saya yang saya suka itu Tuhan selalu menolongku. Kalau saya menyanyikan itu pasti saya selalu menangis. Jadi sehelai rambut pun di rambutku tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya tidak perlu sombong. Apa yang saya sombongkan karena saya memiliki Tuhan. Dan saya ada karena memang sudah dibentuk Tuhan akan seperti ini. Dan saya akan menjadi alatnya aja. Seperti itu. Dan semoga Tuhan memberikan kesehatan terus ya. Dan bagi yang sudah mendengarkan bisa menjadi motivasi bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini bukan milik kita, kita hanya numpang, kita hanya sebentar, seperti bunga bakung yang berkembang sebentar akan layu lagi, dan seperti debu akan berpindah ke suatu tempat, seperti pasir, seperti itu. Dan jadi apa sih yang disombongkan? Gitu. Jadi ya udah sih, biasa aja gitu. Jadi itu sih, dan ya udah itu aja, bahwa hidup ini milik Tuhan gitu. Dan kita hidup untuk menyembah, memuliakan Dia karena kita ada untuk Dia. Dan untuk melayani, karena Tuhan bilang, satu dua tiga orang kamu kasih makan atau kamu kasih kerjaan, maka kamu telah menolong saya. Jadi saya pelayanannya di situ. Saya sempat diminta untuk menjadi ya pelayan juga, tapi saya bilang, aduh mohon maaf, saya gak, mungkin pelayanan saya di bidang yang lain, tidak bisa menjadi majelis. Kayak saya diminta untuk menjadi pengganti majelis suami, saya bilang gimana membagi waktunya, saya bilang saya juga sibuk pulang malam, susah ketemu. Jadi ya pelayanan saya dengan mungkin dengan begini, makanya waktu ketemu ya nggak apa-apa, saya mau jadi narsumnya aja, memberikan kekuatan atau motivasi bagi pendengar yang lain, mungkin ada hal yang seperti saya, supaya tidak patah hati, tidak patah semangat. Karena ingatlah satu hal, saya ayat motivasi saya adalah Ulangan 3:8, bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan tawar hati, karena Tuhan akan selalu ada.
0: Oh wow, jangan takut dan tawar hati karena Tuhan akan selalu ada. Oh wow, kesaksian yang luar biasa Ibu Siska di sore hari ini. Mungkin terakhir Bu, saat ini hardliner ada yang lagi terpuruk dalam hidupnya. Mungkin kehilangan sesuatu juga yang berharga dalam hidupnya. Mungkin pasangan hidupnya, orang tuanya, anaknya, atau pekerjaannya yang dia anggap sangat berharga dalam hidupnya. Ada yang ingin disampaikan kepada hardliner Bu, untuk mereka, agar mereka dapat bangkit lagi dari keterpurukan?
1: Mungkin satu pesan saya ya, atau mungkin beberapa juga nanti. Bagian mungkin saya, kesaksiannya tadi sudah jelas ya. Berserah penuh kepada Tuhan ya. Berserah penuh itu ya, ya udah suka-sukamu aja Tuhan lah. Gitu. Dan ada lagi, bagi yang sudah punya, jangan sombong. Karena semua milik Tuhan dan semua akan berlalu. Karena saya pengalaman suami saya gitu ya, oh ternyata hanya sebatas ini. Selesai. Hanya begitu napas keluar, selesai. Terus untuk apa ini semua? Tapi kalau kita hidup dengan kita berbuat baik, berguna, bermanfaat bagi banyak orang, disitulah kita ada dan kita hidup berguna. Dan jangan patah semangat, selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Setiap pergumulan hidup, datangkan Tuhan, tanya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Jangan lupa sekali lagi, berserahnya yang tulus. Jangan hanya di mulut saja, tapi memang tulus meminta kepada Tuhan pertolongan Tuhan. Tanya Tuhan dalam segala hal aspek kehidupan kita, dalam keputusan apapun yang kita ambil, selalu bertanya kepada Tuhan. Seperti yang saya lakukan. Pekerjaan yang belum ada, datang kepada Tuhan. Jodohnya belum ada, datang kepada Tuhan. Iya kan? Suaminya yang sudah pergi, atau mungkin ekonomi yang lagi kurang, datang kepada Tuhan. Karena kalau untuk bagi Tuhan, ekonomi itu kecil. Tapi kesetiaan itu yang Tuhan nilai. Itu yang paling susah untuk manusia ya. Benar. Kesetiaan.
0: Wow, luar biasa hardliner. Jadi ketika mungkin kamu sekarang yang sedang mengalami fase terburuk dalam hidupmu, berserah kepada Tuhan, tetap andalkan Dia. Percaya waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan sudah membuat garis kehidupanmu masing-masing. Dia tidak mungkin membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Tangannya yang kuat pasti akan senantiasa menopang kamu. Wow, kesaksian yang luar biasa sekali di sore hari ini. Terima kasih Ibu Sismawati Situmorang SEMM atas kesaksiannya. Semoga dapat memberkati dan juga menjadi semangat tentunya, baik itu untuk Oktrin maupun untuk hardliner yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk hardliner, untuk Anda yang setia mendengarkan Hardline FM, baik di streaming di www.hardline.co.id dan juga yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, serta mendengarkan dan melihat, menonton siaran ini di channel YouTube kami di Hardline Network. Oktrin dan juga narasumber kita di sore hari ini harus pamit undur diri, namun jangan khawatir, akan ada program selanjutnya yang siap menemani kamu dimanapun berada. Tetap dengarkan Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

0: hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
2: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
3: Heartline FM. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo, saya Calvin Hartono. Orang bisa tiru usahamu, orang bisa tiru jenis produkmu, tapi berkat tidak bisa ditiru. Berkat tahu kemana dia akan pergi dan tidak pernah salah alamat. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, jika kita rukun hidup bersama, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Suami istri jangan saling berantem. Suami istri yang saling bertengkar, maka berkat gagal datang. Berkat akan datang kepada pasangan yang saling mencintai dan saling mendoakan. Apapun yang terjadi, aku mau bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidupku selalu beruntung dan berhasil. Rukun dan damai adalah hal yang selalu kami usahakan dalam rumah tangga dan keluarga kami. Tentu, kami tidak lepas dari perbedaan pendapat dan beradu argumen, tapi sedapat mungkin menyelesaikan konflik, karena kami tahu dan percaya hukumnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon dan yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa kembali dalam program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Di malam hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Bersama saya, Roman di sini yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam program ini. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga di mana saja berada mendengarkan program ini kiranya selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya kembali mengajak Anda untuk belajar bersama di udara, mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen dan akan sekaligus menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan pada malam hari ini, PRMK sudah sampai di episode yang ke-66 dengan tema keseimbangan hidup. Adapun firman Tuhan yang mendasari tema ini diambil dari Matius pasal 23 ayat yang ke-23C. Dan seperti biasanya pendengar, ya untuk mendalami topik tentang keseimbangan hidup ini, di studio sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta Epi Education yang akan memfasilitasi kita di dalam mendiskusikan tema malam hari ini. Dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Bapak Pendeta.
3: Selamat malam Bung Romen dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semuanya.
2: Apa kabar malam ini Bapak Pendeta?
3: Seperti biasa, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus.
2: Semoga pendengar juga punya kabar yang sama tentunya ya. Semoga Anda dan keluarga selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, Pak Pendeta,
3: ya.
2: Sebelum kita memulai diskusi tentang keseimbangan hidup malam hari ini, mohon Pak Pendeta untuk buka diskusi kita ini dalam doa.
3: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman-Mu saat ini. Ajar kami hidup dalam keseimbangan hati yang bersih di hadapan-Mu dan perbuatan yang nyata memuliakan Engkau. Tolong murnikan motivasi kami agar ibadah dan pelayanan kami tidak kosong semata di mata-Mu. Kasihani kami ya Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan dan perisai bagi kami. Pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Amin. Baik pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan materi di episode yang ke-66, Keseimbangan Hidup.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 66. Keseimbangan hidup. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 23 ayat 23C. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pemimpin agama Yahudi setia mengenapi segala kewajiban agama seperti perpuluhan, ritual ibadah dan hal-hal lainnya. Akan tetapi hal-hal yang terpenting seperti keadilan, belas kasihan dan kesetiaan diabaikan begitu saja. Mereka lebih memilih untuk mengenapi hal-hal lahiriah dibanding hal-hal batiniah atau karakter yang saleh. Ini artinya terjadi ketidakseimbangan antara yang dilakukan dengan yang ada di dalam hati. Ketidakseimbangan terjadi ketika yang lahiriah dipenuhi, tetapi yang batiniah tidak ada. Yang batiniah adalah hal yang terpenting, dan yang lahiriah adalah hal yang sekunder. Tetapi yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, yang sekunder dipenuhi, sedangkan yang terpenting justru diabaikan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup orang percaya perlu ada keseimbangan antara hal yang lahiriah dan batiniah. Pemenuhan hal yang sekunder harus dilihat sebagai perluasan dari kehidupan batiniah. Selain menyeimbangkan kesalehan batiniah dan kewajiban hal-hal lahiriah, firman Allah juga harus dipahami seimbang. Kasih itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, akan menjadi kasih yang lemah. Keadilan itu baik, tetapi kalau tanpa kasih bisa menjadi keras. Kekayaan itu baik, tetapi kalau tanpa kemurahan hati, bisa menjadi mamon yang jahat. Melayani itu baik, tetapi jika tanpa kerendahan hati, bisa mengarah pada pemuasan ambisi pribadi. Percaya diri itu baik, tetapi kalau tanpa percaya pada Tuhan, bisa menjadi keangkuhan hidup. Kesucian itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, bisa menjadi kemunafikan. Giat melayani itu baik, tetapi tanpa pengertian yang baik, bisa menjadi fanatik. Kemurahan itu baik, tetapi tanpa ketegasan, bisa menjadi lemah. Sebab itu, lakukanlah yang satu dan yang lain, jangan diabaikan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, mengapa perlu ada keseimbangan antara yang batiniah dan lahiriah? Kedua, bagaimanakah hidup orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan itu? Tiga, coba renungkan dalam hal apa hidup dari luar tidak berasal dari karakter yang saleh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama saya Romen dan Bapak Pendeta Epi Education yang akan menemani Anda hingga jam 8 nanti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda juga bisa mendengarkan program ini melalui live streaming di www.heartland.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati, Anda tinggal pasang melalui Google Play Store di HP Anda. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama malam hari ini mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen dengan tema keseimbangan hidup. Ya. Adapun firman Tuhan yang mendasari tema ini diambil dari Matius pasal 23 ayat yang ke-23C. Bunyinya begini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, tentu kami mengajak Anda untuk memberikan tanggapan Anda atas pertanyaan refleksi yang tadi kita sudah mendengarkan bersama, kirimkan ke 0819269000. Atau Anda juga bisa langsung menghubungi kami, berinteraksi langsung dengan kami di studio. Hubungi kami di telepon WA 0855-885-1006. Baik, kita akan mulai, Pak Pendeta, mulai membahas terkait dengan topik kita malam hari ini tentang keseimbangan hidup. Apa yang menjadi kesan pertama nih, Pak Pendeta?
1: Iya, perlu sekali keseimbangan hidup ini, Bung Romen. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan ketidakmantapan dalam kehidupan rohani kita, ya kan? Seringkali kita lupa tentang batinnya kita, tetapi kita lebih memfokuskan pada sekundernya. Nah, akhirnya apa? Rohani tidak bertumbuh, ya kan? Mestinya rohani itu yang terpenting ya, yang terpenting. Jadi jangan sampai terabaikan, ya kan? Sebab kalau tidak, dikatakan begini, keadilan itu baik, tetapi kalau tanpa kasih, gitu kan? Kalau tanpa kasih bisa menjadi sombong, gitu kan? Nah ini yang harus kita sadari ya, Bung Romen ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita lupa. Ya, jangan sampai kita menganggap ini hal sepele. Yang penting tampilan luar oke, ya kan? Tapi dalam keropos, nanti kita pulang ke sorga, kita tidak apa namanya? Kita tidak memiliki apa-apa untuk dibawa. Ya kan? Nah, kira-kira begitu. Ini penting ya.
0: Apakah maksudnya sebelum kita masuk pada pertanyaan refleksi ini, Pak Pendeta?
1: Betul.
0: Apakah yang dimaksud di sini? Ya tentu tidak ya dari materi tadi.
1: Betul.
0: Tentu keseimbangan yang dimaksud bukan berarti 50-50%
1: gitu ya. Oh bukan ya.
0: Tentang hidup batinia 50%, kehidupan lahiria 50%, bukan begitu ya.
1: Iya betul. Ya,
0: tapi bagaimana kita di dalam hidup ini, yang batinia adalah hal yang terpenting.
1: Betul.
0: Sedangkan yang lahiria adalah hal yang sekunder.
1: Betul, betul, ya. Betul. Jangan sampai dibalik ya.
0: Iya.
1: Yang sekundernya yang lebih penting. Iya kan?
0: Iya.
1: Berarti daging kita yang hidup lebih banyak ya. Kesenang-senangan aja.
0: Nah itu yang kita akan bahas. Iya. Mendalami topik ini melalui pertanyaan refleksi yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Baik, sekarang kita akan masuk pada pertanyaan refleksi yang pertama nih, Pak Pendeta.
1: Iya.
0: Yang pertama adalah, mengapa perlu ada keseimbangan antara yang batinia dan lahiriah?
1: Iya, sangat penting dan sangat perlu ya. Terlebih kita sudah mengenal Kristus dalam hidup kita. Kita ini kan orang-orang percaya yang telah Tuhan anugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau lahiriah tanpa batinia itu akan menjadi kemunafikan, Bung Romen.
0: Ya.
1: Jadi perbuatan baik yang terlihat itu sifatnya itu kan lahiriah.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, akan kehilangan maknanya jika tidak lahir dari hati yang benar.
0: Iya, iya.
1: Iya kan?
0: Motivasinya.
1: Motivasinya. Ya.

0: Yesus, ya kan?
1: Betul.
0: Nah, jadi akhirnya kalau tanpa batiniah yang berkualitas, benar, yang benar kan, akhirnya menjadi sebuah formalitas ketaatan itu.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan apa artinya?
1: Iya.
0: Kalau itu hanya sebatas formalitas. Iya. Sedangkan yang dilihat Tuhan kan hati.
1: Iya, betul. Itu kayak ibarat uang yang tidak laku, uang yang tidak punya nilai intrinsiknya lagi gitu ya.
0: Bisa, atau ya, seperti uang yang nilainya 100.000 tetapi sudah sobek-sobek.
1: Iya, itu. Ya, itu dia. Nilai intrinsiknya betul, udah hilang ya, gitu kan.
0: Ya.
1: Yang ada cuma hanya gambar dan
0: gambar,
1: kata, apa, gambar di kertas gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Tidak ya, tidak enggak tidak bisa punya digunakan.
1: Nilai lagi, betul. Nilai tukar lagi gitu.
0: Betul. Betul. Hmm. Seperti itu. Jadi kita jangan menganggap ini hal sepele ya.
1: Iya.
0: Karena memang yang dibaharui Tuhan itu kan hati kita.
1: Yes.
0: Dan ini yang diinginkan Tuhan dari manusia, persembahan hati, di mana kebenaran ada di sana. Karena kalau ada kebenaran dari sana, maka orang itu akan digerakkan oleh kebenaran itu. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi kalau batiniannya itu tanpa lahiriah menjadi tidak nyata nanti, ya kan? Contoh iman dan kasih di dalam hati perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17 itu, ya kan? Batinia yang sejati pasti menghasilkan buah lahiriah.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Dan inilah yang membedakan kita dengan orang dunia. Tanda bahwa kita, aku percaya loh. Buktinya apa? Kebenaran yang ada di dalam hatiku dapat engkau rasakan.
1: Iya.
0: Dapat engkau lihat.
1: Iya.
0: Dapat engkau nikmati. Nah, ini yang Tuhan inginkan karena Tuhan ingin manusia yang percaya kepadanya membawa terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Menerangi dunia ini. Yang dunia ini kan sudah jelas dia hanya fokus kepada kepentingan dunia ini. Tidak melihat kepentingan Kristus. Ya kan? Dan ini yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Bahwa panggilan kita itu sebagai orang percaya itu tidak mudah. Tetapi ketaatan kita akan bisa memberi dampak yang besar. Membukakan mata-mata setiap orang yang masih hidup di dalam kegelapan dan mendapatkan pengharapan. Di mana ada keadilan, ada kebenaran, ada kasih yang sejati. Ya kan? Selama ini kan dunia mencari itu. Karena kasih yang diterapkan di dunia ini ya kasih yang palsu.
1: Yeah.
0: Ya kan? Sedangkan kasih yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kasih yang sejati. Dan dunia mengharapkan itu, menginginkan itu. Ya, tetapi kalau kita anak-anak Tuhan tidak memiliki batiniah yang dibaharui, maka sulit mereka melihat kasih Kristus, ya anugerahnya dalam kematiannya. Ya, seperti itu, Bung Ramen.
1: Baik. Nah, bagaimana pendapat Anda, pendengar? Kirimkan ke nomor WhatsApp kami 0819-269-1000. Ya, masih ada dua pertanyaan refleksi lagi nih. Ya. Ya. Pertanyaan refleksi yang kedua. Bagaimanakah hidup orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan tersebut?
0: Iya. Jadi keseimbangan ini mengajak kita untuk memiliki hati yang utuh. Hati yang benar dan hidup yang taat. Ya kan? Jadi bagaimana hidup orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan tersebut? Maka orang itu akan lebih menekankan hal-hal yang lahiriah, Bung Lomen. Ya. Dan dia mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Dia mengabaikan ketaatannya. Dia mengabaikan hati yang tulus, hati yang sejati. Ya, dia mengabaikan itu. Maka walaupun kita melihat ada orang rajin beribadah, dia memberi persembahan, melayani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah itu yang akan terjadi bagi orang yang hidup orangnya, yang orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan tersebut, itu kan? Ya. Dan karena yang diukur kan bukan soal tampilan luarnya, tetapi kualitas hatinya. Kalau dia rajin tapi hatinya nggak di situ, ya kan? Ya. Ya, hatinya nggak di tempat ibadah, hatinya kemana-mana, ya kan? Itu juga tidak akan menjadi berkat baginya dan juga orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kita suka mendengar cerita-cerita jemaat ketika ia beribadah, ada orang yang dari awal ibadah sampai selesai berisiknya

0: ampun ngobrol terus. Lah padahal sebenarnya mestinya dia datang untuk beribadah ya ingin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika ia ada di dalam suasana ibadah itu, ruangan ibadah itu, bukannya tenang dia menikmati, tetapi ngobrol terus. Seperti ada sesuatu yang yang masih belum selesai di luar sana, ya kan, seperti itu. Nah, jadi akibatnya apa? Ada kemunafikan. Ya kan? Ada kemunafikan. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 23 ayat 27 itu. Seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya bersih, dalamnya penuh tulang belulang.
1: Tulang belulang, kebusukan.
0: Gitu. Betul. Ya? Dan kalau itu dipersembahkan buat Tuhan, kan gak mungkin. Ya kan?
1: Betul.
0: Seperti yang dikatakan Roma 12 itu, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup.
1: Betul.
0: Ya kan? Mestinya begitu.
1: Dan dalam perjanjian lama juga dikatakan bahwa Tuhan melihat bukan apa yang tampak di luar,
0: betul,
1: melainkan apa yang ada di dalam hatimu, gitu ya.
0: Apa yang ada dalam
1: hatimu. Tapi memang kita ini sebagai manusia lah ya, sebagai manusia memang kita agak susah dan kita mudah terjebak di dalam ketidakseimbangan itu. Oleh karena apa? Karena memang kita itu cenderung akan lebih mudah menghitung hal-hal yang lahiriah, misalkan misalkan berapa kali datang ke gereja,
0: betul
1: berapa kali melayani, berapa banyak yang
0: saya beri,
1: banyak kegiatan yang saya ikuti, tetapi kita akan sulit mengukur seberapa dalam kasih kita kepada Kristus, kepada sesama, seberapa tulus hati kita sebenarnya.
0: Betul.
1: Nah, disinilah mungkin kita orang-orang Kristen ini akhirnya memiliki hidup yang tidak seimbang begitu. Karena memang kita agak sulit untuk bisa memilah ini gitu ya.
0: Iya, betul. Dan akhirnya cenderung menghakimi orang lain.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Menghakimi orang lain yang dianggap kurang rohani.
1: Iya, secara berdasarkan lahir. Ukuran yang tadi. Iya. Hitung-hitungan, saya lebih sering ke gereja loh daripada kamu. Artinya dengan begitu dia menarik kesimpulan, dengan begitu saya lebih rohani.
0: Lebih rohani. Suci, gitu Padahal belum tentu.
1: Belum tentu gitu ya.
0: Iya. Nah ini yang harus kita sadari. Memang saya melihat nih Bung Romen, kalau batinia kita itu menjadi hal yang terpenting buat kita, maka kita kehidupan baru kita itu akan membawa kita pada satu pemahaman di mana arti dari kehidupan orang percaya dia bisa berusaha mengontrol diri, menahan keinginan diri. Kenapa? Karena yang dikedepankannya adalah kehidupan barunya bersama Kristus. Beberapa bulan lalu kita membahas sedikit ini, dia singgung tentang lahiriah dan batinia. Ya, dan dia menyinggung di sana di tema-tema bulan lalu itu, Bung Romin, saya ingat sekali bahwa lahiriah itu kalau dikembangkan dia itu didasari dengan natur lama kita. Sedangkan batinia itu didasari dengan anugerah Allah dalam pembaruan. Nah, itulah kenapa kehidupan batinnya yang baru ini penting sekali untuk terus dijaga, ya kan, dirawat, supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Allah itu tidak pernah terputus, ya kan? Dan itulah yang membuat kita bahagia kalau hubungan kita itu jelas dengan Tuhan Allah, ya kan?
1: Ya, betul.
0: Memuaskan jiwa kita, betul, jadinya.
1: Betul. Saya selalu teringat itu kata-kata dari Santo Agustinus ya jiwaku tidak tenang, terganggu sampai aku mendekat kepada Tuhan.
0: Betul, betul.
1: Baru bisa merasakan ketenangan jiwa itu ya.
0: Walaupun secara lahiriah kita rajin, tetapi kalau kita tidak punya hati yang baru, kita tidak akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Kita tidak akan mengalami hubungan yang intim dengan Dia. Dan bayangkan, begitu beratnya tekanan hidup ini, begitu banyak persoalan hidup di dunia ini, kalau tanpa Tuhan kita mudah remuk, Bung Romen.
1: Iya.
0: Kita mudah jatuh, mudah kecewa, mudah salah sangka. Semua pikiran kita negatif, dan mudah stres. apalagi di kota seperti ini ya. Hidup di kota itu kan gak mudah ya. Tekanannya begitu besar. Udah bekerja, tantangannya luar biasa, harus mencapai target dan lain sebagainya kan. Nah, kalau kita tidak punya kehidupan yang selalu berjumpa dengan Tuhan, kita bisa tersesat loh. Kita bisa tersesat. Kenapa? Karena kita akan terbiasa dengan kehidupan itu dan kita pikir ini normal.
1: Iya.
0: Dan kita melupakan kehidupan rohani kita yang sungguh membutuhkan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan.
1: Betul.
0: Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari kebanyakan anak Tuhan, mungkin karena terlalu sibuk ya, terlalu sibuk dengan target, dengan tekanan hidup, dengan segala persoalan yang kompleks sekali. Nah, imannya menjadi lemah.
1: Ya.
0: Ketika ia melihat masalah, bukan masalah itu dihadapi bersama dengan Tuhan, tetapi dia lari, dia hindari, dan imannya tidak bertumbuh.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena dianggap ini bukan masalahku. Saya harus melakukan hal-hal yang menyenangkan saja, saya gitu kan. Tetapi kalau itu ujian dari Tuhan, dianggap wah ini bukan bukan sesuatu yang baik buat saya. Kenapa? Sakit menurut daging. Nah, tetapi akibatnya apa? Akibatnya apa? Kita akan kehilangan kebahagiaan hidup. Itu akibatnya. Kita kehilangan pertumbuhan rohani pengenalan akan Tuhan.
1: Betul.
0: Kita kehilangan gairah.
1: Betul.
0: Untuk memberitakan Injil jadinya.
1: Betul.
0: Karena kita anggap bahwa itu bukan pekerjaanku.
1: Betul.
0: Karena kita hilang rasa.
1: Iya, iya.
0: Rasa kepekaan akhirnya, itu hilang.
1: Akhirnya kita akan banyak menormalisasi perbuatan-perbuatan dosa jahat ya, gitu ya.
0: Iya, ya. Karena kebiasaan yang ya, dibangun itu.
1: Betul.
0: Makanya
1: jadi ya, akhirnya merasa tidak apa-apa
0: ya,
1: melakukan dosa kecil-kecil begini.
0: Betul, betul.
1: Kan, toh Tuhan juga mengasihi kok gitu ya, kan ya.
0: Apalagi kalau itu bicara fulus ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Wah, aman kok. Ya semua penuh gitu kan.
1: Betul.
0: Padahal iman kita terkikis.
1: Ya.
0: Hubungan kita dengan Tuhan apa tuh kayak ikan yang di atas darat ngap-ngap kehilangan nafas gitu kan,
1: dan bahkan mencari pembenaran dari kitab suci ya misalkan Yakub sendiri juga menipu kok, diberkati kok gitu kan.
0: Memang itulah daging itu ya, si jahat pakai untuk apa, melemahkan kita untuk mengasihi Tuhan yang sudah telah mengasihi kita lebih dulu dengan kasih yang luar biasa. Jangan pernah lupa kasih Allah itu luar biasa.
1: Betul.
0: Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya mereka yang percaya tidak binasa. Ini kasih yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kenapa kita tidak mengasihi dia lebih?
1: Betul.
0: Ya.
1: Ya, artinya di sini bahwa kita perlu juga memiliki suatu keseimbangan di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya.
0: Iya, ya, betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Dan waktu-waktu dua sendirian dengan Tuhan.
0: Betul. Kita harus punya waktu-waktu seperti itu, Bung Romel.
1: Jangan terlalu sibuk.
0: Iya.
1: Betul. Walaupun mungkin itu kegiatan pelayanan di gereja apapun itu ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa ambil waktu sendiri bersama Tuhan,
0: betul,
1: ngobrol begitu.
0: Betul. Itu bagus kalau kita bisa punya waktu-waktu berdoa, baca firman. Itu akan memberi kita ketenangan jiwa.
1: Betul.
0: Memahami, oh Tuhan, ternyata sepanjang hari ini aku lebih mementingkan keinginan-keinginan lahiriaku.
1: Ya.
0: Kita harus punya refleksi di situ.
1: Betul.
0: Ya kan? Sehingga kita bisa berkata, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya kan? Itu kalau kita duduk diam di satu tempat ya, hening, sambil merenungkan kebaikan Tuhan, kita menyadari betul bahwa ada banyak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan atau kita tidak peduli apa kerinduan Tuhan dalam hidup kita.
1: Iya,
0: wah,
1: iya.
0: Itu belum main.
1: Baik, luar biasa nih bahasan kita tentang keseimbangan hidup malam hari ini di program PRMK. Iya, kami masih menunggu respon dari Anda. Silakan kirim tanggapan Anda atas pertanyaan refleksi atau pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang terkait dengan tema kita malam hari ini, kirimkan ke 0819-269-1000. Masih ada pertanyaan refleksi satu lagi yang kita akan bahas setelah lagu pujian berikut ini.

0: Oke, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama saya Romen dan Bapak Pendeta AP Education. Kami masih menunggu respon dari Anda, kirimkan ke 0819-269-1000 atau Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami, silakan hubungi kami di telepon WA 0855-885-1006. Dan program ini Anda juga bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Baik pendengar, masih ada satu pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas mendalami topik kita malam hari ini tentang keseimbangan hidup. Tapi sebelum kita masuk pada pertanyaan yang ketiga nih Pak Pendeta, ya, di sini sudah ada tanggapan yang masuk dari Mbak Sari di Jakarta Selatan.
1: No.
0: Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam Bu Sari.
0: Saya ikut menyimak saja. Masih di jalan, salam saja buat Bapak Pendeta Epi.
1: Semangat
0: selamat
1: selalu.
0: Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Hati-hati di jalan Bu Sari.
0: Ya, terima kasih banyak Bung Romen. Ya, sama-sama. Mbak Sari, terima kasih atas atensinya pada program PRMK malam hari ini. Dan di sini ditambahkan lagi, kata Pak Pendeta ke gereja tapi ngobrol terus. Ya. Ada lagi orang yang di gereja tapi pikirannya itu mikirin nanti sarapan apa, mau kemana, begitu.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Jadi tubuhnya atau badannya di gereja, tapi hati pikirannya di luar sana gitu. Memang ada aja ya. Kemudian ada lagi dari Ibu Rince di Kelapa Dua. PRMK yang ke-66 dengan temanya keseimbangan hidup. Ya, firman Tuhan dari Matius 23 ayat 23C.
1: Ya, terima kasih Ibu Rince.
0: 23 ya, baik. Saya lanjutkan lagi nih membaca. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi. Selamat melayani Tuhan Yesus.
1: Tuhan berkati Ibu Rinca. Ya,
0: terima kasih untuk Ibu Rinca atas atensinya pada program PRMK malam ini. Selanjutnya ada juga di sini Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam, Bu Rita.
0: Selamat melayani di program PRMK. Saya ikut menyimak saja. Ya. Dan Ibu Rita menambahkan, iman dengan hati yang bersih.
1: Jadi, ya.
0: Iman itu harus dari hati yang bersih. Baik, terima kasih untuk Ibu Rita Mutiara yang sudah memberikan responnya pada program PRMK malam hari ini. Dan yang terakhir nih dari Oma Yati di Batam. Selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam juga Oma.
0: Terima kasih untuk firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kami. Oma ikut nyimak saja acara ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati juga.
0: Tuhan memberkati Oma juga ya. Terima kasih untuk atensinya dalam program ini. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan pertanyaan refleksi yang ketiga, Pak Pendeta.
1: Ya.
0: Yang ketiga ini pertanyaannya adalah, coba renungkan dalam hal apa hidup dari luar tidak berasal dari karakter yang saleh.
1: Ya. Sebelum saya menjawab itu, Bung Romen, perlu kita ketahui bahwa ada ketidakseimbangan kalau hanya lahiriah saja atau batiniah saja. Ya, kalau lahiriah saja, maka penyakit rohaninya nanti akan menjadi sebuah kemunafikan, legalisme, dan akhirnya kering, sombong rohani. Nah, kalau batiniah saja, dia jadi pasif penyakit rohaninya, ya kan?
0: Yeah.
1: Tidak berbuah, ya kan? Dan akhirnya imannya mati dan tidak berdampak, ya kan? Nah, jadi hati itu yang melekat pada Tuhan atau batinia dan hidup yang taat dan berbuah yaitu lahiria, keduanya berjalan seiring, saling menguatkan dan memuliakan Allah. Jadi melalui batini, dari hasil batinia menghasilkan buah lahiria. Nah, ini yang disebut keseimbangan itu. Jadi jangan hanya lahiria saja, dan juga jangan hanya batinnya saja. Iya, iya. Dua-duanya harus dijadikan tempat untuk memuliakan Allah. Ya kan? Hatinya benar, ia menghasilkan kebenaran. Ya, seperti itu.
0: Jadi antara apa yang ada di dalam hati, kebenaran yang ada di dalam hati itu teraktualisasi melalui tindakan.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Ya, hati yang benar.
1: Iya.
0: Tentang apa yang dikatakan tadi, hal lahiriah tadi.
1: Betul.
0: Sudah benar.
1: Betul.
0: Ya, tapi harus berjalan secara beriringan dengan tindakan yang
1: betul,
0: benar.
1: Betul. Sehingga ada keadilan di sana, nyata. Kasih nyata.
0: Betul.
1: Ya kan? Kesucian nyata.
0: Ya. Karena Tuhan juga sudah memberikan satu teladan atau sudah melakukannya lebih dulu untuk kita.
1: Betul.
0: Bagaimana keadilan dan kasihnya itu berjalan beriringan, ya, yang dinyatakan kepada kita manusia.
1: Betul.
0: Begitu, oleh karena keadilannya sehingga ia harus menghukum manusia yang durhaka. Tetapi oleh karena kasihnya, dia kemudian memberikan nyawanya untuk kita.
1: Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang menolak orang yang berdosa, tetapi kita bisa menjadi terang dan merangkul mereka. Nah, kehidupan kita pun tidak menjadi sebuah kemunafikan, tetapi kita selalu membumi, gitu kan? Ya kan? Karena kenapa? Bukan hanya lahiriahnya saja yang terlihat, tapi batiniahnya juga dirasakan. Nah, kita kembali pertanyaan yang terakhir itu, coba renungkan dalam hal apa hidup dari luar tidak berasal dari karakter yang salah. Nah, contohnya begini, Bung Romen, ya. Pelayanan yang didorong oleh kebutuhan akan pengakuan. Pelayanan yang didorong oleh kebutuhan
0: pengakuan.
1: Ya. Nah, ini kan. Jadi secara lahiriah dia aktif melayani.
0: Ya.
1: Tampil di depan, terlihat sangat sibuk untuk Tuhan.
0: Ya.
1: Tetapi batiniannya sebenarnya, secara batiniannya, ingin dipuji, dihargai, merasa penting, atau takut dianggap tidak rohani. Nah, hal-hal ini memang secara batinnya tidak terlihat ya. Karena itu ada dalam hati. Tetapi hubungan orang itu dengan Tuhan ada rasa-rasa renggang. Kurangnya damai sejahtera. Ya kan? Dan mudah sensitif juga ketika dia tidak mendapatkan hal-hal yang diinginkan hatinya itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga ya. Pelayanan yang didorong oleh kebutuhan akan pengakuan ini.
0: Dan akhirnya itu bisa disebut sebagai topeng gitu ya.
1: Iya.
0: Topeng, ya.
1: Bisa topeng kalau dia terus lebih menonjol hal-hal seperti itu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang juga bisa menahan diri, tetapi dia akan kehilangan damai, kebahagiaan, kalau ia tidak segera memulihkan hati itu, ya kan? Dia akan mudah, kalau tidak segera dipulihkan, kedepannya dia akan mudah kecewa. Karena ada di mana titik seseorang ketika ia menghadapi berbagai tekanan, ya kan? Maka hal-hal yang ada di sekitar tadi itu menjadi sensitif, ya, dan membuat orang itu jadi mencampur adukan segala sesuatu persoalan-persoalan itu, ya kan? Karena ditahan-tahan kan selama ini. Nah, ketika tidak ada apresiasi atau tidak ada reward dari orang pun, itu bisa meluap. Apalagi kalau ada suara-suara dari sekitar kita, masa kamu sudah melakukan ini, tidak ada satupun pujian. Nah, yang tadinya tidak terpikir karena dia menahan kan. Tapi lama-lama masuk akal juga. Nah, ini karena karena lahiriannya yang lebih menonjol. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan sampai hanya lahiriah saja. Batinnya juga harus dikedepankan, terpenting. Jadi bedanya dengan karakter yang saleh, pelayanan sejati lahir dari kasih kepada Tuhan. Ya, dan sesama. Jadi bukan dari kebutuhan untuk diakui. Jadi pelayanannya itu lahir dari kasihnya kepada Tuhan. Dan itu membuat kita jadi bersuka cita melakukannya. Ketika ada hal-hal yang mungkin orang lain lihat bahwa ada sesuatu yang kurang dalam pelayanan kita. Tapi karena kita melakukannya dengan motivasi, yaitu didasari dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, maka kita tidak mudah terpengaruh, Bung Romen. Walaupun ada goncangan-goncangan badai yang membuat kita lemah, tapi karena motivasi kita benar, ada keseimbangan tadi, ya kan? Maka kita pun bisa melewati ujian-ujian itu, ya kan? Ya, melayani kan ujian juga kan? Kalau kita didorong oleh sebuah kebutuhan pengakuan itu. Tapi kalau kita didorong oleh karena Tuhan, Engkau terlalu baik, hanya ini yang bisa kulakukan. Nah, orang seperti itu disakiti pun dengan masalah. Walaupun dikelihatan lemah, tetapi sesungguhnya karena ada Tuhan di dalam hatinya, ada Roh Kudus, ada kasih yang ia di mana mampu mengampuni. Bagi orang lemah, bagi orang yang tidak punya kedekatan dengan Tuhan, dia merasa kayak orang yang dizolimi, ya kan? Orang yang diabaikan, orang yang tidak dihargai atas segala jerih lelahnya. Tetapi bagi mereka yang dekat dengan Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Ini mindset yang berbeda nih. Nah, itulah kenapa mereka semakin semangat melayani. Dan tidak terpengaruh dengan kata-kata yang membuat mereka lemah. Karena mereka tahu persis, aku lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan
0: itu menjadi pertanyaan kuncinya ya. Jadi apa sebenarnya apa yang menjadi alasan mengapa kita mengerjakan ini harus selalu selalu kita ajukan pada diri sendiri, untuk mengidentifikasi apakah itu ke apa hal-hal yang tadi keluar dari karakter yang saleh atau bukan,
1: begitu ya. Karena kalau kita tidak identifikasi buat apa saya melakukan ini, didorong oleh hal-hal apa. Ini kan masalah hidup kita ini kompleks sekali. Apalagi kalau kita terlibat di dalam segala kegiatan-kegiatan yang menyibukkan kita. Dan itu bisa menyita waktu kita. Nah, tidak selamanya kan, contohnya ya, orang ini sibuk dengan bekerja. Tekanannya kan begitu besar. Tuntutan begitu luar biasa. Nah, ketika ia ada di hari Sabtu dan Minggu, karena dia aktif juga pelayanan, kan gak mudah memposisikan ini semua, Bung Romen. Ya kan? Hati yang damai, hati yang bahagia. Kalau dia tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka ia akan mudah lemah, ya kan? Mudah lemah. Seperti yang kita singgung tadi, orang itu melihat bahwa, loh kenapa begini? Saya udah melayani Tuhan, tapi kenapa begini gitu kan? Nah, tetapi kalau ia punya motivasi yang tulus, yang benar gitu ya. Maka mindsetnya itu beda ya. Dia selalu mengatakan dalam evaluasi dirinya, kalau aku melayani itu karena anugerah Tuhan, dan kalau aku boleh mendapatkan pekerjaan itu juga karena belas kasihan Tuhan. Kalau aku punya keluarga itu semua karena anugerah Tuhan. Maka yang kulakukan adalah hanya sebuah
0: panggilan gitu ya.
1: Panggilan, sebuah kesempatan yang diberi Allah untuk membuktikan diri sebagai seorang hamba.
0: Hanya mendayagunakan anugerah yang sudah saya terima, begitu ya.
1: Dan dia melihat bahwa kalau aku bisa melalui hari-hariku, itu karena pertolongannya, ya kan? Nah, kenapa itu terjadi? Karena tadi batiniannya yang terpenting ini menghasilkan buah-buah dari perbuatannya, ya kan? Kalau nggak ada buah, memang akan menjadi kering, ya kan? Tadi dikatakan penyakit rohani akan muncul ketika hanya batinnya saja. Tetapi karena ada keseimbangan, maka yang terjadi adalah ada sesuatu kehidupan di sana bagi dia. Dialaminya sendiri, ya kan? Hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama tidak menjadi masalah. Dan itu yang membuat kita bahagia. Kenapa? Karena ada buah ya. Karena kita bisa mempersembahkan buah. Nah, pelayanan itu juga termasuk buah ya, Bung Romen. Pelayanan itu. Tetapi kalau tidak ada keseimbangan, buah itu bisa menjadi buah persoalan. Buah persoalan yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, apalagi kita juga kan.
0: Sama seperti begini juga Pak Pendeta Mendutak ya. Kebenaran tanpa kasih.
1: Ya, betul.
0: Ada sebagian kelompok misalkan yang mungkin secara doktrin mereka benar gitu ya. Tetapi mereka kasar terhadap sesama gitu ya kan. Jadi suka menghakimi, suka
1: betul betul
0: ngolok atau apa begitu ya. Ya memang mereka mungkin secara doktrin benar, tetapi tidak boleh kemudian mereka merasa berhak untuk menghakimi orang.
1: Iya, iya.
0: Ya, untuk mengolok orang, iya, begitu ya.
1: Nah, itu yang disebut tadi kita disebut lahiriannya saja yang tumbuh. Jadi terjadilah penyakit rohani ya. Ya kan? Ah, kadang-kadang kita lupa itu, kita mengabaikan itu. Ah, enggak kok, aku tahu firman Tuhan, bukan soal tahunnya. Tapi batiniannya ada enggak firman di sana?
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Ketika engkau berkata, contohnya ya, apa? Menghina seseorang, menghakimi seseorang, atau mengatakan yang jahat kepada seseorang.
0: Iya.
1: Hatimu yang ikut mendukung apa tidak?
0: Iya.
1: Kalau hati yang punya kebenaran, dia akan ngerem, jangan gitu dong. Iya. Kamu juga sama seperti dia, ada kekurangan kok.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Baiknya, kalau memang kamu tidak senang dengan hal itu dan kamu mengasihinya, ngobrol dengan dua mata. Ingatkan dia, saudaraku ada yang kurang. Tapi ingat, bukan menggurui, tapi untuk membangkitkan imannya kan.
0: Betul.
1: Itu yang bedanya di situ.
0: Yeah.
1: Kalau hati kita ada kebenaran dan kekurangan orang lain, kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan jadinya. Bukan hanya sudut pandang kita yang natural nama kita,
0: betul,
1: tapi sudut pandang Tuhan.
0: Jadi artinya bahwa kebenaran membutuhkan kasih, tapi kasih juga membutuhkan kebenaran.
1: Betul.
0: Jadi itu harus berjalan beriringan atau seimbang begitu ya. Jangan hanya ditekankan tentang kebenaran sampai kemudian merasa berhak untuk menghina orang, merasa berhak untuk menjelekkan atau menghakimi. Betul. Gitu kan.
1: Kita enggak ada hak untuk
0: adanya. Iya, betul.
1: Tuhan saja yang punya hak.
0: Iya.
1: Ya, karena tapi dia
0: sangat setuju tadi kata Pak Pendeta tadi bahwa kalau okelah kita punya kebenaran itu dengan doktrin yang mungkin jitu dan sesuai Alkitab gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kebenaran itu tidak menghasilkan kasih di dalam diri kita, ya hasilnya nanti kita akan menghakimi,
1: betul,
0: gitu ya kan.
1: Betul.
0: Padahal kita sesama tubuh Kristus mestinya saling membangun kan.
1: Betul.
0: Ya, tapi justru kita malah meruntuhkan atau melakukan hal-hal yang destruktif ya terhadap sesama kita gitu.
1: Keringnya batinnya akan muncul seperti itu. Nah, itulah kenapa kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Kita ini sebenarnya orang yang dihakimi kan. Tapi dia enggak mau menghakimi kita.
0: Nah, itu dia.
1: Itulah keadilan, betul, dan kasihnya kan.
0: Luar,
1: nah, ini betul, ini betul, menjadi teladan buat kita. Betul. Beberapa minggu ini ya, saya baca terus yang itu Matius 6 ayat 14-15. Kalau engkau mengampuni sesamamu, Bapamu juga mengampuni kamu. Kalau engkau mengampuni, wih, saya bilang, iya ya Tuhan ya. Sehebat apapun kalau enggak bisa mengampuni, Bapa juga enggak mau mengampuni. Betul. Kalau aku tidak diampuni, doaku juga sulit, terhambat. Jadi memang kita harus lah, kalau bilang, aduh gimana mengampuni, udah sakit. Persoalannya bukan masalah sakitnya sekarang. Persoalannya doa kita terhambat kalau kita tidak mengampuni.
0: Dan jadinya kita standar ganda kan.
1: Betul.
0: Standar ganda bahwa kita maunya kesalahan dan dosa kita Tuhan ampuni. Tapi kesalahan orang dan lain, dosa orang lain terhadap kita
1: Gak
0: boleh diampuni. Harus hakimi gitu kan.
1: Wah, Tuhan marah loh. Sama seperti yang punya utang itu kan.
0: Standar ganda. Gak ada keseimbangan jadinya kan.
1: Tidak ada keseimbangan.
0: Ya, timpang yang ada gitu.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Tuhan ingin kita punya keseimbangan.
0: Betul.
1: Hati kita menerima belas kasihan, mengalami belas kasihan, hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kelihatan dan dia mengalami kasih Kristus melalui hidup saya dan saudara.
0: Baik. Tidak terasa nih Pak Pendeta sudah
1: Betul sekali,
0: penghujung program PRMK malam hari ini nih. Saksikan terus program PRMK ini setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.hardline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Dan sebagai pesan penutup pada sesi program PRMK malam hari ini Pak Pendeta.
1: Iya. Di akhir kata begini, Bung Romen, lahiria yang tidak lahir dari karakter saleh biasanya bergantung pada situasi. Ya kan? Ada orang, ada penilaian, ada keuntungan. Sedangkan karakter saleh sejati tetap bertahan meski tidak dilihat siapapun. Karena sumbernya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan pengakuan manusia. Dan itu memberi damai yang luar biasa. Ya kan? Karena kenapa? Kita akan melakukan saja tujuannya kepada Tuhan, motivasinya kepada Tuhan, bukan pengakuan. Dan orang-orang seperti itu, tanpa disadari, ia sampai pada titik keberhasilan yang Tuhan inginkan.
0: Amin.
1: Nah ini yang harus kita kejar. Lakukan saja, lakukan saja. Tuhan yang memberi upah bukan manusia, ya kan?
0: Betul.
1: Kenapa kita harus butuh pengakuan dari dia?
0: Hmm.
1: Dan kita butuh rendah hati ya. Kalau memang kita nggak butuh pengakuan dari dia, bukan berarti kita sombong.
0: Iya.
1: Harus butuh kerendahan hati juga, iya, di situ, ya. Harus ada kerendahan hati,
0: iya,
1: ya kan? Jadi bukan karena kata-katanya, ah, saya nggak butuh pengakuan. Bukan, maksudnya gini, kita butuh kerendahan hati untuk mengatakan itu juga.
0: Yeah.
1: Bahwa pengakuan dari manusia itu bukan sesuatu yang diharapkan, tetapi tulus untuk melakukannya.
0: Yes.
1: Dia memberi atau tidak, itu urusan dia.
0: Yeah.
1: Tapi yang penting aku tetap mengasihinya.
0: Yeah. Yeah. Karena memang dia sudah tahu alasannya kenapa dia melakukan itu. Gitu,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul, betul.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah memberikan tanggapannya pada program ini. Ada Ibu Sari, Omayati, ada Ibu Rince, Ibu Rita, dan lainnya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program ini. Dan sebagai penutup, Pak Pendeta, mohon kembali pimpin kita dalam doa.
1: Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur melalui firman-Mu. Seringkali kami lemah, kami kehilangan arah karena kebenaran-Mu tidak berdiam sepenuhnya dalam hati kami. Sehingga kami sulit untuk berbuah, kami kering dan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kasih-Mu telah memulihkan keadaan kami dan sadarkan kami semua agar kami sungguh-sungguh hidup menikmati kasih karunia itu. Kami akan kaya kalau kebenaran itu ada dalam hati kami. Dan kami akan menjadi berkat kalau kebenaran itu berubah menjadi sebuah karakter kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Mereka boleh merasakannya. Dan nama-Mu dimuliakan dan hidup kami sebagai hamba-Mu menjadi nyata dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.
0: Amin. Baik. Pendengar yang dikasih Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program PRMK. Dan akhirnya dari gedung Harline Center, lantai 4, Jalan Permata Sari nomor 1000 Tangerang, Banten. Saya Romen dan
1: saya Pendeta Epi Education.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK. Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: September, keep going. With Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat. Bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul pertama, Janji Surga. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah membahas kebenaran mendasar tentang surga, serta menekankan bahwa semuanya dimulai dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Janji Surga, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Pada tahun 1962 dulu, Brandon Grimshaw mencapai sesuatu yang hanya diimpikan oleh kebanyakan orang. Dia membeli pulau pribadinya sendiri di Firdaus. Dia membeli sebuah bagian kecil dari pulau Seychelles di Samudra Hindia, persis di atas Madagaskar. Pulaunya yang disebut Moyeni, dibayarnya $10,000. Begitu transaksinya disahkan, dimulailah pekerjaan sesungguhnya. Pulaunya telah ditumbuhi ilalang dan tercekik oleh hewan pendatang, dan kebanyakan hanya tikus-tikus, hewan yang dia jumpai. Namun Grimshaw rajin, dan selama berpuluh tahun dia terus menggarap pulaunya yang seluas 120.000 meter persegi, membuka jalan-jalan setapak, menanam lebih dari 1.600 pohon, membawakan burung-burung dan penyu-penyu kembali ke darat. Tak pernah menikah, dia menjalin persahabatan yang erat dengan seorang pria setempat yang membantu proyek-proyek restorasinya selama berpuluh tahun. Dan ketika ibu Grimshaw meninggal pada tahun 1981, dia mengundang ayahnya untuk bergabung dengannya di pulaunya. Dan mereka menghabiskan waktu 5 tahun yang mengagumkan bersama-sama sebelum ayahnya meninggal dan dikuburkan di sana. Brandon Grimshaw meninggal pada tahun 2012, yang berarti dia sudah menghabiskan waktu 50 tahun berdedikasi kerja di Firdaus yang menjadi bagian pribadinya. Dan dalam tahun-tahun sebelum kematiannya, dia menerima banyak tawaran untuk membeli pulaunya dengan harga selangit. Bahkan ada kabar burung bahwa seorang pangeran Saudi menawarkan $50 juta untuk bukti kepemilikan tanahnya. Namun Grimshaw menolak tawaran-tawaran itu dan mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk mengubah pulaunya menjadi Taman Nasional Dunia. Ketika riwayatnya berakhir, Grimshaw dikuburkan di sebuah gua kecil di dalam pulaunya yang tercinta, dan sebuah batu nisan kecil bertuliskan, Moyene mengajar dia untuk membuka matanya terhadap keindahan di sekelilingnya dan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Jadi pandanglah ke sekeliling Anda baik-baik, bahkan di kota yang sibuk ini. Allahnya alam semesta telah mengelilingi Anda dengan keindahan yang tiada habis-habisnya. Di atas kepala Anda setiap harinya berpusar campuran awan, kobalt, dan sebuah kanopi bintang-bintang yang terentang 2,5 juta tahun cahaya ke kedalaman alam semesta. Di bawah kaki Anda ada padang rumput. Di sekeliling Anda ada pepohonan, bunga-bungaan, dan terkadang kabut yang misterius. Burung-burung terbang di udara yang tak berjalur. Dan samudra yang luas bergelombang pasang surut. Sungguh dunia yang indah. Terkadang keajaiban alam dapat membangkitkan semangat Anda ketika tidak banyak hal lain yang dapat melakukannya. Mungkin sekarang ini Anda sedang lesu atau berkecil hati, namun Allah telah merancang dunianya untuk menolong Anda. Ketika kita mengambil jeda untuk merasakan sinar matahari di wajah kita, ketika kita mendengarkan bunyi jangkrik di waktu malam, atau membaui aroma bunga lilak yang sedang berkembang, hal itu membangkitkan semangat kita seperti minuman pembangkit energi. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan seandainya hanya itu yang dikatakan ayatnya, itu akan lumayan bagus. Namun ayatnya dilanjutkan dengan Allah memberi kekekalan dalam hati kita. Tahukah Anda bahwa Allah telah membangun dunia kita dengan daya kreasinya dan telah menaruh di dalam diri kita kerinduan untuk menikmati ciptaannya selamanya. Terlepas dari keindahannya, dunia kita yang sekarang ini dicemari oleh berbagai masalah, yang hampir semuanya disebabkan oleh kita sendiri. Namun demikian, buah tangan Allah tetap bercahaya lewat polusi buatan manusia sendiri. Keindahan dan kekekalan, hal itu ditanamkan dalam hati kita, dan itulah janji tentang sorga. Dan itulah sebabnya Tuhan telah memenuhi Alkitab dengan informasi tentang kediaman abadi kita. Entah kita mengetahuinya atau tidak, atau kevakuman berbentuk sorga dalam hati kita yang kita rindu diisi. Yang jelas, demikianlah yang ada dalam benak Tuhan kita Yesus Kristus pada malam terakhir hidupnya di bumi. Di ruang atas bersama murid-muridnya, di sekelilingnya, beginilah katanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah janji yang telah Allah berikan. Sang Juru Selamat dunia hendak mengajar sahabat-sahabatnya tentang sorga. Maka hari ini kita mendengarkan apa katanya dan menguraikannya lalu mengutuhkannya kembali. Bagian pertama, sorga artinya mempercayai seorang pribadi. Hal pertama yang kita ketahui tentang sorga dari perkataan Yesus dalam Yohanes 14 adalah bahwa sorga artinya mempercayai seorang pribadi. Jika Anda mempercayai sorga, Anda harus mempercayai seorang pribadi. Yesus mengawali perkataannya dengan nada menjamin. Katanya, janganlah gelisah hatimu. Dan versi Good News Translation menerjemahkan, janganlah khawatir dan kesal. Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Perkataan ini adalah untuk Anda. Bayangkan Tuhan Yesus Kristus berdiri di sini dengan segala kekuatan dan semaraknya, memandang kepada Anda di teater yang indah ini dan berkata kepadanya, janganlah khawatir dan kesal, janganlah gelisah hatimu. Sekarang ini dalam kebudayaan kita, tampaknya kita telah mengakumulasikan segudang cara untuk membantu kita memerangi kecemasan. Barangkali Anda sedang memakainya, bahkan sementara saya berbicara. Kita memiliki obat-obatan terapi-terapi, teknik-teknik bernafas, mekanisme-mekanisme mengatasi, kelompok-kelompok pendukung, latihan-latihan mengosongkan pikiran, ritual-ritual agama, rekaman-rekaman alunan musik, profesional-profesional medis, dan konselor-konselor psikologis. Yang manapun dari semuanya itu, ketika dipakai dengan bijaksana, mungkin membantu. Namun pada malam yang sudah lama itu, di tengah-tengah obor-obor menyala di ruang atas. Tuhan Yesus hanya memberikan satu rekomendasi. Anda tahu apa rekomendasinya? Katanya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Maka pembahasan kita tentang sorga dan kedamaian mental yang dibawakannya selalu dimulai dengan seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Relasi kita dengan Dia dimulai ketika kita mengakui kegagalan-kegagalan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita membutuhkan Dia dan kita membuka hati kita terhadap-Nya dan mempercayai Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Namun itu barulah permulaannya saja. Itulah permulaan perjalanan kita dalam mempercayai Dia, mempercayakan diri kepada-Nya dan bersandar kepada-Nya di masa-masa menakutkan. Perkataan Yesus akan kosong tanpa apa yang terjadi kepada-Nya. 3 hari kemudian, Dia bangkit secara jasmani dan secara harfiah dari kubur setelah disalibkan. Tubuh-Nya tetap sama namun beda. Dia tetap dapat dikenali. Namun sekarang secara jasmani Dia sudah diperlengkapi untuk hidup kekal tanpa menjadi tua dan tanpa mengalami kemerosotan. Inilah petunjuk tunggal Alkitabiah yang paling hebat tentang sorga. Yesus yang telah bangkit akan ada di sana secara pribadi. Dan beginilah sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan umat Kristiani, bahwa Yesus akan hadir dalam kemanusiaannya. Dia akan hadir dengan tubuh-Nya, memberitahu kita bahwa sorga itu suatu tempat sungguhan. Kita akan diam di sana bersama Dia dengan tubuh kebangkitan jasmani kita. Dan beginilah kata Alkitab, Yesus menghendaki Anda di sana. Beginilah buktinya. Bukalah Alkitab Perjanjian Baru ke Yohanes 14 ayat 6. Dan lingkarilah setiap kalinya Yesus mengacu kepada diri-Nya sendiri dengan memakai kata ganti aku, punyaku, atau diriku. Saya takkan memberikan jawaban di sini, namun saya pikir Anda paham maksudnya. Ketika kecemasan mendekat, yang Anda butuhkan bukanlah terapi, melainkan Yesus. Anda membutuhkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Belakangan dalam pasal yang sama, Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat ke-27. Jadi, hal pertama yang Yesus mau kita ketahui dari Yohanes 14 ayat 1 hingga 6 adalah bahwa sorga artinya mempercayai seorang pribadi, dan kita akan banyak membicarakan segalanya tentang sorga selama hari-hari ini. Namun izinkan saya memberitahukan sesuatu. Kebanyakan hal akan memudar ke latar belakang. Ketika Anda sampai di sorga, satu-satunya hal yang akan Anda pikirkan nantinya hanyalah melihat Yesus dan berelasi dengan Dia. Sebab Dialah alasan Anda berada di sana. Dan tahu tidak, bukan saja Dia memenuhi kebutuhan kita di masa depan sorga, melainkan juga Dialah alasan kita bisa bertahan hidup di dunia yang kita tinggali sekarang ini. Seandainya saya tidak memiliki Yesus dalam hidup saya, saya akan penuh dengan keputusasaan dan kesengsaraan batin dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Namun, beginilah yang saya ketahui, Dia mengetahui masa depan, dan sementara saya sendiri tidak mengetahui masa depan, saya mengenal Dia yang mengetahui, dan setiap harinya, ketika saya berbicara dengan Dia, dan berdoa kepada-Nya, dan membaca firman-Nya dalam kitab suci, sedikit sorga meresap ke dalam hati saya, bahkan sekarang ini. Jadi pertama-tama, sorga artinya mempercayai seorang pribadi. Yang kedua, sorga artinya mempercayai suatu tempat. Namun kedua, sorga artinya mempercayai suatu tempat. Nah, saya harus mengatakan ini sebab banyak orang kepada siapa saya berbicara. Selama ini, berpikir bahwa sorga itu seperti kondisi pikiran saja. Anda tahu kan? Oh, ini sorgawi sekali. Yang mereka maksudkan adalah dunia ideal. Padahal sorga dalam Alkitab bukanlah semacam kondisi pikiran, bukan semacam perasaan, senang tentang masa depan, dalam Alkitab, surga itu suatu tempat sungguhan. Marilah kita menggali lebih dalam. Dan beginilah yang Injil Yohanes ajarkan kepada kita. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sekarang perhatikan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Kata yang Yesus pakai adalah istilah Yunani, topos. Dari mana kita mendapatkan kata topografi? Kata ini mengacu kepada suatu lokasi harafiah. Yesus mengatakan bahwa sorga itu suatu distrik harafiah, suatu lingkungan, wilayah, atau habitat. Ibrani 11 ayat 16 menyebutnya tanah air sorgawi. Wahyu menggambarkannya sebagai sebuah ibu kota yang sangat luas. Wahyu 21 ayat 10. Mazmur mengacu kepada sorga sebagai Sion, di mana Allah bersemayam. Mazmur 9 ayat 12. Dan dalam pesan-pesan ini, kita akan mempelajari semua sebutan itu. Namun yang terutama, penting Anda ketahui bahwa sorga itu suatu tempat. Dan dia menggambarkan tempat itu dengan istilah kegemaran saya untuk sorga. Dengarkan, sorga itu rumah Bapa. Sorga itu rumah Bapa. Ketika Donna dan saya masih kuliah di seminari di Dallas,

dari Cedarvale College, di mana kami tadinya sekolah. Kami menikah setelah lulus perguruan tinggi, lalu pergi kuliah di seminari. Percaya atau tidak, waktu itu kami sama-sama memiliki pekerjaan. Donna bekerja di sana, dan saya memiliki pekerjaan ditambah kuliah. Sebab Anda harus melakukan itu demi membiayai kuliah di seminari. Dan sesekali kami begitu rindu pulangnya, sampai-sampai rela pulang setelah kerja pada hari Jumat dan berkendaraan sejauh 1050 mil ke Cedarvale dari Dallas. Untuk berada di sana mungkin 5 atau 6 atau 7 jam, sebab kami harus kembali berkendaraan pulang, sebab kami harus masuk kerja pada hari Senin. Mengapa kami melakukan itu? Sebab kami mencintai rumah papa saya. Mami papi saya memiliki kediaman. Kami telah mengenal banyak hal mengagumkan di sana. Donna sekolah di perguruan tinggi di sana, dan kami sering makan di rumah papa saya. Itulah tempat kediaman. Sesungguhnya ketika orang tua saya semakin lansia dan memutuskan untuk pindah ke tempat kediaman yang lebih kecil, saya marah terhadap mereka selama 2 atau 3 tahun. Sebab tempat kediaman awal itulah tempat yang istimewa. Dan Anda semua tahu apa yang saya bicarakan, rumah Bapa. Dan demikianlah Allah menggambarkan sorga. Sorga itu suatu tempat. Tempat macam apakah itu? Sorga adalah rumah Bapa. Di rumah Bapalah Allah berdiam, dan ada banyak tempat tinggal. Dan kata Yunani untuk tempat tinggal artinya suatu tempat untuk tinggal, kediaman, rumah. Namun tempat tinggal adalah kata yang luar biasa untuk menggambarkan bahwa tempat macam apapun di sorga itu tetap saja tempat tinggal, kontras dengan apa yang kita miliki di bumi sini. Amin. Kata kunci dalam bagian ini adalah Bapa, dan kata Bapa muncul 23 kali dalam bagian kitab suci ini. Dialah yang membawakan damai sejahtera dan perspektif dan kepermanenan bagi hati kita yang gelisah melalui Yesus Kristus, anaknya. Dalam penggambaran yang menghibur tentang rumah Bapa, kita berhadapan muka dengan kedekatan, keintiman, dan sorga abadi. Sorga bukanlah suatu perasaan. Sorga bukanlah suatu fantasi. Sorga adalah suatu tempat yang disiapkan untuk umat yang dipersiapkan. Kita akan berkumpul di sana, dan berjemaat di sana, dan berinteraksi di sana, dan kita akan menikmati waktu kita. Saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang benar-benar menghibur. Katanya, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dia bukan saja mengatakan bahwa sorga itu sungguhan, melainkan juga pribadi, tempat bagi Anda, tempat bagi saya. Ketika Anda sampai di sana, yang akan terjadi dalam beberapa momen awal keberadaan Anda di sorga, Anda akan berkomentar, "Rupanya begini toh yang selama ini

Dia tidak bisa nyambung dengan orang-orang di tempat kerjanya. Dia selalu saja merasa tersesat. Pada suatu hari dalam konseling, pemuda ini berkata, "Saya pikir masalah sesungguhnya adalah, pokoknya saya selalu saja mencari suatu tempat untuk saya kerasan." Itu adalah sesuatu yang kita semua rasakan dalam hati kita. Kita ingin mengetahui bahwa kita ini bisa kerasan. Kita menginginkan suatu tempat di mana kita diinginkan, di mana kita merasa kerasan, dan sebagian orang seumur hidupnya mencari itu tanpa pernah menemukannya. Namun Yesus memberi kita janji ini, katanya, kepada kita semua yang adalah umat Kristiani, kalian semua akan memiliki tempat suatu tempat Dia sedang menyiapkannya sekarang ini. Itu bukan sekedar rumah, melainkan tempat kediaman Anda, masa depan Anda, di mana Anda akan bersama Yesus dan semua orang pengikutnya. Itulah tempat kediaman kekal kita nanti. Ingatlah, kita belum tiba di rumah. Masih ingat lagu rohani lama? Dunia ini bukanlah rumahku. Aku hanya numpang lewat. Nah, itu benar. Alkitab menggambarkan kita sebagai peziarah dan pendatang di bumi sini. Kita boleh memiliki tempat kediaman sendiri, bahkan yang indah-indah. Namun semuanya hanyalah sementara, sebab kita takkan lama-lama berada di sini, bukan? Tanyakan saja kepada Edward Harriman. Dia adalah anak seorang pengkhotbah yang putus sekolah untuk menjadi seorang suruhan di Wall Street. Dalam waktu tidak sampai 10 tahun, dia sudah menjadi anggota bursa saham New York. Belakangan, dia menjadi salah seorang raksasa kereta api terkemuka di Amerika. Dia dikenal sebagai rajanya kereta api. Pada tahun 1885, dia membeli hampir 8.000 ekar di sebelah utara kota New York untuk menjadi tempat kediaman selamanya. 8.000 ekar dan sebuah tempat tinggal yang dia sebut Arden. Itu adalah tempat tinggal seluas 100.000 kaki persegi di atas 20.000 ekar tanah di Gunung Orama dengan pemandangan yang membuat kita menahan nafas. Tempat tinggalnya yang sekarang menjadi pusat konferensi eksklusif. Sebagian dari Anda mungkin mengetahuinya. Membanggakan koridor-koridor yang lebar, ruang-ruang duduk yang luas, halaman-halaman yang luas, air-air mancur yang memancar, dan kamar-kamar tidur yang mewah. Itulah salah satu tempat kediaman pribadi paling besar di seluruh Amerika. Harriman memastikan agar segalanya tentang rumahnya berasal dari kayu ukiran, marmer, lukisan, permadani, pahatan, perabotan Amerika Serikat, bahkan organ besar di galerinya dibuat di Amerika. Harriman pindah ke tempat tinggalnya yang luas ini pada awal tahun 1909 dan dia meninggal di sana pada tanggal 9 September tahun yang sama. Usianya 61 tahun. Dia hanya menikmati tempat tinggalnya beberapa bulan sebelum maut merenggut semuanya itu. Tempat kediaman kita di bumi. Entah kita tinggal di sebuah kota kardus atau estet yang luas, semuanya hanya sementara. Sorga itulah kediaman Anda selamanya, yang akan Anda nikmati dengan tubuh yang telah dibangkitkan, bersama sahabat mulia bernama Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, sorga artinya mempercayai suatu janji. Jadi, sorga artinya mempercayai seorang pribadi, dan mempercayai suatu tempat, namun juga mempercayai suatu janji. Yesus mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Dalam konteks kematian Tuhan kita, kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga yang sudah takkan lama lagi itu, satu-satunya penafsiran logis dari janji ini melibatkan kedatangannya kembali serta pengangkatan gereja. Sungguh luar biasa direnungkan betapa rindunya Tuhan bersama kita. Dia mau kita berada di mana Dia berada. Dia berdoa dalam Yohanes 17 ayat ke-24. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang

0: telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Yohanes 17 ayat 24. Saya tidak tahu apakah saya pernah menyadari hal itu hingga baru-baru ini. Ketika sedang mempelajari perjanjian baru, betapa sering dikatakan dalam perjanjian baru, bahwa Yesus rindu kita bersama dia. Tentu kita mau bersama Yesus. Namun sungguh menakjubkan bahwa Yesus rindu kita bersama dia. Dia rindu kita bersama dia adalah kerinduan Yesus Kristus untuk bersama kita. Dia mengatakan banyak hal di bumi, dan Alkitab mengatakan banyak hal, namun sebagian perkataannya adalah kebenaran untuk kita semua. Sebagiannya adalah doa untuk kita gemakan. Sebagiannya adalah peringatan yang seharusnya kita hindarkan. Sebagiannya adalah perkataan penghiburan. Ada bacaan-bacaan panjang yang dikhususkan untuk memuji kemuliaan Allah. Dan Yesus banyak berbicara tentang etika kehidupan, tentang mengasihi Allah serta saling mengasihi. Namun bagi saya, kategori paling mengagumkan dari pengajaran Alkitab adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji-janjinya itulah yang merepresentasikan fondasi iman kita.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul pertama Janji Surga. Keindahan ciptaan Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat saat ini, tetapi juga tentang harapan akan rumah yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di tengah kecemasan, ketidakpastian, dan rasa tidak benar-benar memiliki tempat di dunia ini, kita diajak untuk menaruh kepercayaan kepada Kristus, karena hanya di dalam Dia ada damai, kepastian, dan pengharapan akan tempat tinggal yang kekal bersamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Janji Surga dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: September, keep going. With Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Alkitab adalah kisah tentang kasih Allah yang menebus umat manusia yang terhilang. Demikianlah isi Alkitab dari awal hingga akhir.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak alasan mengapa orang menolak otoritas Alkitab. Namun salah satu kritik utama adalah bahwa mereka memandang Alkitab sebagai tidak relevan dengan kebudayaan modern kita. Hari ini Dr. Stanley menunjukkan bahwa firman Allah sama relevannya sekarang dalam kebudayaan kita seperti ketika dituliskan. Dalam kitab suci kita menemukan prinsip-prinsip abadi yang menjelaskan sifat Allah dan rencana penebusannya bagi umat manusia. Sesungguhnya Alkitab adalah buku teks kehidupan.
0: Saudara pendengar, Alkitab adalah buku terpenting yang ada. Tidak ada satu buku pun yang setara dengan Alkitab. Tidak ada buku yang pernah ditulis seperti Alkitab. Tidak ada satu buku pun yang setara dalam hikmat dan isinya. Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang tertulis. Oleh karena itu tidak ada buku yang seperti Alkitab. Bahkan dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Kemungkinan besar Anda sudah mempunyai Alkitab atau bahkan beberapa buah. Dengan berbagai versi, intinya Alkitab adalah firman Allah. Inilah buku panduan, buku teks bagi orang percaya. Sebab di dalam buku inilah kita menemukan seperti apa Allah itu dan siapa Dia. Di dalam buku inilah kita menemukan bagaimana seharusnya kita hidup. Di dalam buku inilah kita menemukan bagaimana seharusnya kita mati. Tidak ada buku yang seperti ini di seluruh dunia. Allah telah memberikannya untuk menuntun kita, untuk mengatur kita, untuk menjaga kita. Pria wanita bijaksana menekuni buku ini, merenungkan buku ini. Tidak ada yang seperti Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 14-17 mengatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5 dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu.

Saudara pendengar, mungkin banyak alasan mengapa orang tidak mau membaca firman Allah. Salah satunya adalah karena mereka tidak memahami firman Allah. Sebagian orang mengatakan, saya telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat saya sekarang sudah menjadi umat Kristiani dan saya membaca Alkitab, namun mereka tidak benar-benar memahami apa Alkitab itu. Tentu, banyak orang yang tidak membacanya karena tidak mempercayainya. Mereka tidak menganggapnya otentik. Mereka menganggap Alkitab ditulis oleh kelompok orang. Sebab itu mereka menganggap sama saja dengan buku lainnya. Mereka menganggap Alkitab penuh dengan mitos, penuh dengan cerita. Mungkin sebagian benar secara sejarah, namun menurut mereka yang jelas bukan pemberian ilahi. Demikianlah mereka memandangnya. Sebab mereka tidak mengenal penulisnya. Begitu Anda mengenal penulisnya, tiba-tiba saja perspektif Anda tentang Alkitab ini berubah. Saya ingin membicarakan tentang keunggulan penulis Alkitab. Maksudnya keunggulan yang tiada tara. Dari segala penulis yang baik di dunia ini, tidak ada yang setara dengan penulis Alkitab. Yang menarik tentang firman Allah adalah begini. Bahwa sang penulis mengidentifikasikan dirinya dalam kitab pertama Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Yang mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikianlah penulis Alkitab adalah pencipta bumi. Segala yang pernah diciptakan dan masih ada diciptakan oleh Dia yang juga menulis Alkitab. Itulah sebabnya tidak ada kontradiksi antara Allah dalam kitab suci dengan Allah di alam. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Mereka yang menganggap bahwa semuanya di alam semesta ini merupakan hasil ledakan besar, jelas belum membaca firman Allah dan tidak mengenal sang pencipta. Sebab sesungguhnya tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan sejati dengan kebenaran menurut firman Allah. Allahlah penulis Alkitab, mulai dari awal hingga akhir. Allah memilih apa yang diberikannya kepada umat manusia. Allahlah yang memilih apa yang akan perlu kita baca dan apa yang akan perlu kita dengar tentang dirinya dan apa yang kita miliki. Apa yang kita sebut firman Allah yang hidup, kitab suci, Allahlah yang memberikannya kepada kita. Seandainya Allah menganggap kita membutuhkan yang lain, pasti sudah diberikannya juga. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah. Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim yang berbentuk majemuk, yang bukan saja menggambarkan kuasa, kasih karunia. Belas kasihan Allah melainkan juga mengimplikasikan sesuatu. Sebab dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Siapa maksudnya kita? Kita maksudnya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam perjanjian baru kita baru mengerti apa maksudnya Tritunggal. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26, Anda akan menemukan Yesus menyinggung Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Yohanes 15 ayat 26, Yesus mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya terlibat dalam memberikan firman-Nya. Tritunggal artinya tiga namun satu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kitab suci adalah firman Allah yang tertulis. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, yang datang untuk menyatakan kepada kita dalam bentuk manusia siapa Allah itu dan seperti apa Dia sesungguhnya. Penulis buku ini mutlak lebih unggul di atas segala penulis. Dialah Allah penciptaan. Dialah Allah alam semesta. Dialah yang memberi kita Alkitab. Bagaimana caranya ia memberikan Alkitab ini? Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang Paulus maksudkan tentunya adalah perjanjian lama. Akan tetapi ada bukti sah untuk meyakini bahwa perjanjian baru juga sama diilhamkan oleh Allah. Alkitab kita adalah persisnya yang Paulus tuliskan kepada Timotius. Firman Allah yang tidak mengandung kekeliruan apapun. Alkitab bukanlah campuran sejarah, puisi, dan narasi yang Allah berikan kepada kita bercampur dengan kekeliruan manusia. Sebab beginilah
Allah memberi kita kitab suci. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah Roh Kudus datang kepada orang-orang yang dipilihnya dan berkarya dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Roh Kudus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Roh Kudus bukan sekadar memberikan pikiran yang mereka ambil dari langit. Roh Kudus berbicara kepada mereka dan melalui mereka. Saudara pendengar, Anda mungkin mengatakan, akan tetapi, apa yang kita baca dalam Injil Yohanes dan dalam surat Paulus tampaknya merupakan dua tulisan yang berbeda. Anda tahu mengapa demikian? Sebab Anda menangkap kepribadian yang berbeda antara Yohanes dengan Paulus. Allah tidak menekan kepribadian mereka atau melewatkan kepribadian mereka untuk menyampaikan firman-Nya. Allah memilih orang-orang spesifik dengan kepribadian spesifik dan latar belakang yang spesifik serta segala yang Allah ketahui tentang mereka dalam hikmat-Nya yang tak terhingga. Allah memilih mereka dan berbicara melalui mereka apa yang persisnya Allah kehendaki kita dengar, kita pahami, dan kita terapkan terhadap kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika Rasul Paulus menulis, ia menulis di bawah inspirasi Roh Kudus. Allah berkarya melalui orang-orang ini sedemikian rupa sehingga Allah telah memberikan segala yang kita butuhkan dalam Alkitab ini. Pernahkah Anda menjumpai suatu masalah dalam kehidupan Anda yang tidak ada jawabannya dalam Alkitab? Entah bentuknya untuk meyakinkan atau dorongan, Anda pasti menemukannya. Hikmat atau pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu, atau langkah berikutnya dalam kehidupan Anda, atau apa yang sedang Allah karyakan tentang kehendak-Nya dalam kehidupan Anda, semuanya ada dalam firman-Nya. Tidak ada satu hal pun yang kurang dalam firman-Nya, sebab Allah yang tak terhingga, yang maha tahu, dan yang maha kuasa ini, yang berkuasa melakukan segala sesuatu, memilih dari gudang hikmat pengetahuan-Nya yang tidak terhingga, yang tidak terukur, untuk memberi kita kebenaran-kebenaran ini, sehingga kita mungkin hidup berpegang padanya, dipandu oleh-Nya, dan dijaga oleh-Nya. Saudara pendengar, masih banyak yang sesungguhnya mungkin Allah firmankan, tetapi Ia mengatakan, cukuplah ini. Alkitab ini sudah cukup. Disinilah segala hikmat dan segala penyataan Allah yang Allah berikan kepada kita menurut hikmat-Nya yang tidak terhingga. Tentu, Allah sanggup melakukannya tanpa kekeliruan sama sekali. Coba Anda menunjukkan satu saja kekeliruan dalam Alkitab. Sanggup? Orang selalu saja membicarakan tentang apa yang tidak ada. Segalanya yang perlu sudah ada dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah, seberapa perlukah Alkitab ini bagi kehidupan kita? Pertama, manusia tidak sanggup menemukan Allah. Tidak ada manusia yang pernah menemukan Allah. Bukan Anda yang menemukan Allah. Allah sendirilah yang menyatakan diri kepada Anda. Allah sendirilah yang menyingkapkan diri kepada kita yang percaya. Bukan kita yang menemukan siapa Allah itu dan seperti apa Dia itu. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang manusia temukan tentang Allah, silakan membaca buku tentang filosofi manusia dan ide mereka tentang Allah yang mutlak merupakan distorsi dari kebenaran. Mengapa? Sebab manusia yang terbatas, yang berdosa, berusaha merumuskan dalam pikirannya. Allah yang cocok dengan apa yang dianggapnya mungkin ia lakukan, bagaimana ia ingin hidup. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang pernah menemukan Allah yang seperti Allah alam semesta. Allah alam semesta sama sekali berbeda dari hasrat daging manusia. Allah menuntut dari kita dan menyediakan di dalam kita sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang diekspektasikan dunia. Ketika kita membuka Alkitab, ada sesuatu yang mutlak luar biasa mengenai buku ini. Sesuatu yang luar biasa berbeda. Sebab satu-satunya cara untuk menemukan seperti apa kekekalan itu adalah apabila kekekalan itu menyatakannya sendiri dan terlepas dari firman Allah, manusia tidak tahu apa-apa tentang kekekalan. Tidak ada buku yang seperti Alkitab. Itulah sebabnya saya mengatakan kalau Anda percaya kepada Allah, kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya Anda menekuni firman Allah dan merenungkannya. Seharusnya firman Allah menjadi bagian dari keberadaan Anda, bagian dari cara berpikir Anda, bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Apabila perlu, belalah firman Allah. Anda tidak perlu berdebat. Katakan saja bahwa Alkitab adalah pernyataan atau wahyu dari Allah. Sesungguhnya Alkitab adalah kisah tentang kasih Allah yang menebus umat manusia. Demikianlah isinya dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Sebab dalam kitab Kejadian kasih Allah dinyatakan dalam penciptaan. Dan dalam kitab Wahyu klimaks kasih Allah diekspresikan di surga.
Jadi Alkitab adalah kisah tentang kasih Allah yang menebus umat manusia. Demikianlah isinya dari awal hingga akhir. Segala kejadian yang berlangsung mempunyai kecocokan dengan definisi Alkitab tersebut. Alkitab adalah penyataan kasih Allah kepada umat manusia.

0: Saudara pendengar, karena tidak ada buku yang seperti Alkitab, seharusnya Alkitab benar-benar diutamakan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 14-15, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Demikianlah Anda tidak akan pernah datang kepada Allah tanpa Alkitab. Anda tidak akan pernah datang kepada Allah terlepas dari kitab suci. Sebab Alkitab adalah penyataan diri Allah kepada kita. Sesungguhnya, manusia tidak mungkin mengenal Allah kecuali Allah menyatakan dirinya kepadanya. Demikianlah Allah berkarya dalam hati dan kehidupan manusia sepanjang zaman, memberdayakan mereka melalui Roh Kudus untuk menulis, untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Sehingga kita dalam generasi sekarang ini adalah jauh lebih mujur daripada mereka yang hidup dalam perjanjian lama. Sebab mereka hanya mendapatkan sebagian dari penyataan Allah yang progresif sifatnya. Dalam perjanjian barulah kita menemukan Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Apa maksudnya? Maksudnya bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Demikianlah Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus datang? Mengapa Allah memberi kita Alkitab? Allah memberi kita Alkitab bukan agar kita memiliki catatan sejarah religius. Allah memberi kita kitab suci bukan agar kita mungkin menjalani kehidupan yang baik. Allah memberi kita kitab suci bukan agar kita dapat diselamatkan. Bukan itu maksud utamanya. Maksud utama Allah memberi kitab suci adalah untuk menyatakan dirinya. Untuk mengatakan inilah aku, seperti inilah aku. Allah tahu bahwa kalau kita mengerti dan mulai melihat seperti apa Allah itu dan siapa Dia, kita akan tertarik kepadanya. Kita akan tertarik kepada anaknya. Kita akan mengakui dosa kita. Kita akan bertobat dari dosa kita. Lin hubungan pribadi yang intim dengan Dia, yang merupakan maksudnya yang paling hakiki untuk menyatakan dirinya kepada kita. Tragedi dari segala tragedi adalah ketika seseorang hidup tanpa pernah memahami hubungannya dengan Allah, tidak pernah menjalin hubungan itu, lalu meninggal tanpa Allah setelah menolak anaknya, Yesus Kristus. Memahami Yesus Kristus. Untuk itu, kita harus menekuni firman-Nya. Coba Anda merenungkannya. Seandainya bukan berkat Alkitab, apakah Anda akan pernah mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang kekal? Dari mana Anda mungkin mengerti bahwa Yesus Kristus dilahirkan oleh seorang perawan? Bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tidak berdosa? Dari mana Anda mungkin mengerti bahwa ketidakberdosaan Yesus Kristus, kelahirannya oleh seorang perawan, mutlak perlu demi apa yang terjadi di kayu salib? Dari mana Anda mungkin mengerti kuasa kebangkitan yang ajaib itu? Dari mana Anda mungkin mengerti bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menegaskan segala yang Ia ajarkan, termasuk bahwa setiap orang percaya juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati? Dari mana Anda akan mengerti bahwa pada suatu hari kelak Allah akan memusnahkan bumi beserta segala isinya, kebudayaannya, peradabannya? Bahwa waktu akan habis, bahwa dunia akan berakhir, dari mana Anda akan mengerti bahwa Yesus Kristus akan datang lagi, bahwa Kristus akan membangun kerajaan di bumi, bahwa surga dan neraka sungguh ada, dari mana Anda akan mengerti tentang hal-hal yang kekal terlepas dari firman Allah? Terlepas dari firman Allah, kita takkan mengetahui semuanya itu. Coba Anda mempelajari agama-agama lain. Bukankah dalam segala agama lain di dunia, keselamatan adalah tergantung pada manusia melakukan sesuatu? Dengan kekuatannya sendiri, terlepas dari iman Kristiani, segala agama di dunia menuntut manusia mencapai performa tertentu selama waktu tertentu demi keselamatan mereka. Coba Anda merenungkannya. Terlepas dari firman Allah, dari mana Anda akan mengerti kasih karunia Allah, pengampunan dosa, penyucian dari dosa? Bahwa menjadi ciptaan baru dalam Kristus bukanlah hasil upaya kita, melainkan kasih karunia yang Allah tawarkan kepada manusia berdosa yang bersedia memohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa. Satu-satunya tempat di dunia di mana Anda akan menemukan kasih karunia Allah adalah dalam Alkitab. Satu-satunya cara Anda mungkin mengerti bahwa manusia diterima oleh Allah atas dasar apa yang dilakukan anaknya di kayu salib dan bukan atas dasar upaya manusia itu sendiri adalah dalam Alkitab. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Ketika seorang percaya tidak membaca dan tidak menekuni Alkitab, jalur komunikasinya dengan Allah menjadi lemah. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk membangun atau membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Begitu kita membuka kitab, Charles Stanley mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk membangun atau membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan.

Sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saat cemburu bukan berarti dosa. Kita biasanya menganggap bahwa cemburu berarti buruk, sebuah dosa. Sebaliknya, Anda mungkin kaget jika tahu bahwa Alkitab mengatakan Tuhan sendiri bisa cemburu. Namun alasan cemburunya benar. Tuhan sangat mengasihi Anda, dan jika Anda betul-betul mengasihi seseorang, Anda akan cemburu terhadap apa atau siapapun yang mencuri kasih itu. Di Alkitab, kecemburuan Tuhan selalu dikaitkan dengan orang yang lebih mengasihi seseorang atau sesuatu daripada Tuhan. Tuhan memperingatkan Musa, "Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu." Keluaran 34 ayat 14. Kalau saya mengasihi sesuatu atau seseorang, sebuah aktivitas, sebuah ide lebih dari Tuhan, Dia memandangnya sebagai penyelewengan atau ketidaksetiaan. Tuhan berkata, "Tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu," Yehezkiel 6 ayat 9, "hati yang lebih memilih sesuatu atau seseorang daripada Dia." Jack Campbell Morgan mengatakan bahwa kata kecemburuan dalam bahasa Inggris yaitu jealousy sangat mirip dengan kata zealous atau penuh semangat. Sinonim lainnya adalah bergairah, lawan kata dari apatis atau tidak peduli. Begitulah perasaan Tuhan terhadap kita. Secara gamblangnya, Dia tergila-gila dengan kita, sehingga Dia cemburu akan kasih kita kepadanya. Kecemburuan bisa menjadi baik jika alasannya benar. Saya senang karena tahu bahwa suami saya cemburu akan cinta saya kepadanya, yaitu ia tidak mau saya membagikan cinta saya kepada orang lain. Dan tepat seperti itulah perasaan Tuhan terhadap kita. Hatinya senang jika kasih kita kepadanya membara, tulus, dan penuh semangat. Bukan kasih yang menguap ketika terkena panas atau ketika kesibukan sehari-hari lebih diutamakan. Sulit untuk mengakui bahwa terkadang kita memang lebih memilih seseorang atau sesuatu daripada Tuhan. Mungkin kalau kita menganggap hal itu sebagai penyelewengan dan mengingat betapa hal itu menyakiti hati Tuhan, kita tidak akan berpikir dua kali sebelum kita lebih memilih sesuatu dibandingkan Tuhan. Kita akan berpikir dua kali sebelum kita memilih sesuatu dibandingkan Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Ini perlu kita pikirkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat. Bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Shalom dan selamat malam, Heart and Heart. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 3 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius 24 ayat ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, dalam kehidupan yang penuh kesibukan, seringkali kita lebih fokus mempersiapkan banyak hal untuk masa depan di dunia ini, tetapi lupa mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk bertemu Tuhan. Melalui Matius 24 ayat 42, Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dalam kesiapan. Seseorang yang berjaga-jaga akan tetap setia meskipun tidak ada yang melihat. Ia tetap berdoa, membaca firman Tuhan, menjaga kekudusan hidup, dan terus melayani dengan kasih. Ia sadar bahwa setiap orang, setiap hari adalah kesempatan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kedatangan Tuhan memang tidak diketahui waktunya, tetapi kepastiannya tidak perlu diragukan. Karena itu pertanyaannya bukanlah kapan Tuhan datang, melainkan apakah kita siap ketika Dia datang. Hari ini mari memeriksa hati kita. Apakah ada dosa yang perlu dibereskan? Apakah ada hubungan yang perlu dipulihkan? Apakah kasih kita kepada Tuhan masih menyala? Jangan biarkan, jangan menunda untuk hidup benar. Sebab kesempatan yang kita miliki adalah hari ini. Kiranya kita menjadi orang percaya yang setia dan tetap berjaga dalam iman dan hidup berkenan kepada Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap berjaga-jaga dan hidup setia kepada-Mu setiap hari. Mampukan kami untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Melalui firman-Mu, kami dipulihkan, diteguhkan. Hati kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin sedang bergumul dengan berbagai pergumulan, persoalan hidup. Mari datang kepada Tuhan malam ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan apapun pergumulannya, percayalah dengan iman Tuhan sanggup menolong. Mungkin karena sakit, masalah keuangan, pekerjaan, studi, keluarga. Ingat Tuhan berdaulat atas semua itu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kesaksian hidup, berjalan bersama dengan Tuhan, silakan berbagi untuk saling menguatkan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga telah dibuka layanan konseling Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Heart in the Spec yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan konseling, silakan menghubungi 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan malam ini saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dan kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia dan juga pemulihan agar bangsa ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga banyak orang-orang mengenal dan menerima Tuhan secara pribadi. Kita angkat telepon juga dari Mas dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani. Iya.
1: Pak, tolong puterin lagu. Buang dulu aku sebentar saja ya, Pak. Lagunya buat anak-anak tadi. Pak, tolong doain bos saja, Pak. Engki lagi sakit, Bang, atau sakit apa? Ini anak badan kali. Sama doain Pak. Sama ya, Pak, sama Monica, sama bosku saya, Pak. Biasa ya, Pak.
0: Baik, ya, Pak. Yuk, sama-sama. Tuhan berkati. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk Kosani ya, dan juga pokok-pokok doa untuk Ibu Monica dan juga orang-orang yang dekat dengan Kosani, orang tuanya juga. Baik, dan juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Ya, kepada yang terhormat Bapak Pendeta, baik yang baik, saya mempunyai permohonan supaya Jesus Christ memberikan kekuatan karakter Roh Kudus dan dapat melihat kehidupan ini dari perspektif ilahi, supaya saya dapat menjalani kehidupan dan segala masalah-masalah yang termasuk masalah keuangan yang juga banyak dialami oleh kebanyakan orang di masa seperti ini, ya, yang penuh ketidakpastian, entah sampai kapan. Saya menjadi tetap percaya ada kepastian bahwa Jesus Christ tetap sabar dan setia menyertai dan menjaga saya. Teramat terima kasih sekali untuk Bapak Pendeta yang baik dan Jesus Christ dan Radio Heartline, dan shalom dan salam hormat dari saya untuk semuanya. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya. Seusai acara ini dalam naungan kasih damai sejahtera dari Yesus Kristus. Baik, Ibu Ave Maria Emanuela, tetap semangat ya. Tuhan sumber berkat kita. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan juga datang dari Pak Peter. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur 3 ayat 6, dan mohon dukungan doa. Semoga besok saya check up di rumah sakit dan hipertensi normal.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa memberkati Indonesia, memohonkan berkat pengampunan dari Bapa di sorga. Dan Engkau juga yang memberikan kehidupan yang takut akan Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami anak-anak-Mu mendoakan agar Indonesia terus bertumbuh ke arah yang benar, mengalami kesejahteraan, dan Injil-Mu dicintai dan dikasihi, dihormati di Indonesia. Semua para pemerintah, baik di pusat, di daerah, diberikan roh hikmat, roh yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas yang Engkau telah percayakan. Indonesia diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa memohon belas kasihan-Mu buat anak-Mu Kosani. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Teguhkan imannya untuk tetap setia. Pulihkan keadaannya. Engkau mengambil alih ruang hati dan pikirannya dalam nama Tuhan Yesus, agar anak-Mu boleh tetap setia mengasihi-Mu. Kuatkan dan teguhkan imannya. Kami berdoa juga buat mama yang dikasihinya. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan sukacita dan kesehatan di masa tua. Baik hamba-Mu Ibu Monica, Tuhan memberkati, Tuhan yang meneguhkan imannya dan juga memulihkan keadaannya. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kasih karunia-Mu atas Ibu Monica pada malam ini. Kami juga berdoa buat setiap orang yang telah memberi pertolongan buat anak-Mu Kosani, baik Padi Edward, Pak Rindi, dan juga Pak Justinus. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini agar mereka juga boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada-Mu, mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan melalui segala pekerjaan, usaha yang telah Tuhan percayakan, mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya, melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang Engkau percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas kesaksian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Teguhkan hatinya ya Tuhan, agar anak-Mu boleh tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu, walau saat ini banyak pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapinya. Dan Engkaulah sumber dari segala kebutuhan yang diperlukannya, baik itu masalah keuangannya. Tuhan, Engkau memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dan berkati hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan, kami percaya dengan iman Engkau berdaulat, berkuasa atas hidup setiap kami anak-anak-Mu. Kami juga teringat dan berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Peter, di mana besok dia akan ke rumah sakit untuk check up. Tuhan, tolong hamba-Mu, lindungi, dan Engkau yang memulihkan keadaannya sehingga ia boleh mengalami kekuatan baru di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Teguhkan hatinya, teguhkan imannya untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau. Sembuhkan dia Tuhan, pulihkan dia dari segala penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatannya, baik tensinya boleh normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir dan memulihkan keadaan hamba-Mu dan setiap mereka yang malam ini telah didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Baik, silakan di 0812-8784-72-10. Dan juga pokok doa juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Pak Pendeta Bi dan juga Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Mohon doakan ipar saya namanya Kurniasi. Kurniasi Yayak yang sekarang di rumah sakit Jogja untuk perawatan intensif. Karena di kepalanya ada benjolan kira-kira, dan kiranya Tuhan campur tangan melalui dokter dan perawat yang menangani. Tuhan sembuhkan, dan tiada mustahil bagi Tuhan. Doa orang benar, kuasanya. Dan terima kasih Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Menjadi kesembuhan bagi ipar saya, Kurniasi. Baik, dan juga boleh minta lagu, Mampirlah Dengar Doaku. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Ibu Rita, ya. Tuhan jamah dan tolong iparnya. Tak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Juga mari berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Pak Yongki yang saat ini juga mengalami sakit, agar dikuatkan dan disembuhkan, diangkat penyakit dari tubuhnya. Kita akan berdoa buat Pak Yongki juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati berdoa buat hambamu Pak Kurniawan Siayak, ipar dari hambamu Ibu Rita Mutiara. Kalau kami mendengar ia saat ini terbaring lemah sakit, dirawat secara intensif di rumah sakit daerah Jogja. Tuhan, kiranya Engkau melawat hambamu, ulurkan tangan-Mu atasnya oleh bilur-bilur-Mu. Kami mengimani dan mempercayai kuasa karunia kesembuhan tercurah buat hamba-Mu Pak Kurniawan Siayak. Dipulihkan, disembuhkan total dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan pulihkan setiap organ-organ tubuhnya yang lemah. Sehingga ia boleh pulih dan sehat kembali. Dan berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Yongki yang saat ini juga terbaring lemah sakit. Mohon ulurkan tangan-Mu dan jamah dia, sembuhkan dia oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Ia juga mengalami kesembuhan yang datang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.

Heartiness Bike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percaya dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung program. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EPI Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Mohon dukungan doa dan dananya. Saya juga perlu susu, mie, teh, gula, biskuit, sampo, rinso, odol, sikat gigi, sabun mandi, pakaian, handuk bekas, selimut bekas, kaos, dan kemeja bekas, celana bekas. Demikian kurang lebih apa saja yang sangat diperlukan di pedalaman. Terima kasih perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Arnina Wati dengan alamat Pladok RT18 Numpang Swipinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam dalam kasih Kristus. Saya Evangelis Arnina Wati. Saya baru sembuh dari sakit sehingga Natal tidak bisa mengikuti perayaannya karena saya saat itu sakit berat di kampung pedalaman hingga hampir mati. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan, aktivis, penginjil, relawan, pendeta muda, pendeta pendamping yang telah berhasil karena bantuan Yaski turut membantu saya dengan patungan, dengan iuran untuk membawa saya ke rumah sakit yang mereka bayar semua kurang lebih 7 juta tanpa saya mengeluarkan uang yang memang saya tidak punya karena saya aktivis pelayanan yang miskin. Saya ingin memelihara ayam kampung, tapi saya tidak punya uang untuk membelinya karena harga ayam sekarang Rp85.000 per kilogram. Hasilnya nanti untuk pelayanan. Maka bantulah, doakan saya, dan juga mohon bantuan modal usaha. Terima kasih. Sekian surat saya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar, sabar. Gimana mau sabar?

0: suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Ternyata cowok aku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul, Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan. Nats Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Pada Olimpiade 1996, pesenam Kerry Strack memikul beban berat untuk memenangkan medali emas bagi timnya. Yang harus dilakukannya hanyalah melakukan lompatan yang sukses dan Amerika Serikat akan memenangkan medali emas. Namun saat melakukan lompatan pertamanya, pergelangan kakinya terkilir dan hampir tidak bisa berjalan. Ia jatuh dan tidak memperoleh skor yang dibutuhkan untuk menang. Duduk di atas matras dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia menangis karena dua alasan. Pertama, ia kesakitan. Kedua, ia tidak dapat melihat cara untuk mengejar skor yang dibutuhkan untuk menang. Namun ia harus melompat lagi. Ia merasa ingin menyerah. Tetapi pelatihnya yang berdiri di pinggir lapangan berkata, "Kamu bisa melakukannya, Kerry." Sambil tertatih-tatih saat mencoba mempersiapkan diri untuk melompat, ia merasa sulit untuk bergerak. Setelah melompat, ia menjelaskan kepada seorang pewawancara bahwa yang dapat ia lakukan untuk bertahan adalah terus memperhatikan pelatihnya. Pelatihnya mencegahnya untuk fokus pada rasa sakit di pergelangan kaki. Ia kesakitan. Ia menangis. Tetapi pelatihnya percaya kepadanya. Dan dia menemukan kekuatan dari dorongan sang pelatih yang tidak dimilikinya sendiri. Bahkan dengan pincang, dia mulai berlari dan melompat. Dia harus mendarat dengan benar agar menang. Dia harus mencoba melakukan ini dengan satu pergelangan kaki yang sehat dan satu pergelangan kaki yang cedera. Dan dia berhasil. Dengan dorongan pelatihnya yang mendukungnya, dia melakukan hal yang mustahil. Dia memperoleh skor yang cukup tinggi bagi tim Amerika Serikat untuk memenangkan medali emas. Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
1: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 45, Karena Anugerah Allah. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah adalah pemberian Allah yang gratis dan tak ternilai harganya. Jasa berlawanan dengan kasih karunia. Pengertian jasa tertuju pada pencapaian atas dasar usaha dan kelayakan penerimaan. Kasih karunia terpaku pada penerimaan, sedangkan jasa menekankan pada pencapaian. Pemberian Allah yang gratis adalah hal yang tak ternilai harganya, yaitu keselamatan daripadanya. Hidup orang percaya dimulai, ditopang, dan diakhiri oleh kasih karunia Allah. Dalam kasih karunia-Nya, orang percaya hidup dan bergerak. Ada orang Kristen yang memulai hidup baru dengan anugerah Allah, namun kemudian melandasi hidupnya dengan jasa, bukan oleh kasih karunia. Hal itu dapat terlihat dalam pemikiran sebagai berikut. Aku adalah penentu masa depanku. Aku adalah penentu karakter yang baik. Aku adalah segalanya bagi lembaga. Aku adalah gereja. Aku adalah solusi bagi masalah, dan sebagainya. Disadari atau tidak, semua pemikiran itu didasarkan pada keyakinan diri yang palsu, bukan kasih karunia Allah. Sebagai orang yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hidup kita sekarang adalah karena kasih karunia Allah. Artinya, segala sesuatu dalam hidup kita yang baru didasarkan kasih karunia Allah. Dalam bacaan firman ini, Paulus menjelaskan kedaulatan Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya untuk memungkinkan orang percaya hidup yang benar di dalam Yesus Kristus. Pertama, kasih karunia Allah mengubahkan karakter. Pertumbuhan karakter yang makin serupa dengan Kristus ditopang dan disempurnakan oleh kasih karunia Allah. aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kedua, kasih karunia Allah menimbulkan kerajinan bagi Injil Kristus. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Karena kasih karunia Allah yang bekerja dan mendorong diri kita, sehingga hanya Allah yang layak menerima segala kemuliaan. Ketiga, kasih karunia Allah melampaui segala kesusahan dan penderitaan hidup manusia. Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Ingatlah selalu bahwa kasih karunia Allah melampaui segala kesusahan hidup. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, bagaimana kita meresponi kesusahan dan pergumulan hidup selama ini? Apakah kita menanggungkan segala beban hidup di dalam kasih karunia Kristus? Ataukah segala beban hidup kita pikul sendiri? Kedua, segala usaha dan keberhasilan adalah kasih karunia Allah. Apakah kita pernah berbangga diri karena segala yang dicapai? Ketiga, dalam kasih karunia Allah, kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apakah kita berserah pada Tuhan atas seluruh hidup kita? Ataukah kita mencoba untuk mengubah diri lebih baik berdasarkan kekuatan sendiri? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan kita.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Yunus pasal 2 ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suara.

0: Pria bernama John Newton ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Pasti dia memiliki cerita-cerita yang sangat menarik untuk dibagikan kepada cucu-cucunya.
1: Dia lahir dalam keluarga Kristen, tetapi orang tuanya meninggal saat dia berusia 6 tahun. Namun sebelum ibunya meninggal, ibunya berbicara kepadanya tentang bagaimana orang dapat melakukan perbuatan jahat dan bagaimana kebaikan Tuhan dapat membuat mereka berubah.
0: Setelah orang tua John meninggal, dia harus tinggal dengan anggota keluarga yang berbeda. Akhirnya, anggota keluarga jauh setuju untuk merawatnya. Namun, orang ini tidak percaya pada agama Kristen dan memperlakukannya dengan sangat buruk setiap kali dia melanggar aturan. Akibatnya, John berhenti menyebutkan ibunya atau Tuhan.
1: Ketika John masih remaja, ia meninggalkan rumahnya karena tidak menyukainya. Setelah magang, ia bergabung dengan Angkatan Laut. Namun pekerjaan itu terlalu sulit baginya, sehingga ia melarikan diri dan pergi ke Afrika. Di sana, ia mulai bekerja untuk seorang Portugis yang berdagang budak. Orang Portugis ini memperlakukan John seperti seorang budak di rumah mereka. Kadang-kadang, istri pedagang itu menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap John dengan melemparkan makanannya ke tanah. Jika ia ingin makan, ia harus makan dengan tangan dan berlutut seperti binatang.
0: Newton lari sekali lagi dan sampai ke tepi pantai. Ia menarik perhatian kapal yang sedang lewat dengan membuat api besar. Kapten kapal mengira Newton memiliki barang berharga seperti gading atau budak untuk dijual, sehingga ia mengirimkan perahu kecil untuk berdagang dengannya. Namun, kapten itu kecewa saat mengetahui bahwa Newton tidak memiliki keduanya. Dengan enggan, kapten setuju untuk membiarkan Newton bergabung dengan kapal sebagai seorang navigator.
1: Pada suatu waktu, Newton membuka sebuah tong room untuk bersenang-senang dengan kru. Mereka minum terlalu banyak dan menjadi sangat mabuk. Sang kapten sangat marah dan membuang Newton ke dalam air. Kemudian ia melemparkan tombak pada Newton ketika ia berjuang di dalam air. Tombak itu membuat lubang besar di tubuh Newton, cukup besar untuk ia masukkan kepalan tangannya ke dalamnya.
0: Setelah beberapa waktu, Newton menjadi kapten kapal yang mengangkut budak antara Afrika dan dunia baru. Tidak jelas kapan krisis terjadi yang mengubah hidupnya. Beberapa orang percaya bahwa itu terjadi selama badai, ketika Newton dipaksa membantu memompa air keluar dari kapal yang tenggelam bersama dengan orang-orang yang diperbudak. Newton, yang takut akan nyawanya, berseru kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan pertolongan.
1: Beberapa orang mengatakan bahwa krisis terjadi ketika kapal Newton terjebak dalam badai besar di Samudra Atlantik. Badai ini begitu kuat sehingga dapat menghancurkan kapal. Newton sangat ketakutan dan berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Ia memikirkan ibunya yang telah meninggal saat berdoa.
0: Hingga akhirnya, Newton benar-benar berubah dan meninggalkan kapal untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang imam dalam gereja Anglikan.
1: Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 280 himne. Ketika ia meninggal, ia menginginkan kata-kata ini terukir di batu nisannya. John Newton, seorang juru tulis, pernah menjadi kafir dan cabul, pernah menjadi hamba budak di Afrika. Berkat belas kasihan dari Tuhan dan juru selamat Yesus Kristus yang memelihara, saya dipulihkan, diampuni, dan ditunjuk untuk memberitakan iman yang telah lama dihancurkan. Dari semua lagunya, salah satu yang paling terkenal berbunyi, "Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta tercela, olehnya ku sembuh." John Newton menyadari betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Kita juga harus berusaha memahami kebenaran ini pada zaman sekarang.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa tak peduli apa yang Anda perlukan, kasih karunia Tuhan akan mencukupkan Anda.
1: Saudara menemukan kisah kehidupan Newton dalam lagunya yang berjudul Amazing Grace. Pertobatan berarti melakukan perubahan besar. Ambillah waktu sejenak untuk membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan renungkanlah bagaimana hidup Anda telah berubah menjadi

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda.
0: Tuhan Yesus.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin ini. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hartlener, seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Hendaknya Anda sering merenungkan kasih Allah Bapa dan segala kebaikannya. Bila Anda melakukannya, kasih Allah makin hari akan makin memenuhi hati Anda. Anda akan mengetahui bahwa kasih Allah mengelilingi Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Apapun yang Anda pikirkan dalam hati, entah pikiran-pikiran penuh kasih atau pikiran-pikiran penuh kecurigaan dan kebencian, lambat laun hal itu akan menguasai Anda. Oleh karena itu, renungkanlah selalu kasih Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: nama di atas segala nama. Bapa Surgawi memilih nama Yesus untuk menyatakan tujuan anak itu. Dia datang untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11.
1: Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Di dunia kuno, menamai seorang anak merupakan peristiwa besar dalam keluarga Ibrani. Para orang tua sangat berhati-hati dalam memilih nama, dan kadang memilih nama yang memiliki makna khusus bagi mereka. Contohnya adalah Lea, yang memberi nama anak keempatnya sebagai Yehuda. Syukur, dan berkata, "Sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan." Kejadian pasal 29 ayat 35. Terkadang ciri kepribadian yang dirasakan atau diinginkan akan menentukan pemberian nama si bayi. Tampaknya inilah juga yang terjadi pada Yakub, orang yang memegang tumit, di Kejadian pasal 25 ayat 26. Maria dan Yusuf memiliki pengalaman yang sangat berbeda dari para orang tua Yahudi lainnya. Alih-alih memilih nama sendiri, malaikat sudah memberitahu tentang nama anak mereka. Bacalah Matius pasal 1 ayat 21. Bapa Surgawi memilih nama anaknya di bumi untuk menyatakan tujuan kedatangannya. Dan suatu hari nanti, penyebutan nama Yesus akan membuat semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 10. Saudara pendengar, kata Ibrani Yesus berarti keselamatan atau Dia menyelamatkan. Kristus dijuluki banyak nama di Alkitab, Tuhan, Immanuel, Guru, Mesias, dan Anak Manusia. Tetapi nama Yesus menyatakan hal terpenting yang perlu kita pahami. Dia datang untuk menyelamatkan dunia dari dosa, dan oleh karena itulah Bapa memberikan anaknya nama di atas segala nama.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Sahabat sejati bukan hanya membuat kita tertawa, tapi menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Heartliner, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Jumat, 4 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-14. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-28 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelumnya, mari kita berdoa. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan, petunjuk ketetapan di dalam firman-Mu. Buatlah kami mengerti, maka kami akan setia memegang dan memelihara firman-Mu segenap hati. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 14 ayat 28 sampai 33. Absalom tinggal di Yerusalem 2 tahun lamanya, tanpa pernah datang ke hadapan raja. Absalom lalu menyuruh orang memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi Yoab tidak mau datang kepadanya. Disuruhnya orang memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di sebelah ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Lalu hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Kemudian Yoab pergi menemui Absalom di rumahnya dan berkata kepadanya, "Mengapa hamba-hambamu membakar ladang milikku?" Kata Absalom kepada Yoab, "Aku telah menyuruh orang kepadamu dengan pesan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, 'Apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku tetap tinggal di sana. Sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah aku dihukum mati.'" Kemudian Yoab datang menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja pun memanggil Absalom. Ia datang menghadap raja dan sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan raja. Raja lalu mencium Absalom.

Sahabat Scripture Union Indonesia, bagaimana perasaan kita jika kita mengetahui bahwa ayah atau anak yang kita banggakan melakukan tindakan keji? Tentu perbuatan itu tak dapat diterima, karena kepahitan hati seorang ayah dan anak bisa putus kontak dan enggan bertemu. Inilah yang sepertinya dirasakan oleh Absalom. Hatinya pahit karena kakaknya memperkosa adiknya, sementara ayahnya tidak melakukan apa-apa. Ia pun mengambil tindakan sendiri, membunuh Amnon, lalu melarikan diri. Inilah juga yang barangkali dirasakan oleh Daud. Ketika Absalom pergi selama 3 tahun, ia tidak berusaha mencarinya. Justru, Yoablah yang mengupayakan agar Absalom bisa berjumpa dengan Daud. Lewat seorang perempuan bijak dari Tekoa, Yoab menyampaikan permohonan agar Daud mau menerima kepulangan Absalom. Namun, setelah Absalom pulang ke Yerusalem, selama 2 tahun Daud tidak mau menemui anaknya itu. Absalom hanyalah seorang anak yang terluka oleh orang-orang terdekatnya. Tidak diceritakan bahwa pada awalnya dia berperangai buruk. Bahkan ia amat dipuji karena ketampanannya di seluruh Israel. Bisa jadi dendamnya adalah reaksi atas ketidakadilan yang dilihatnya di tengah keluarganya sendiri.

kepada Yoab. Absalom mengatakan bahwa lebih baik ia dihukum mati daripada tidak diacuhkan oleh Daud karena ia tidak merasa bersalah. Memang, pada akhirnya Daud menemui Absalom dan menciumnya. Namun, sepertinya belum terjadi rekonsiliasi. Pertemuan mereka belum membawa perdamaian. Hal itu terbukti kemudian ketika akhirnya Absalom memberontak melawan Daud. Betapa menyedihkan. Relasi ayah dan anak menjadi kepahitan hati. Kepahitan inilah yang menghalangi kasih dan menimbulkan ketidakpedulian. Kepahitan hati seperti ini harus diatasi secara tuntas sebelum menyebabkan kekerasan dan kepahitan yang lebih besar lagi. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Adakah kepahitan hati yang lahir dari kekecewaan? Akuilah dengan jujur kepada Tuhan dan mintalah penyembuhan darinya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ketika kepahitan mengeras di dalam hati kami, alirkanlah kasih-Mu yang lembut untuk meluruhkan luka, sehingga ampunan bertumbuh, menggantikan dendam dan damai-Mu kembali memenuhi jiwa kami. Kristus, di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan.

ke nomor 0811-9910-377, 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartlanders, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

Setiap sahabat yang tulus hadir dalam hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan tahu kamu tidak bisa berjalan sendirian. Heartlanders berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Bantuan untuk Pernikahan Anda. Nats Alkitab, Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Definisi cinta dan pernikahan berikut ini adalah rumus yang telah teruji oleh waktu yang akan sulit untuk diperbaiki. Cinta adalah persahabatan yang telah terbakar. Cinta adalah pengertian yang tenang, kepercayaan bersama, berbagi, dan memaafkan. Cinta adalah kesetiaan di saat-saat baik dan buruk. Cinta menerima kekurangan dan menerima kelemahan manusia. Cinta adalah rasa puas dengan masa kini, harapan untuk masa depan, dan menolak untuk menyesali masa lalu. Cinta adalah kisah hari demi hari tentang kekesalan, masalah, kompromi, kekecewaan kecil, kemenangan besar, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jika Anda memiliki cinta dalam hidup, cinta dapat menutupi banyak hal yang kurang dari Anda. Jika tidak, apapun yang ada itu tidak cukup. Alkitab mengatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Dan jika Anda ingin pernikahan Anda berhasil, patuhi 5 aturan ini. Yang pertama, jangan pernah marah sekaligus dan jangan pernah berteriak kecuali jika rumah sedang terbakar. Yang kedua, menyerahlah pada satu sama lain jika Anda harus memilih antara membuat diri sendiri atau pasangan Anda tampak baik. Selalu pilih pasangan Anda. Abaikan seluruh dunia daripada satu sama lain. Dan jangan pernah biarkan hari berakhir tanpa mengatakan setidaknya satu hal yang memuji orang yang Anda cintai. Yang keempat, jangan pernah bertemu tanpa sambutan yang penuh kasih sayang. Dan jangan pernah pergi tidur dalam keadaan marah. Yang kelima, ketika Anda melakukan kesalahan, bicarakanlah dan mintalah pengampunan. Sekarang, karena Tuhan yang menciptakan ide pernikahan, berdoalah dan mintalah bantuannya untuk pernikahan Anda. Tuhan akan melakukannya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Heartrunners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

Kegawanan kunci hotline FM, kasih yang sejati hanya daripada Tuhan, kasih tanpa syarat, kasih yang begitu besar, ya rela mati untuk menebus segala dosa pelanggarannya, ya kasihnya yang memulihkan kehidupan kita, pelanggaran kita dia ubahkan menjadi anugerah yang terindah, kasihnya terlihat dan kita rasakan, benar ya. Kita ada saat ini hingga detik ini semua juga karena kasih anugerah Tuhan. Biar kita semakin hari semakin giat untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan. Baik, karena renungan di pagi hari yang indah dan cerah ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Bisa dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati di dalam hidup kita, ya, bukan hanya kata-kata saja. Kita meladani yaitu Yesus yang penuh kasih. Kasihnya yang memulihkan kehidupan kita, Yesus yang penuh dengan lemah lembut. Belajarlah dari aku karena aku lemah lembut. Tuhan berkata demikian. Ya, karena saat kita bisa merendahkan hati kita, maka akan ada waktu Tuhan akan memulihkan kita, meninggikan kita, dan mempromosikan kita. Karena kita percaya berkat Tuhan hanya daripada Dia. Berkat Tuhanlah yang mencukupkan, berkat Tuhanlah yang memberkati, menuntun, memulihkan kehidupan kita. Bagian kita adalah hidup dengan kerendahan hati. Jangan biarkan kesibukan membuat kita menjadi terlena sehingga kita melupakan Tuhan. Bukti kita rendah hati, kita harus senantiasa mencari Tuhan. Ya, Harner, biar di renungan di pagi hari ini kita senantiasa untuk hidup dalam rendah hati dengan cara terus mencari hadirat Tuhan, terus taat dalam firman Tuhan yang membimbing, menuntun kita orang percaya. Ya, selamat beraktivitas, Harner, selamat bekerja yang mau bekerja. Biarlah apapun yang kita kerjakan semua untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu Harner, biar kita mengawali hari kita dengan ucapan syukur dalam doa kita. Bahwa kita sadar di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita awali aktivitas kita dalam berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Kami ada di pagi hari yang indah ini. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Karena itu Bapa, biar curahkan kasih setia-Mu, berikan kami kekuatan yang baru untuk menjalani aktivitas kami, mengawali hari kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati setiap aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya tangan kasih-Mu. Karena berkat Tuhanlah yang mencukupkan kami, susah payah tidak menambahinya. Dan Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kehendak kemuliaan dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami sambut pagi ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Harner atas kebersamaannya. Gimana saya sudah menemani Harner dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana. Setelah ini ada program rohani tepat pukul 6.20 nanti ada program IPM, Inspirasi Power Ministry, yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, akhir kata saya Bung Tungkap pamit undur diri dari pendengar Anda. Selamat, sekali lagi selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Pelajaran yang Tidak Saya Minta. Belakangan ini saya merasa Tuhan sedang mengajar saya sebuah pelajaran yang tidak pernah saya minta. Pelajaran tentang melepaskan. Bukan melepaskan orang, tetapi melepaskan harapan-harapan kecil yang tanpa sadar masih saya genggam. Harapan untuk selalu diingat, harapan untuk selalu dianggap penting, harapan untuk diperlakukan seperti yang saya bayangkan. Lucunya, Tuhan tidak mengajar saya lewat mimbar, Ia mengajarnya melalui kehidupan sehari-hari. Suatu ketika saya bertemu kembali dengan orang-orang yang dulu pernah dekat. Ada yang lupa nama saya, ada yang tampak lebih akrab dengan orang lain. Dulu mungkin saya akan sedikit kecewa, tetapi kali ini berbeda. Saya hanya tersenyum, tidak ada rasa tersinggung, tidak ada keinginan menjelaskan diri. Tidak ada dorongan untuk mencari perhatian. Biasa saja. Bahkan saat ada kesempatan berfoto bersama tamu penting dari luar negeri, saya tidak lagi merasa harus ikut. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, hanya rasanya tidak perlu. Lalu saya menyadari sesuatu. Memang begitulah hidup. Waktu terus berjalan, orang-orang bertemu lalu berpisah. Lingkaran pertemanan berubah, kedekatan pun berubah. Dan itu bukan sesuatu yang harus disesali. Beberapa hari kemudian, Tuhan kembali mengajar saya. Lewat sebuah situasi di rumah, ada perkataan yang cukup menyakitkan. Anehnya, saya tidak ingin membalas. Saya juga tidak ingin berdebat. Saya memilih diam. Bukan diam karena kalah, tetapi diam karena damai sejahtera dalam hati terasa jauh lebih berharga daripada memenangkan sebuah perdebatan. Malam itu saya duduk di hadapan Tuhan. Tidak banyak berdoa, hanya merenung. Tiba-tiba hati saya dibawa kepada Yesus. Saya teringat bagaimana begitu banyak orang pernah mengikutinya. Orang-orang disembuhkan, dikenyangkan, ditolong. Namun pada akhirnya banyak di antara mereka yang berteriak, "Salibkan dia!" Lalu saya teringat ayat yang selama ini sering saya baca. Tetapi malam itu terasa begitu hidup. Yohanes 2 ayat 23-25 berkata, "Selama perayaan Paskah di Yerusalem, banyak orang percaya kepada Yesus setelah melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya. Namun Yesus tidak menggantungkan kepercayaannya kepada mereka. Ia mengenal manusia sampai ke dasar hatinya. Ia tahu bahwa hati manusia begitu mudah berubah. Tidak ada seorang pun yang perlu menjelaskan hal itu kepadanya." Perhatikan, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada manusia karena ia tahu isi hati manusia. Betapa dalam kalimat itu, Yesus mengasihi semua orang. Tapi dia tidak menggantungkan hatinya pada respons mereka. Saya merasa Tuhan sedang berbicara secara sangat pribadi kepada saya. Jangan biarkan perlakuan orang lain menentukan keadaan hatimu. dan menentukan responmu. Bertindaklah sepertiku, karena aku ada di dalammu. Kalimat itu terus terngiang. Bukankah seringkali kita baik kepada orang karena mereka baik kepada kita? Kita mudah mengasihi ketika dihargai, tetapi mulai terluka ketika diabaikan. Padahal kasih yang Tuhan ajarkan memiliki sumber yang berbeda. Bukan berasal dari bagaimana orang memperlakukan kita, melainkan dari Kristus yang hidup di dalam kita. Saya tidak mengatakan bahwa pelajaran ini mudah, tapi saya mulai merasakan kebebasan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ternyata damai itu muncul ketika kita berhenti menuntut orang lain memenuhi kebutuhan hati kita. Keesokan paginya, saya mendapat

0: agar semakin serupa dengan Kristus. Semakin hati kita berakar di dalam Kristus, semakin sedikit kita membutuhkan pengakuan dari manusia. Bagaimana pendapat Anda? Roy T. Bennett berkata, "Semakin sedikit kebahagiaanmu bergantung pada manusia, semakin bahagia hidupmu." Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Empat pedoman untuk mengampuni diri sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya pasal 43 ayat 25. Tuhan sudah mengampuni saya, tapi saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. Mungkin Anda tidak pernah mengucapkannya, tapi pernah berpikir seperti itu. Ada dua pilihan bagi Anda, menjalani hidup dengan terus dikalahkan, atau Anda bisa mengikuti pedoman berikut yang akan memberitahukan cara mengampuni diri Anda sendiri sekali untuk selamanya. Pedoman pertama, akui janji Tuhan untuk mengampuni dosa Anda. Untuk pedoman ini Anda harus mengeluarkan Alkitab dan pena, lalu mulai menandai ayat-ayat seperti 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Mika pasal 7 ayat 18, dan Yesaya pasal 43 ayat 25 yang mengatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Anda harus sadar bahwa janji firman Tuhan adalah didasarkan pada sifat dan karakternya. Dia tidak bisa berdusta sehingga Anda bisa yakin bahwa dia akan menghargai janji firman-Nya. Simpelnya, dia berjanji untuk mengampuni Anda jika Anda datang kepadanya dan minta pengampunannya. Ini membawa kita pada langkah berikutnya. Pedoman kedua, akui dosa Anda sekali untuk selamanya. Pada titik inilah Anda harus percaya bahwa perkataan Tuhan benar dan bahwa Dia tidak akan berdusta. Kalau Anda mengakui dosa yang sama dalam doa harian Anda, maka berhentilah menghina Tuhan dengan memintanya melakukan hal yang sama hari demi hari demi hari. Pedoman ketiga, ucapkan syukur kepada Tuhan atas pengampunannya. Anda mungkin berkata, tapi saya tidak merasakan apapun. Disinilah banyak orang salah melangkah. Mereka mencurahkan hati dan mengakui dosa dengan berapi-api sehingga mereka merasa lega. Namun setelah beberapa hari, mereka mulai memikirkan dosa itu dan emosi mereka mulai terbawa-bawa. Rasa bersalah yang dulu mereka rasakan datang lagi dan mereka tidak merasa bahwa Tuhan sudah mendengarkan mereka. Yakinkanlah diri Anda. Janji Tuhan bukan berlaku jika Anda merasakan sesuatu. Janjinya benar karena sifat dan karakternya. Pengampunan tidak pernah didasarkan pada perasaan Anda. Sebaliknya, pengampunan dimungkinkan oleh kematian Kristus. Maka, terlepas dari suasana hati Anda, Anda harus mulai berkata, Bapa, aku berterima kasih karena Engkau telah mendengarkanku. Aku bersyukur karena firman-Mu benar. Terima kasih karena Engkau tidak dapat berdusta. Aku tahu Engkau telah mengampuniku, bukan karena apa yang aku rasakan, tapi karena aku tahu firman-Mu itu benar. Lalu ikuti pedoman keempat. Jangan biarkan pikiran Anda berkutat pada hal yang telah diampuni Tuhan. Setan masih aktif bekerja, dan ia tahu bahwa jika ia bisa cukup sering mengingatkan Anda akan kesalahan Anda, sehingga Anda memikirkannya, maka Anda akan kalah. Dulu sekali Raja George V dari Inggris menyukai seorang pemuda yang bekerja di kandang kudanya. Waktu ia menyadari bahwa pemuda itu tidak datang lagi, ia menanyakan keberadaannya. Sayangnya kepala pengurus kandang kuda melaporkan bahwa pemuda itu tertangkap basah mencuri biji gandum dari lumbung kerajaan sehingga dipecat. Sang raja memerintahkan, panggil dia. Waktu pemuda itu berdiri di hadapan raja, ia ditanya, Nak, benar kau melakukannya? Karena terlalu malu untuk berbicara, pemuda itu menganggukkan kepalanya. Akhirnya sang raja berkata, Nak, aku mengampunimu. Lalu ia berkata kepada kepala pengurus kandang kuda, Aku ingin anak ini dipulihkan ke posisinya semula, dan aku tidak mau hal ini disebut-sebut lagi. Kau dengar? Jangan pernah disebut-sebut lagi. Itu adalah gambaran yang valid tentang makna sebenarnya dari pengampunan Tuhan. Dia berkata bahwa Dia telah memutuskan untuk tidak mengingat lagi perbuatan Anda. Jadi pikirkan kata ini, diampuni. Anda juga dapat mengampuni diri Anda sendiri.